0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Redaksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Jadi begitu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ujung-ujungi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apakah
5: lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadang nyambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 7150669. Brigadir Adi Sintia melaporkan.

keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tentunya masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini. Dan pukul 7:37 waktu Indonesia Barat kali ini, Salsa dan juga Ulfa akan menemani Anda untuk sebelum nantinya kita akan memasuki dialog aspirasi sumut ya. Tentunya kita akan berbagi opini dalam opini publik. Dan tentunya kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung melalui line telepon kami di 0618461116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membahas tentang strategi aksi pemberantasan tuberkulosis. Mungkin seperti yang Anda tahu bahwa kita ini ya di Indonesia itu memiliki penyintas ya, dan tentunya orang-orang yang memiliki tuberkulosis yang cukup besar range-nya daripada negara-negara lain. Dan jadi kita nantinya dalam dialog aspirasi sumut pagi hari ini akan membahas hal tersebut ya, menilik strategi dan juga aksi pemberantasan tuberkulosis. Dan tentunya Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri pagi hari ini karena ditemani oleh Ulfa juga pagi hari ini. Selamat pagi Ulfa.
1: Selamat pagi Salsa.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat lah, sehat-sehat. Salsa apa kabar? Kayak suaranya agak-agak
0: gimana ya, gitu ya. Iya, karena memang cuaca juga kurang bagus ya belakangan ini. Betul. Gitu ya. Jadi memang lebih gampang terpapar oleh penyakit gitu. Iya. Yang mungkin gak enak badan gitu ya. Iya. Dan juga
1: imunitasnya lagi turun ya.
0: Lagi turun, benar gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus tetap jaga kesehatan gitu ya Ulfa.
1: Iya,
0: di tengah-tengah betul. Kondisi yang kayaknya kurang meyakinkan.
1: Iya,
0: gitu
1: sudah
0: ya.
1: Masuk musim ini kayaknya hujan,
0: hujan
1: ya.
0: Hujan, betul.
1: Ya,
0: iya.
1: Udah mulai waspada nih banjir ya. Agak trauma kita.
0: Oh iya, dan kejadian itu sudah hampir 1 tahun juga ya.
1: Iya, betul. Ibu saya udah ngitung-ngitung ini. Yang tahun lalu ini bulan 11 dah kayaknya itu ya.
0: Gitu.
1: Sudah mulai ini bersiaga.
0: Nah, jadi memang karena di musim hujan ini kita juga tidak hanya bersiaga untuk menjaga imun kita, tapi juga menjaga lingkungan kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kan? Iya.
0: Oke. Dan Ulfa, pagi hari ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol nih tentang strategi aksi pemberantasan tuberkulosis. Nah, memang seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri orang-orang yang terkena tuberkulosis itu termasuk range-nya cukup tinggi gitu ya.
1: Betul.
0: Dan memang hal ini menjadi perhatian juga ya untuk bidang kesehatan ya, terutama dokter dan segala macamnya gitu yang menolong juga bahwa ini merupakan salah satu penyakit yang sebenarnya ini bisa ditangani jika sedini mungkin.
1: Betul.
0: Gitu ya, dengan pengobatan yang rutin gitu ya, dan tentunya kitalah yang juga harus menjaga diri dan tentunya memeriksakan diri apabila kita merasa sudah ada tanda-tanda yang kurang meyakinkan gitu dari
1: iya,
0: diri kita ya. Nah, kalau dari Ulfa sendiri seperti apa pandangannya tentang tuberkulosis ini?
1: Iya, ini yang saya baca nih ya, kasus TB di Indonesia nih berdasarkan Global TB Report 2024 itu menempati urutan kedua.
0: Okay.
1: Di dunia setelah India. Diperkirakan itu ada di tahun 2024, data tahun 2024 itu 1.090.000 kasus TB di Indonesia dengan angka kematian mencapai 125.000 orang per tahunnya.
0: Oke. Okay.
1: Cukup tinggi nih ya. Sementara di Sumatera Utara sendiri, menurut data Dinas Kesehatan pada periode Januari sampai Mei 2025 itu ditemukan kasus 18.411 kasus TB gitu. Okay. Kan Sumut masih berdasarkan total kasus dari Kementerian Kesehatan bahwa Sumut masih perlu menemukan sekitar 74.297 kasus.
0: Okay.
1: Termasuk cukup tinggi nih kasus TB ya di Sumatera Utara sendiri nih. Kita nggak tahu tuh kan, terkadang gejala TB itu kita seperti
0: apa?
1: Batuk biasa gitu, gitu kan. Kita kira batuk biasa, ternyata setelah memeriksakan diri ternyata TB. Ada juga yang nggak ada gejala tiba-tiba TB gitu kan. Dan aku juga punya adiknya temanku, Dia itu ternyata didiagnosis terkena TB. Mm-hmm. Dan itu katanya dia sebagai kakak ini cukup sedih ya. Karena mm-hmm. kan TB ini menular dari droplet. Betul. Ludah ya,
0: iya.
1: dari mm-hmm. udara gitu kan. Jadi semua apa-apa itu harus dipisahin mm-hmm. makanan mm-hmm. dia, gelas-gelas dia, dan betul. Segala macamnya agar tidak tertular, karena
0: benar.
1: Katanya itu TB itu mudah menular mm-hmm. gitu kan. Jadi perlu ada apa ya, sosialisasi gitu kan,
0: betul.
1: Tentang mm-hmm. penyakit TB ini. Terus ada langkah-langkah pencegahannya, dan ternyata ada juga vaksin TB itu vaksin BCG itu kan mm-hmm. dari bayi gitu, jadi
0: oh, sudah bisa divaksinasi
1: iya, untuk mencegah risiko TBC berat gitu.
0: Oke, dan memang ini jadi perhatian juga gitu ya Ulfa, bahwa mungkin sedari dini seperti Ulfa katakan bahwa ternyata ada vaksinnya gitu, mungkin dari puskesmas terdekat gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa menggunakan apa ya namanya, program jemput bola gitu.
1: Iya mungkin, betul
0: ya. Menjarah semua rumah-rumah mungkin yang ibu-ibu punya bayi gitu ya, agar memvaksin si bayi tadi dengan vaksin TB tadi. Karena memang seperti Ulfa katakan bahwa ada sebagian orang yang memang dia ada gejalanya tapi ada yang tidak gitu.
1: Iya.
0: Ya, karena kan itu tadi Ulfa katakan bahwa awalnya itu muncul dari yang kita pikir, oh ya udah batuk-batuk biasa aja gitu. Tapi ternyata kita punya masalah yang lebih serius yang untuk ditangani.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terkadang kan kita suka menggampangkan penyakit.
0: Betul,
1: ya,
0: gitu kan. Sembuh sendiri gitu.
1: Iya, itu kan orang kita batuk biasa,
0: iya,
1: flu
0: betul.
1: Biasa, itu kan tanpa memeriksakan lebih lanjut. Ternyata setelah mungkin terasa udah agak parah, baru memeriksakan diri gitu kan, itu. Maksudnya terlambat gitu,
0: betul,
1: sebenarnya
0: betul.
1: Bisa dicegah lebih awal sebelum lebih parah, tapi ternyata sudah penanganannya juga telat gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Itu. Iya, dan memang tadi seperti Yalfa katakan, setuju sekali Yalfa tentang sosialisasi tuberkulosis ini tadi. Bagaimana mungkin kita yang di rumah mungkin punya keluarga yang mengidap tuberkulosis, seperti apa penanganannya di rumah gitu ya, biar kita juga bisa memperhatikan, atau mungkin obat-obat yang dikonsumsi gitu ya Ulfa, dengan sosialisasi tadi, apakah memang bisa kadang kan kita orang-orang kayak orang-orang tua zaman dulu lah gitu misalnya kan, oh pakai ini obatnya nanti bisa sembuh, gak usah ke dokter misalnya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, hal-hal seperti kejadian tersebut lah yang memang harus diedukasi kepada setiap masyarakat, bahwa jangan takut jika kita memang sudah terkena, maka bawalah diri kita ini untuk datang ke pusat kesehatan ya.
1: Betul.
0: Untuk memeriksakan diri. Dan tentunya Salsa dan juga Ulfa pagi hari ini mengajak Anda mendengar ya, dan tentunya mungkin ada yang ingin menyampaikan opininya, juga titip pertanyaan nantinya juga kepada narasumber kita di Dialog Aspirasi Sumut, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 6943, juga melalui line telepon kami di 0618461133. Untuk itu, pasti Salsa masih akan terus menemani Anda bersama dengan Ulfa di Opini Publik pagi ini.

0: Masih di Opini Publik, pendengar bersama Salsa dan juga Ulfai menemani Anda di pagi hari ini ya. Masih akan ngobrol-ngobrol tentang tuberkulosis tadi yang sudah kami sampaikan ya pendengar, bahwa memang tuberkulosis ini menjadi perhatian untuk kita semua, untuk kesadaran kita masyarakat dan juga pastinya pada pihak-pihak terkait juga pastinya ya Ulfa.
1: Betul.
0: Iya, dan di mana juga memang seperti Ulfa katakan bahwa sosialisasinya juga harus digencarkan, iya. Edukasi untuk masyarakat juga harus hadir terus-terusan gitu ya Ulfa, agar masyarakat juga tidak ketinggalan infonya bagaimana penanganan dan juga mengetahui ya dari gejala-gejala tuberkulosis. Baik, iya. Ulfa, kita bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita pagi hari ini. Ada Dini di Amplas. Menurut saya pemberantasan TBC harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Kalau ada gejala seperti batuk berkepanjangan, sebaiknya segera diperiksa dan jangan takut untuk berobat. Selain itu juga ada Andi di Johor. Ya, bila pemberantasan TBC bukan hanya tugas pemerintah atau tenaga kesehatan, masyarakat juga punya peran, mulai dari menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, sampai membantu mencegah stigma terhadap pasien TBC.
1: Ya,
0: oke, memang setuju ya. Hal-hal seperti ini tidak menjadi satu PR untuk satu kelompok saja,
1: iya.
0: Tapi semua orang juga harus turut hadir di sana gitu ya Ulfa.
1: Betul, bekerja sama untuk mencegah penularan TBC.
0: Betul.
1: Dan ikut menjaga kebersihan lingkungan juga,
0: iya.
1: Kan seperti jaga daya tahan tubuh, uh-huh. Terus menjaga lingkungan tuh. Ini TBC kan termasuk yang rentan terhadap perokok juga tuh kan,
0: okay.
1: Penularannya terhadap perokok gitu kan juga. Kalau mau merokok juga jangan di dalam ruangan gitu,
0: iya.
1: Kan. Habis itu gunakan masker, cuci tangan secara rutin,
0: yeah.
1: Terus ya yang penting itu tadi, jangan takut untuk divaksin untuk anak-anak sebagai pencegahan ya, karena kan sekarang banyak juga tuh golongan orang-orang yang anti-vax namanya kan,
0: yes,
1: karena takut yang vaksinnya gak halal atau sebagai macam gitu kan. Cuma itu kalau menurut aku pribadi ya, itu kan sebagai ikhtiar kita untuk
0: menjaga
1: gitu kan, supaya nanti kedepannya tidak kalaupun kena gejalanya tidak parah gitu kan. Memang vaksinasi itu bukan betul-betul kita mencegah kita betul-betul tidak terkena, cuma meminimalisir dampak dari kalau misal pun
0: kita terkena
1: virus gitu
0: tersebut
1: kan. Itu sama-sama kita menjaga. Dan satu lagi, jangan ya tadi kayak kata Bang Andi itu, jangan menjadi stigma ya, pasien ini kena TBC terus kita jauhin seperti seolah-olah dia kayak kuman gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Benar. Sesuatu hal yang kayak tidak bisa kita dekati gitu ya,
1: iya.
0: Kita tidak bisa ngobrol atau sekedar ini gitu, ya.
1: Iya, seharusnya kalau sudah tahu kita dia terkena TBC, kita edukasi gitu.
0: Betul.
1: Kan. Harus pakai masker, harus menjaga kebersihan gitu kan. Harus, dan yang perlu itu kan, kalau setahu aku ya itu kalau TBC itu obatnya rutin harus diminum ya, 6 bulan
0: ya.
1: Harus juga kita ingatkan dia selalu minum obat gitu. Bukan TBC itu bukan suatu penyakit yang kita harus takutin.
0: Betul.
1: Gitu penderitanya, tapi kita harus rangkul dan kita apa ya, kita edukasi lah gitu.
0: Benar. Seperti apa gitu ya. Dan juga pastinya harapan kita dengan terbahasnya juga topik ini tadi, membuat masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana juga terbuka pikirannya gitu ya. Ya mungkin dia tadi takut untuk vaksin, takut untuk pergi ke dokter sekedar untuk cek kesehatan, gitu ya. Dan mereka juga terbuka untuk mudah langkahnya berjalan ke sana, dan tentunya kita semua diharapkan untuk bisa tetap terus menjaga kesehatan tadi seperti yang Ulfa katakan.
1: Betul.
0: Baik, dan juga pasti Ulfa, demikian juga opini publik kita pagi hari ini nantinya akan dibahas lebih dalam lagi, karena kita juga akan menghadirkan narasumber kita yang merupakan seorang dokter nantinya ya, dan juga PLT dari Kepala Puskesmas Belawan yang nantinya juga akan membahas lebih dalam persoalan menilik strategi dan juga aksi pemberantasan tuberkulosis. Jadi untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Medan dan pemirsa RRI Net underscore Medan. Senang sekali saya Raihan Putri dapat menyapa Anda dalam dialog Aspirasi Sumut edisi Jumat 4 September 2026. Pendengar dan pemirsa, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi TBC. Berdasarkan data Global Report 2024, Indonesia menempati urutan kedua dengan beban kasus TB tertinggi di dunia setelah India. Di Sumatera Utara sendiri, menurut data Dinas Kesehatan, pada periode Januari hingga Mei 2025, ditemukan 18.411 kasus TB. Pemerintah terus mendorong pemberantasan TBC dengan memperkuat penanganan dan pengendalian TBC sebagai salah satu program prioritas nasional bidang kesehatan menuju target eliminasi TBC tahun 2030. Lalu, bagaimanakah strategi dan aksi pemberantasan TBC, khususnya di tingkat pelayanan kesehatan, dan sejauh mana Puskesmas sebagai garda terdepan dapat menemukan kasus, memastikan pengobatan berjalan sampai tuntas, sekaligus mencegah penularan di masyarakat. Hal ini akan kita perbincangkan dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini dengan tema Menilik Strategi dan Aksi Pemberantasan Tuberkulosis. Bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu PLT Kepala Puskesmas Belawan Dr. Tina Aryani, MKes PhD, CPPS, CHMC. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi kak, selamat pagi pemirsa semua di rumah.
0: Baik dokter, apa kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat ya, semoga semua juga sehat ya.
0: Insyaallah, amin. Ya, pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618631116, dan Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Dan bagi Anda pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Net Medan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan maupun pendapat melalui kolom komentar. Dialog pagi hari ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Baik, Bu Dokter, kita langsung ke dialog nih tentang tuberkulosis. Kita tahu bahwa Puskesmas menjadi garda terdepan dalam eliminasi TBC ini sendiri. Nah, untuk Puskesmas Belawan, strategi apa sih dokter yang telah dilakukan untuk dalam memberantas kasus TBC ini dokter? Silakan dokter.
1: Program yang sekarang ini berjalan adalah screening TB integrasi dengan CKG, cek kesehatan gratis. Ini adalah program Kementerian Kesehatan ya, yang bekerja sama dengan pemerintah kota ya seluruh Indonesia, di sini Pemko Medan ya. Dan juga ini memang salah satu visi misi dari Pak Wali Kota kita, Medan untuk semua. Jadi kita menjaring seluruh kontak erat di kelurahan, di kantor lurah, di pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Jadi yang di sini kita lakukan ini bukan hanya kita melakukan screening TB, tapi semua kita periksa mulai dari tekanan darah ya, keadaan gizinya dan semuanya itu. Dan ini kita lakukan di Belawan itu ada 27 lokus, 27 kali. Ada di, kalau di wilayah kerja Puskesmas Belawan itu ada 3 kelurahan, Belawan 1, Belawan 2, dan Bagan Deli, itu ada 27 kali kita lakukan. Setiap kali itu ada 100 pasien yang kita jaring, yang kontak erat dengan pasien penderita, baik dia tetangga, atau kontrak di pekerjaan, atau sekeliling rumahnya itu kita ambil, ya kita periksa, kita lakukan screening TB di kantor lurah. Gitu. Kenapa di kantor lurah? Karena supaya dekat mereka ini kan. Kalau ke puskesmas mungkin terlalu jauh, seperti itu. Kemudian tujuan dari screening TB terinteraksi dengan CKG ini merupakan satu program jemput bola ya. Jemput bola yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak semua mau pasien ini datang ke puskesmas ya. Itu kita lakukan screening jemput bola ke masyarakat gitu ya. Yang tadi kita lakukan pertama di pelabuhan gitu. Di pelabuhan itu kita lakukan screening porter atau buruh mengangkut barang dan juga penumpang. Itu kita lakukan. Kemudian tadi di kantor lurah. Itu di kantor lurah tadi ada 27 logus. Jadi ini memang program seluruh Kota Medan di setiap puskesmas dari 41 puskesmas ini melakukan program ini. Kemudian yang kedua itu program integrasi dengan cek kesehatan gratis yang saya katakan tadi ya. Ini screening multi program di sini. Dengan adanya screening yang kita lakukan nanti di puskesmas, itu data-data yang kita dapatkan akan kita tindak lanjuti. Ya, mana pasien yang selain dia memang TB atau dia ada yang diabetes atau hipertensi, itu langsung kita tindak lanjutin, kita suruh ke puskesmas. Kita datangi kalau perlu, memang seperti itu. Di sini ada kerjasama dengan kader, dengan lurah dan lain-lain ya, dengan ibu PKK, lintas sektoral. Dan program yang ketiga itu tadi program kolaborasi. Jadi tiga program tadi, screening TB ini ada tiga program yang kita lakukan tadi. Target kita jemput bola, kemudian integrasi dengan program yang lain, kemudian di sini screening kolaborasi, yaitu melibatkan seluruh kader dan juga melibatkan di sini juga dengan bantuan sosial. Yeah. Bantuan sosial misalnya sembako dan lain-lain. Yeah. Seperti itu.
2: Yeah, baik. Nah, dari screening dan semua strategi yang telah dilaksanakan itu, dokter, untuk tahun 2026 sendiri ini, per mungkin satu semester, sudah berapa sih kasus mungkin di Belawan sendiri yang ditemukan gitu, dok, untuk terapi?
1: Iya. Yang sekarang yang kita lakukan dari hasil screening yang sudah kita lakukan ya, yang selain yang sudah kita lakukan pengobatan, dari kemarin kita lakukan 9 lokus baru yang kita lakukan dari 27 lokus. Sudah kita temukan 35 orang TB positif. Ya. Jadi waktu kita melakukan screening itu, kita bekerja sama dengan jadi Dinas Kesehatan itu bekerja sama dengan mobil X-ray Rumah Sakit Baktiar Japar dengan Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi selain kita mengambil dahaknya, untuk pasien-pasien kan tidak semua ada dahak. Yeah. Yang sudah kita screening, yang mungkin yang batuk yang tidak sembuh-sembuh, berat badannya tidak naik, itu lakukan kita mobil X-ray langsung di tempat itu, di kantor lurah. Mobil X-ray itu kita lakukan, langsung dapat hasilnya positif. Seperti itu positif, langsung kita tindak lanjuti. Kita obati sampai sembuh. Itu melibatkan kader memang semuanya.
2: Berarti di situ dari ini didapatkan 35 nih, dokter.
1: Iya, baru 9 lokus itu. 9 lokus. Dari 27 lokus, bayangkan ya. Yeah. Kan. 35 orang kali 5 aja udah berapa? Yeah. Tertular ya, seperti itu kan, luar biasa memang.
2: Yeah. Pasti. Berarti ketika menemukan satu pasien yang positif TBC nih, dokter. Untuk langkah selanjutnya apa gitu, dokter, yang dilakukan? Maksudnya apakah sekitarnya juga dilakukan pemeriksaan atau bagaimana ini, dok?
1: Iya, inilah salah satu caranya tadi. Pasien-pasien kita yang positif itu, dengan adanya program ini, kita lakukan screening kontak eratnya. Jadi nanti kalau sudah dapat lagi, ya betul-betul memang kontak eratnya diambil lagi. Seperti itu, diperiksa lagi.
2: Nah, berarti ini kontak eratnya bisa, utama pasti keluarga ya, dok?
1: Iya, keluarga, tetangga, saudara, ya, teman kerja, seperti itu.
2: Nah, ketika mungkin tidak ditemukan positif gitu, berarti keluarga ini, apa sih yang dilakukan dari puskesmas sendiri, sosialisasi kepada keluarga untuk pastinya mendukung pasien yang di rumahnya gitu untuk
1: yang sudah positif tadi. Iya.
2: Itu bagaimana?
1: Iya, itu kita edukasi supaya memakai masker gitu ya. Kemudian memberikan asupan makanan dan juga menjaga agak dilainkan lah tempat makannya, seperti pandai-pandai lah dia. Dan juga supaya ventilasi udara ada di rumahnya, seperti itu.
2: Baik. Berarti dokter, ketika mungkin takutnya gitu dari pasien TBC sendiri akan merasakan yang namanya menutup diri, bagaimana gitu agar karena kan stigma di masyarakat gitu, bagaimana mungkin lingkungannya juga memperlakukannya dengan baik gitu, dok, untuk pasien ini agar tetap semangat dalam berobat hingga dia sehat lagi gitu.
1: Iya, itu tadi peran kita puskesmas ya, peran pemegang program dan juga kader tetap mengedukasi keluarganya ya. Memang ini tetap harus kita pantau ini, Bu. By name, by address. Saya bukan bilang kelebihan Belawan ya. Memang Belawan ini kan kita tahu pesisir ya. Dan lingkungan rumah yang kumuh. Tapi kerja-kerja kita insya Allah didukung oleh seluruh puskesmas ya. Dan kader-kader di situ aktif gitu ya. Kenapa? Ini memang mereka sudah sadar gitu ya, dan warga-warga itu dengan program ini alhamdulillah datang gitu ya. Jadi di sini program ini bukan mereka suruh datang, kita kasih juga ada transport dari dikasih pemerintah transport, dikasih makan, alhamdulillah mereka welcome datang gitu. Tercapai 100 orang itu memang setiap lokus. Jika memang ada yang obat-obat itu pun tetap kita kasih gitu. Ada sebagian yang kadang-kadang masih di laut kan, itu kadar-kadar itu turun langsung, menjemput kelas turun dia dikasih. Jadi memang data itu memang perlu kita. Kita kelebihan kita di Belawan ini, kita memang harapkan data itu memang satu data. Semua data-data itu karena sudah terintegrasi, bagaimana data-data yang ada mulai dari balita, lansia dan lain-lain itu kita pegang. Jadi ada rekam medisnya lah istilahnya, ada rekam jejak perjalanan penyakit di Puskesmas Belawan seperti itu.
2: Baik dokter. Tadi juga kita dengar mengenai balita dokter.
1: Iya.
2: Berarti TBC ini juga menjangkit anak-anak dan balita ini dok.
1: Betul.
2: Itu di Belawan sendiri kasusnya bagaimana itu dok? Untuk TBC anak.
1: TBC anak juga termasuk tinggi ya. Salah satunya mungkin dari pasien yang kita tangani stunting itu ada sebagian memang karena penyakit penyertanya itu dari TBC. Ada memang seperti itu. Jadi balita-balita ini tadi kan screening ini kan terintegrasi seperti saya bilang tadi itu ya. Yang kita lakukan ini bukan hanya screening TBC tapi semua kita screening mulai dari gizinya, tekanan darahnya, dan ini nanti lintas program yang akan kita bawa ke Puskesmas Belawan dan akan koordinasi setiap program. Mana yang tadi yang gizi buruk kita serahkan ke pemegang program. Pemegang program akan mengatasi anak yang stunting yang tadi yang dapat dari hasil screening TB tadi. Ya kan? Walaupun dia tidak TB tapi dia gizi buruk, tetap kita kasihkan datanya ke pemegang program stunting. Itu akan dievaluasi, dilakukan tindak lanjut dengan memberikan makanan tambahan, susu, edukasi. Alhamdulillah sekarang beberapa bulan ini stunting di Belawan sudah turun.
2: Berapa itu penurunannya? Mungkin dari data nih ada data. Berapa yang ditemukan, berapa yang sembuh gitu dok?
1: Iya, kemarin itu kan saya di situ masih beberapa bulan, dia ada sekitar 5-6 bulan dari 7 stunting itu udah sembuhnya sekitar 3 orang. Tetapi nanti ada lagi. Tugas kita memang seperti itu Puskesmas. Temukan, obati, sembuhkan. Itu seperti itu.
2: Ya berarti 3 sampai itu biasa rata-ratanya berapa lama sih dok dalam penyembuhan itu sendiri dokter?
1: Kita kan melakukan itu kan ada posyandu ya yang aktif setiap bulan. Setiap bulan itu kita timbang berat badan anak, tinggi anak, dan juga kita berikan makanan tambahan. Di sini memang Puskesmas Belawan bekerja sama juga dengan apa namanya CSR, ada CSR yang memang selalu bantu, dan juga selain program pemerintah BOK, makanan tambahan, susu, itu tetap. Selain itu juga kita memang turun langsung ke warga itu. Kita lihat kondisinya apa sebenarnya penyebabnya. Seperti kemarin tuh kan juga pemerintah turun ya Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota turun langsung memberikan bantuan ke rumah anak stunting. Waktu Hari Anak Nasional. Itu juga merupakan sebagian sugesti untuk anak-anak. Dan juga kita ada program Gempur Stunting itu mendatangkan dokter anak rutin. Ke Puskesmas. Kemarin kerjasama dengan Rumah Sakit Kesdam ya. Itu juga sebagian sugesti bagi orang tuanya loh. Didatangi dokter anak. Alhamdulillah mereka semangat untuk care terhadap anaknya seperti itu. Jadi semua cara memang kita lakukan agar masalah-masalah yang ada di kesehatan di Belawan ini bisa kita kerjakan semaksimal mungkin.
2: Ya baik dokter. Nah dari semua itu mungkin dokter, dari turun ke lapangan dan sebagainya pasti ada tantangan juga kan dokter.
1: Iya.
2: Apa sih tantangan dalam TBC ini, dalam menghilangkan TBC ini di Belawan khususnya dokter?
1: Iya. Sejauh ini tantangan memang ada, seperti kadang-kadang kan aerob naik ya, kadang-kadang kita turun ya, tetapi alhamdulillah itu masih bisa kita antisipasi dengan adanya komunikasi dan kerjasama masing-masing program. Alhamdulillah ya masih jalan seperti itu. Tantangan masih bisa kita lakukan.
2: Iya, berarti itu juga melintasi perairan juga berarti.
1: Ada
2: ya?
1: Juga yang ke nelayan seberang itu kita naik kapal setiap bulan posyandu.
2: Setiap bulan.
1: Iya, posyandu di sana. Di sana karena enggak ada Puskesmas pembantu. Jadi kita lah yang turun sekali sebulan ke sana.
2: Kemudian dokter, kalau kita ketahui bahwa ketika ditemukan tadi pasien yang mengalami TBC gitu, berarti dari Puskesmas sendiri bakal memantau gitu perkembangan dari pasiennya sendiri dokter.
1: Iya,
2: memantau. Nah mungkin tantangan sendiri gitu dok, ketika pasiennya yang semangat untuk sembuhnya itu kurang, itu bagaimana dokter?
1: dari pendampingan yang kita lakukan, ya komunikasi yang kita lakukan ke setiap pasien kita, dia baik dia TB ya, terutama TB atau stunting ya. Kadang-kadang seperti contoh kemarin ada pasien stunting ya, stunting kita itu udah indikasi dia memang ada TB-nya. Kita rujuk ke rumah sakit enggak mau. Sekali dua kali kita datangi, alhamdulillah mau juga dia. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sehat gitu. Seperti itu. Jadi memang kerja kita itu jemput bola ini memang sangat berarti. Bagaimanapun program sebaik bagusnya, kalau kita tidak turun tidak akan bisa berhasil, seperti itu. Tapi kalau kita turun, kita istilahnya itu kita dalam kesehatan itu, manajemen kesehatan itu ada mitigasi resiko, apa hal-hal yang membuat ini menjadi kendala, kita cari solusinya dan kita lakukan, insya Allah sampai sejauh ini masih berjalan insya Allah.
2: Dokter, ini kita masuk, ini sekarang kita di era teknologi gitu, era digital. Betul. Pasti dalam pemberantasan TBC sendiri, apakah dari Puskesmas, dari Kementerian Kesehatan sendiri ada menggunakan mungkin AI atau aplikasi digital, apakah ada gitu dokter?
1: Iya. Setiap pasien yang sudah terpositif itu kita masukkan ke aplikasinya Kemenkes, SITB namanya itu. Itu akan terdata seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Langsung kita masukkan. Jadi kalau misalnya pun ada pasien yang ngaku aku pernah minum obat, itu langsung kita lihat betul enggak ini pasien ini sudah pernah minum obat TB. Seperti itu.
2: Iya. Jadi kalau misalnya belum, udah terdata gitu.
1: Udah terdata, ya.
2: Mungkin kemudian dokter, mengenai kalau mungkin bisa disampaikan ya, kalau misalnya nih ada pasien TBC tapi dia tuh berobatnya kurang tuntas, minum obatnya jarang gitu dok, itu apa dampaknya gitu dokter?
1: Ada pasien yang seperti itu bisa nanti menyebabkan MDR itu ya, MDR itu yang resisten terhadap obat. Ada juga memang kita tangani di Belawan itu ada sekitar 4 orang ya. Salah satunya itu karena resisten tadi, gak minum obat lama, dan itu harus kita lakukan lagi di Puskesmas Pelawan itu ada alat TCM namanya. Langsung diperiksa gitu ya, kalau dia memang MDR kita rujuk ke rumah sakit Pringadi, di Pringadi juga akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis, dan nanti obatnya diambil di Puskesmas. Kalau sudah MDR ini, kalau dia TB yang apa yang biasa kan 6 bulan ya, kalau udah MDR itu lebih panjang lagi proses pengobatannya dan obatnya lebih banyak lagi. Harus lebih disiplin, makanya memang harus pasien-pasien TB ini harus diawasi lah seperti itu supaya mereka tidak MDR, dan MDR ini juga menular. Menular gitu. Dari percikan misalnya nih saya nih ya, kena percikan ludah dari terhiruplah kuman dari MDR, saya akan MDR. Berbahaya memang. Seperti itu.
2: Berarti ini untuk di sekitarnya juga harus menjaga. Berarti di sini peran keluarga untuk terus memantau, harus berobat, harus minum obat, mengingat teman-teman sangat penting.
1: Iya,
2: Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih, dok, dari Pak Anto di Marelan, dok. Nah, apakah upaya yang dokter lakukan di Belawan ini dilakukan juga di puskesmas yang ada di Kota Medan yang lain, dokter?
1: Iya, ini seragam ya, program dari Kementerian Kesehatan ya, bekerjasama dengan pemerintah kota ini di seluruh Indonesia. Di Medan juga seperti itu, ada 41 puskesmas melakukan screening TB terintegrasi ini, seperti itu.
2: Berarti di seluruh puskesmas ini dilakukan.
1: Iya, dilakukan.
2: Dan kolaborasi juga bersama semuanya ya, dokter.
1: Iya.
2: Kemudian nih ada pertanyaan lain, dokter, dari Anggian Asan. Sejauh mana pengaruh tuberkulosis terhadap genangan banjir dan apa tantangan penanganan TB saat banjir di Kecamatan Medan Belawan? Sejauh mana nih, dok?
1: Hubungan TB dengan
2: banjir ini.
1: Banjir dok. Berarti dengan lingkungan ya,
2: iya,
1: dengan lingkungan dok. Ya. Kalau kita dari puskesmas itu ya tetap kita lakukan edukasi ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, penanganan supaya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membuat ventilasi udara supaya lingkungannya sehat, seperti itu, menjaga makan dan lain-lain gitu. Jadi tetap memang dia terintegrasi memang program-program puskesmas ini. Luar biasa nih program puskesmas seluruh Nya harus bisa kita lakukan edukasi kepada warga. Yes, seperti ya. Itu.
2: Berarti dalam pencegahan pemberatan TBC di lingkungan juga harus
1: dijaga. Sehat, iya, seperti itu.
2: Baik sekali dokter. Nah, berarti kondisi wilayah Belawan ini sangat menantang gitu, Dok. Nah,
1: iya.
2: Apakah kondisi lingkungan gitu, Dok, kepadatan pemukiman, mobilitas masyarakat dan faktor sosial ekonomi juga itu menjadi tantangan, Dok, dalam upaya memutus mata rantai penularan TBC ini, dokter?
1: Iya. Di Belawan kan pesisir ya, itu sangat berpengaruh memang lingkungan rumah yang kumuh seperti itu ya. Tapi sekarang saya lihat sudah program dari Pak Wali Kota Medan itu ya untuk kebersihan lingkungan tuh sampah-sampah ya sudah dibersihkan gitu ya.

0: Pertama, batuk yang tidak sembuh-sembuh, misalnya lebih dari seminggu, berat badan yang tidak naik, ya. Kemudian itulah yang mungkin kita lihat, yang bisa kita laporkan, yang maksudnya laporkan ke Kepling supaya bisa di home visit oleh puskesmas. Kita melakukan home visit, Kak, di puskesmas itu. Tidak menunggu pasien datang ke puskesmas, tapi kita lakukan ketika ada laporan, kita langsung turun ke lapangan.
1: Maupun laporan dari lingkungan.
0: Iya, dari lingkungan, dari Kepling, dari warga, dari kader, itu semuanya memang kompak gitu ya, melakukan screening tadi.
1: Berarti sangat penting nih kolaborasi ya,
0: iya,
1: dokter. Mungkin dokter, selanjutnya itu ketika mungkin ya ke diri sendiri gitu, dok, kadang selain batuk ada gimana kita tahu secara dini gitu, dokter, kita tuh terindikasi TBC dan langsung nih ke puskesmas gitu, dokter.
0: Berat badan yang tidak naik-naik, ya kurus gitu. Itu juga salah satu.
1: Kalau berarti nggak, kalau batuk itu memang harus kita tunggu seminggu nih, dokter.
0: Kalau memang sudah ada kita rasa keluhan, ya ada batuk gitu, datang aja ke puskesmas. Sekarang kan sudah ada program dari Pak Wali ya, berobat gratis, hanya bawa KTP gitu ya, datang aja. Kalau nggak puskesmas, kita ada puskesmas pembantu kalau terlalu jauh, atau mungkin ke posyandu. Posyandu pun kita tangani juga di situ. Misalnya untuk yang pasien-pasien lansia ini kan kadang kasihan jauh ya. Di posyandu kadang dia udah terindikasi, misalnya diabetesnya tinggi, hipertensi tinggi, itu langsung kita resepkan, nanti keluarganya nanti ngambil obat di puskesmas seperti itu.
1: Iya, dokter. Berarti sekarang ini mungkin, dokter, ya, tadi dari kita bicara tentang paling penting itu kolaborasi, berarti dari puskesmas, kader, masyarakat, tetangga dan lingkungan gitu, dokter. Jadi dari pemberantasan TBC ini, menurut dokter tadi, untuk mencapai ya target eliminasi TBC benar-benar tercapai, siapa aja nih, dokter, yang harus bergerak secara keseluruhan gitu, dokter?
0: Iya, di sini yang bergerak itu seluruh ya, stakeholder ya. Memang kita harapkan itu selain dari pemerintah, kita sendirilah, puskesmas ya, kelurahan, kecamatan, lembaga-lembaga masyarakat itu aktif di Belawan tuh aktif ya, LPM dan lain-lain, itu kita harapkan semuanya lah. Ayo sama-sama kita aktif untuk mendukung program pemerintah pemberantasan TBC ini. Kader-kader warga harus aktif melihat mana yang kira-kira yang nampak gejala-gejala TB, kita laporkan supaya nanti puskesmas langsung turun menangani ini. Selain yang tadi memang screening yang kita lakukan di kantor lurah, tadi ada berada 27 lokus tadi, dan juga CKG-CKG yang kita lakukan. Ada di kita CKG di Belawan aktif, ada imigrasi, itu di kantor imigrasi kita lakukan sekali tiap hari Kamis di pelabuhan ya. Selain di posyandu atau di Car Free Day, nah itu langsung di kantor camat, kantor lurah, itu lakukan CKG, jemput bola. Insya Allah, mudah-mudahan, kok saya yakin dengan program-program yang ada ini, kalau kita betul-betul kita terlanjutin, eliminasi TB itu akan tercapai. Jadi, seperti itu.
1: Iya, dokter. Mungkin ini, dokter, kalau ini yang terakhir nih, dok.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Kita menutupkan karena waktu juga. Apa kedepannya langkah dari Puskesmas Belawan untuk terus konsisten nih dalam memberantas TBC sehingga bisa mencapai eliminasi TB 2030 ini, dokter?
0: Silakan. Iya. Langkahnya ya, kita selain pelayanan, kita optimalkan pelayanan di puskesmas, di dalam gedung puskesmas Belawan, juga kita mengoptimalkan cek kesehatan gratis terintegrasi ini di setiap dia baik dia di posyandu, di instansi-instansi, kantor lurah dan lain-lain gitu, menggerakkan seluruh kader, dan kita harapkan juga lembaga-lembaga aktif gitu, banyak lembaga-lembaga yang aktif di Belawan itu, Kak, yang banyak LSM-LSM, CSR yang memberikan bantuan kepada Belawan. Itu kita sangat berterima kasih seperti itu.
1: Iya, dokter. Oh ya, mungkin terakhir, dokter. Himbauan kepada masyarakat, dokter, untuk TBC ini.
0: Iya. Ayo masyarakat semua, khusus Kota Medan ya. Kita datang ke puskesmas ketika kita ada mengalami gejala.

0: gejala batuk atau berat badan yang tidak naik-naik gitu ya, seperti itu. Dan juga kita aware dengan kondisi kita sekitarnya, masyarakat kita, tetangga kita, ayo kita laporkan ke Pling ya, supaya nanti ditindaklanjuti oleh puskesmas, seperti itu. Dan juga tetap menjaga kebersihan lingkungan gitu ya, membuang sampah jangan sembarangan gitu ya, berusaha untuk membuat ventilasi udara di rumah, kebersihan rumah ya, dan juga menjaga pola makan ya di rumah ya. Itu ini memang penting juga, pola makan juga berhubungan juga. Yeah. Semuanya memang kalau kesehatan ini saling bererat satu dengan lainnya. Yeah. Pola makan, pola asuh anak gitu ya. Anak-anak ini kan sangat rentan TB. Jadi orang tua tuh harus aware lah dengan anaknya.
1: Ya, baik sama-sama. Dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Yeah. Ini sangat jelas semua dari program kolaborasi dan juga himbauan kepada masyarakat. Semoga informasi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dan bisa menjadi salah satu untuk memberantas TBC ya dokter. Yeah. Terima kasih telah hadir di studio RRI Medan ini juga dokter.
0: Yeah. Ya, terima kasih dokter. Pendengar di rumah. Yeah. Semua sehat ya.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi dialog kita bersama dokter PLT Kepala Puskesmas Belawan, Dokter Gigi Tina Aryani, MKS, PhD, CPPS, CHMC. Dan terima kasih kepada Anda juga pendengar yang telah bergabung bersama kami dan telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda maupun pendapat Anda. Demikian dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Saya dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri, tetap di Pro 1 RRI Medan.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: That's it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa, pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan hadir terus menemani Anda. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, Salsa tentunya akan menemani Anda di Halo RRI. Sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Nanti juga pukul 9 Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda, pendengar, mulai dari sarana dan juga prasarana yang tentunya ingin Anda sampaikan dan Anda keluhkan ya, agar kami bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk segera ditangani. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Beri Salsa juga akan menemani Anda di Halo RRI. Tentunya Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI. Jadi untuk Anda semua ya mungkin punya keluhan-keluhan seputar air yang sering mati di rumah Anda gitu ya, atau mungkin keluhan-keluhan lain ya di luar dari lingkungan rumah Anda seperti parkir liar ya, atau mungkin ada hal-hal yang tentunya ingin Anda sampaikan ya untuk ditemukan solusinya gitu ya, mungkin dari sarana-prasarana atau mungkin hal-hal lain juga yang ingin Anda sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan suatu masalah, bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 46 116. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya Salsa akan menemani Anda di Halo RRI. Jadi untuk Anda semua yang mau bergabung, ayo segera bergabung ya untuk sampaikan segala keluhan-keluhan Anda. Jangan dipendam-pendam ya, sampaikan di Halo RRI. Dan tentunya Anda tidak hanya melapor saja ya pendengar, karena nanti juga akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait segala laporan dan keluhan Anda agar dapat segera ditangani dan juga diatasi. Salam masih akan terus menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Explore 3.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI. Saya masih menunggu ya telepon untuk Anda semua pendengar, dan juga pastinya ya menunggu segala keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, agar tentunya Anda juga dapat mendapatkan jawaban dan juga solusinya. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Halo RRI pagi hari ini, bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-116, juga melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Masih di Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar, Salsa masih terus mengajak Anda ya untuk bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Ya mungkin Anda punya keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618 46 116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Mungkin ya karena ini musim kemarau, atau mungkin ya memang merasakan di sejumlah tempat yang ada di Sumatera Utara juga merasakan gitu ya bahwa kebakaran hutan gitu ya, atau mungkin lahan yang juga mungkin mengganggu gitu ya aktivitas Anda di seputar lingkungan Anda. Anda juga bisa sampaikan di Halo RRI ya melalui line telepon kami di 0618 46 116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi Anda bisa sampaikan segala keluhan Anda ya, yang dimana mungkin Anda memerlukan bantuan gitu ya dari pihak-pihak terkait mengenai transportasi yang juga mungkin dibutuhkan ketika ada bencana-bencana yang juga terjadi di seputar lingkungan Anda. Mungkin terlebih lagi untuk masyarakat di seputaran Kabupaten Karo yang mungkin saat ini sedang merasakan erupsi ya dari Gunung Sinabung, yang mungkin membutuhkan layanan-layanan dari pihak-pihak terkait ya. Ada yang ingin disampaikan ya, Anda bisa sampaikan di Halo RRI bersama kami, dan juga tentunya nanti akan kami sampaikan keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak terkait untuk segera diatasi dan pastinya menemukan solusinya ya pendengar. Jadi di Halo RRI Anda tidak hanya menyampaikan keluhan-keluhan Anda saja, tapi juga kami bantu untuk mendapatkan solusinya tentunya. Jadi Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618 46 116, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda di Halo RRI.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda untuk semua ya, Anda pendengar bisa bergabung di Halo RRI melalui line telepon kami di 0618461116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Dan pendengar ya, Salsa baru mendapatkan info dari BPBD Sumatera Utara yang menginstruksikan tentang peringatan dini kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologis kering dan juga basah yang akan terjadi di Sumatera Utara tahun 2026. Tentunya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan, juga Anda juga bisa nantinya sampaikan jika memerlukan bantuan dari BPBD ya. Anda bisa mengunjungi Instagram dari BPBD @BPBDSumut, yang dimana juga mereka cantumkan alamat dan juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi jika Anda membutuhkan bantuan dari BPBD tentunya pendengar. Dan di mana memang kita juga memastikan ya, pencegahan-pencegahan yang dapat terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan dan juga pastinya dari banjir ya, yang bisa kita hadapi di tengah-tengah musimnya saat ini, mungkin sedang panas-panasnya atau mungkin seperti kemarin-kemarin ya, beberapa hari yang lalu Kota Medan diguyur hujan terus-terusan. Jadi mungkin untuk Anda yang membutuhkan bantuan dari BPBD, Anda bisa kunjungi dari akunnya mereka di Instagram ya, @BPBDSumut, dan juga Anda bisa sampaikan dari WhatsApp-nya mereka di 0813 70 800 880, di mana memang dilampirkan juga bahwa Gubernur juga sudah menginstruksikan ya tentang peringatan dini dan juga kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologis kering dan basah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 kali ini pendengar. Jadi memang kita juga harus siap siaga juga ya menghadapi segala bentuk cuaca, dan tentunya kita juga harus banyak ya mencari tahu informasi-informasi, dan pastinya pihak-pihak terkait yang bisa kita hubungi ketika kita dilanda oleh bencana pendengar.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,3 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Berdengar pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Halo RRI juga harus berakhir sampai sini dulu bersama Salsa. Dan tentunya segala keluhan Anda juga bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Halo RRI terus menemani Anda pendengar mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Juga sekaligus ya Salsa menutup perjumpaan kita pada hari ini di Medan pagi ini. Tapi nantinya di Medan siang ini akan dilanjutkan oleh Rafika yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam Medan siang ini. Ya, seperti biasa nih di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 4 September 2026 nih ada klinik kesehatan ya. Klinik kesehatan nih bersama Dr. Gigi David Yusuf Siburian MTH. Ya, sudah hadir nih bersama Vika di studio. Selamat pagi, Dok.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sehat, Dok? Nih di hari ini nih ya, nih mungkin para ibu hamil terutama merapat nih ya, karena kita akan ngebahas tentang gingivitis ya, Dok ya, pada ya, ibu hamil. Oke, Dokter, ini langsung saja kita ini ya, Dok ya. Apa sih ini, Dokter? Gingivitis pada ya, ibu hamil. Silakan, Dok.
1: Oke. Saya coba pakai bahasa sederhana ya sebenarnya.
0: Bahasa bayi.
1: Gingivitis, gingiva yang mengalami sakit. Jadi gingiva itu gusinya sakit gitulah sebenarnya bahasa sederhananya. Gusi bengkak saat hamil. Jadi gingivitis itu peradangan pada gusi yang biasanya karena penumpukan plak. Yang biasanya ciri-cirinya itu gusi merah dan bengkak. Kemudian gampang berdarah, apalagi pas saat gigi atau makan-makan yang keras gitu, makan buah-buahan yang keras gitu. Kemudian gusinya berasa nyeri atau ngilu. Kemudian mungkin ciri yang terakhir, mulutnya merasa nggak nyaman, kurang lebih begitu.
0: Oke, okay. Dan kenapa itu bisa terjadi pada ibu hamil, Dok?
1: Ya, kalau secara sederhana sih ya, ada namanya tiga penyebab utama ya. Yang pertama itu karena ada perubahan hormon, kemudian ada perubahan kebiasaan, kemudian adanya asam lambung. Kalau perubahan hormon itu ada hormon estrogen dan progesteron yang naik tinggi saat hamil, yang bikin pembuluh darah di gusi melebar, yang intinya gusi jadi lebih sensitif dan reaktif terhadap plak, walaupun plaknya sedikit. Kemudian ada perubahan kebiasaan juga, yang biasanya terjadi mual muntah di trimester pertama. Nah, ini biasanya pasien saya itu ngeluhkannya itu bikin malas sikat gigi. Kemudian ada yang ngidam makan manis, asam dan lengket juga yang bisa mempercepat pembentukan plak. Dan yang terakhir, yang akibat asam lambung, air muntahan yang bersifat asam, yang kalau sering kena gigi dan gusi bisa menyebabkan iritasi dan gusi makin meradang. Yang biasanya terjadi saat ibu hamil muntah, makanya saya anjurkan setelah ibu hamil muntah berkumur dengan air putih, tapi bukan langsung sikat gigi, kurang lebih begitulah.
0: Oh gitu, iya. Emang berarti ada juga ya ibu hamil yang jadinya malah sikat gigi karena
1: ya,
0: perubahan
1: itu,
0: umur?
1: Ya, karena kasusnya. Jadi beberapa kasus yang saya temukan gitu. Jadi alasannya itu, kenapa saya Dok ya jadi malas sikat gigi? Ya karena itu tadi, yang karena adanya asam lambungnya, kemudian yang katanya mager-mager. Jadi intinya membuat keadaan gigi jadi kurang baik, kurang lebih itulah.
0: Oh gitu. Dan seandainya Dok, ketika itu lama dibiarkan, ya kan Dok ya, apa yang akan terjadi?
1: Ya, kalau secara teori ya, kalau hal tersebut dibiarkan tuh bisa berkembang jadi periodontitis, kemudian gusi bernanah, gigi goyang, bahkan sampai tanggal atau copot. Sedangkan untuk bayi, menurut penelitian menyebabkan resiko bayi lahir prematur, kemudian berat badan yang lahir rendah atau PBLR.
0: Oh udah, yeah. Oh berarti dia itu aja ya. Tapi
1: bukan itu aja, cuman
0: ada banyak lagi.
1: Ya, maksudnya itu yang terjadi. Jadi kan bukan kata saja gitu.
0: Oh oke, banyak ya. Nah, pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43 ya. Dan juga kalau mau telepon kita tuh juga boleh ya, masih di nomor telepon yang sama, dua-duanya aktif ya, di 133 dan 116 gitu dia ya. Dokter, ini kalau kita bicara ya agar tidak terjadi, nah ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan, Dok?
1: Ya, pasti kita berbicara tentang pencegahan sama penanganannya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi
1: kalau dari saya sih lebih kayak tips lah ya.
0: Boleh,
1: tips silakan, 5
0: Dok.
1: Langkah gusi sehat. Yang pertama itu sikat dengan benar ya. bulan lalu kita udah bahas ini tentang sikat yang benar. Jadi masih saya juga temukan gitu, pasien-pasien saya yang tanda kutip yang udah cukup berumur pun belum tahu tentang cara sikat gigi yang benar. Cuman itu udah kita bahas sebulan lalu ya. Cuman saya mau ingatkan aja, sikat yang benar itu sikat dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian pemakaian sikat gigi yang berbulu lembut. Caranya juga bulan lalu saya bahas. Kemudian yang kedua, membersihkan sela gigi. Bulan lalu juga saya sudah bahas, itu penggunaan benang gigi yang kurang lebih satu kali sehari. Kemudian kumur yang setelah muntah, yang saya tadi bilang bukan langsung sikat gigi ya, tapi kumur lu setelah muntah tunggu tinggal 30 menit baru sikat, yang untuk menetralkan asam. Kemudian yang keempat, jaga makan. Kurangi makan manis, lengket dan asam. Perbanyak sayur, buah, air putih dan makanan sumber kalsium dan vitamin C untuk kesehatan gusi. Nah, kemudian yang ini nih, 5 periksa ke dokter gigi. Nah, banyak ini yang saya temukan gitu, terutama gitu mungkin ibu-ibu yang hamil anak pertama gitu. Jadi mitos gitu. Jadi karena hamil nggak boleh ke dokter gigi. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi ada beberapa hal yang dokter gigi bisa lakukan gitu. Jadi bukan yang langsung takut kalau misalnya hamil nggak boleh ke dokter gigi. Nah, di sini saya mau iniin gitu. Waktu yang paling aman di trimester kedua. Walaupun sebenarnya di trimester pertama ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi trimester kedua bisa dilakukan di trimester pertama. Kemudian melakukan scaling dan pembersihan karang gigi. Kemudian dibilang sama dokternya kalau lagi hamil, kemudian perawatan gigi selama masa kehamilan yang aman, yang sangat justru dianjurkan, kurang lebih begitu.
0: Baik, oke. Okay. Nah, baik, pendengar, kita bakal rehat dulu ya dok ya, siap, sejenak. Jadi nanti pertanyaan yang sudah masuk bakal Vika bacakan. Jadi pastikan mendengar, Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di klinik kesehatan pendengar ya, dan masih bersama Dr. David Siburian. Dok, ini sudah ada pertanyaan ya. Dari Rena. Rena di Tembung ya, katanya gini. Selamat pagi dokter, saya kebetulan lagi hamil. Kalau hamil tetap boleh pakai behel nggak dok? Kalau tidak dilepas apakah ada dampaknya? Silakan dok.
1: Iya, kan tadi saya udah bahas juga ya. Uh-huh. Apalagi kalau misalnya udah dipasang behel pas lagi hamil dilepasin dong gitu. Ya enggak, terus dipasang lagi enggak. Selama itu tidak menyebabkan sakit ya tetap dipasang memang. Uh-huh. Tadi kan kita bahas juga. Jadi kalau misalnya enggak apa namanya tadi enggak ada menyebabkan gusi merah dan gingivitis segala macam ya harus tetap dipakai aja. Yang penting perawatannya tetap mm-hmm. kontrol mm-hmm. kontrol ke harusnya kan kalau pemasang behel kan minimal mm-hmm. sebulan sekali kan ya. Yeah. Jadi ya tetap kontrol aja ke dokter giginya.
0: Tapi saya pernah dengar dok katanya ini enggak tahu ini mitos atau enggak, katanya begitu hamil harus lepas.
1: Iya itu gitu. Makanya saya bilang kan kayak judul kita di awal sebenarnya kan mitos atau fakta, ada beberapa yang memang harus kita bahas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang dia tidak menyebabkan sakit ya enggak usah dilepas gitu kan.
0: Kalau sakit baru lepas.
1: Sakitnya pun kan ada beberapa yang harus di ini gitu yang kita lihat kan gitu. Kan itu kan bagian dari perawatan gigi. Bener. Jadi tetap dirawat aja. Bener. Gitu.
0: Iya. Berarti dok kalau tidak menyebabkan gusi merah atau apapun dia aman.
1: Iya,
0: tapi
1: aman. Kalau mungkin, dan sejauh ini aman aja sih.
0: Aman.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya sakitnya karena mungkin baru perawatan itu biasa ya, itu enggak masalah benar. Gitu deh. Jadi gitu ya Karena ya, boleh tetap dipakai behelnya tapi dilihat dulu nih ada enggak ini yang terjadi di gusinya atau di mana. Gitu.
1: Ya intinya kan seperti bilang tadi tetap kontrol ke dokter gigi, jangan sampai jadi kayak parno gitu, takut gitu sama sekali gak mau ke dokter gigi, nanti disuruh apalah sih, enggak lah, tetap harus kontrol ke dokter giginya gitu.
0: Oke, dia ini dokter selanjutnya dari Emma di Mencirim. Kalau ibu hamil giginya bolong nih dok, dan dibiarkan aja, bagaimana dok, apakah akan ada gangguan terhadap kesehatan janinnya atau bagaimana?
1: Ya, sudah kita bahas juga tadi ya. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan gitu, jadi trimester pertama itu juga boleh ke dokter gigi. Nanti konsul ke dokter giginya apa-apa saja yang sih yang bisa dikerjakan gitu. Jadi nyambung tadi katanya apa, kan saya bahas tadi ada dua nanti yang menyebabkan kejadian, yaitu jadi BBLR sama maaf nih ya. Saya setiknya. Nah, lahir prematur bayinya gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan, ya udah langsung konsul ke dokter giginya. Nanti memang ada tindakan, dilakukan tindakan sedemikian rupa gitu.
0: Berarti sih tetap harus mau tindakan.
1: Iya, tindakan, ya? Tetap tindakan. Nanti ada tindakan-tindakannya juga, ada tindakan-tindakan yang memang diperuntukkan untuk ibu hamil nih, yang aman ibu hamil. Intinya kalau memang ada sakit pada gigi, ya ke dokter gigi gitu, jangan ditahan gitu. Karena ya itu tadi mitos itu, jadi kok selama hamil nggak boleh ke dokter gigi, enggak gitu.
0: Oh berarti tetap periksa kontrol apa scaling.
1: Scaling iya tetap gitu. tetap
0: cabut gigi gimana dok?
1: Nah cabut gigi secara umum di trimester pertama memang tidak boleh sama sekali.
0: Okay.
1: Iya kecuali nanti memang ada kasus-kasus tertentu seperti saya bilang gitu. Jadi jangan berpikir karena hamil nggak boleh cabut gigi sama sekali, enggak gitu. Saya sering nemukan gitu pasien-pasien, jadi benar-benar ditahan tuh selama 9 bulan gitu. Memang harus dicabut tuh giginya, dia nahan aja gitu. Ya itu kan yang harus dihindarkan gitu. Konsul dulu ke dokter giginya. Nanti ada beberapa tindakan-tindakan aman yang dilakukan pada ibu hamil di trimester pertama, trimester kedua, sama trimester ketiga gitu.
0: Berarti semuanya dari hamil itu apapun untuk tindakan ya, itu sebenarnya aman.
1: Aman. Iya, ada beberapa tindakan yang sama sekali enggak akan mengganggu ibu hamil gitu. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter gigi gitu. Karena banyaknya mitos-mitos yang sering terjadi ini yang didengar orang gitu.
0: Benar. Oke. Kalau kita bicara tentang periksa-periksanya, dok, ya kan ya. Ini kapan, dok? Periksa-periksanya paling aman atau mungkin ya kita tidak ada keluhan.
1: Iya.
0: Kita begitu kita hamil gitu kan. Kayaknya mungkin biar clear semua bersih gitu semuanya.
1: Okay.
0: Gimana tuh, dok?
1: Iya. Ini juga pertanyaan sering. Kalau di itu kan ada yang mau nikah itu ada catin katanya pemeriksa.

0: pemeriksaan yang calon pengantin, iya, gitu. Calon itu kan pemeriksaan, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab. Saya tuh selalu nganjurkan gitu, pemeriksaan fisik dasar itu bolehlah gitu, diperiksa juga giginya gitu. Supaya karena beberapa kejadian gitu setelah menikah langsung hamil gitu kan, waktu udah hamil panik gitu ininya. Jadi kalau dari saya ya periksa giginya sedini mungkin gitu. Mm-hmm. Jadi bukan cuma pemeriksaan fisik, lab segala macam, sudah boleh kita berpikiran terbuka, udah periksa giginya juga gitu. Mm-hmm. Atau mungkin kayak tadi udah hamil nih, baru trimester pertama, udah langsung pemeriksaan gigi aja gitu. Mm-hmm. Karena enggak juga periksa gigi langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung dicabut, enggak gitu. Mm-hmm. Ada beberapa perawatan yang akan dilakukan ya, yang aman buat ibu hamil gitu. Jadi janganlah konsepnya kalau periksa gigi bakal kan dicabut, enggak. Okay. Tadi saya juga mention juga tadi ya, ibu-ibu muda yang baru hamil anak pertama, mm-hmm, gitu, langsung takut banget gitu. Aduh, gimana nanti ini kalau sakit gigi langsung dicabut giginya, enggak gitu. Ada beberapa tindakan yang dilakukan yang aman kok buat ibu hamil.
1: Itu kenapa sih dok, orang-orang pada takut cabut gigi padahal itu sebenarnya harus.
0: Ya.
1: Contoh kasus tadi ya dok ya. Contoh kasus beliau tadi itu. Kenapa ya, orang terutama ya kayak ibu hamil takut cabut gigi, tapi sebenarnya itu harus gitu. Ya.
0: Mungkin saya koreksi ya, kata harus ya. Selalu saya bilang ke pasien itu pencabutan gigi itu solusi terakhir sih sebenarnya.
1: Solusi terakhir.
0: Pencabutan itu solusi terakhir. Karena diupayakan sedemikian rupa untuk dirawat dulu gitu. Mm-mm. Jadi kalau masih bisa dirawat, kan banyak sebenarnya perawatan gigi ya. Dari yang paling sederhana, scaling. Kemudian kalau giginya ada berlubang, ditambal. Kalau mungkin lubangnya dalam banget, ada namanya perawatan saluran akar gitu.
1: Saluran akar.
0: Jadi kalau misalnya udah parah banget, ya baru dicabut. Jadi selalu saya bilang pencabutan itu opsi terakhir. Nah, terus kenapa takut tadi kan pertanyaan, kenapa takut? Ya mungkin yang kayak saya bilang itu banyak mitos-mitos atau yang apa, googling-googling yang receh lah saya bilang, yang katanya kalau misalnya dicabut ada kasus langsung meninggal katanya. Tapi sama pasien juga.
1: Keri ya, dokter iya. Gigi jadi penyambut.
0: Cabut gigi ada yang langsung meninggal. Saya juga bilang gitu. Ada juga Bu itu lagi nulis Bu meninggal gitu. Ada juga Bu yang lagi nyanyi juga meninggal.
1: Banyak-banyak.
0: Jadi enggak segampang itu juga gitu. Dokter kan pasti tetap meminimalisir ini kejadian-kejadian tersebut gitu. Jadi intinya kalau memang harus dicabut, ya jangan takut lah gitu.
1: Oke, dokter, ini pertanyaan selanjutnya dari Kevin di Asia Mega Mas. Ya. Dokter, istri saya lagi hamil. Ya, apa perawatan khusus sebenarnya yang harus dilakukan?
0: Ya, oke. Kalau memang tidak ada keluhan, bolehlah diperiksa gitu. Siapa tahu memang ternyata ada gigi yang berlubang. Mm-mm. Seperti saya bilang tadi, di trimester pertama juga sebenarnya scaling boleh-boleh aja gitu. Okay. Ya, jadi pemeriksaan nanti diperiksa apakah ada kasus-kasus yang harus ditangani. Intinya di trimester pertama pembersihan karang gigi juga aman-aman saja. Mm-hmm. Kemudian nanti kalau misalnya ada tindakan penambalan, pencabutan, nanti diskusikan sama dokter giginya kapan sebaiknya dilakukan. Intinya, kalau saya bilang ke pasien, kalau ibu hamilnya stres, si janinnya juga bakal stres, kurang lebih begitu. Okay. Jadi kalau memang bisa diperiksa, diperiksakan aja sedingin mungkin, Pak ya.
1: Oke. Okay. Dokter, ini selanjutnya dari mana nih? Dari Mega. Selamat pagi, Dok. Dok, saya Mega. Saya ini ibu hamil, Dok. Ada kemarin perawatan gigi di tukang gigi, Dok. Apakah itu sama dengan dokter gigi dan aman? Tapi udah dilakuin ya, Dok ya. tapi udah dilakuin baru ditanya ini. Gimana nih, Dok?
0: Ya, pertanyaan ini agak-agak ini sebenarnya. Jangankan untuk ibu hamil gitu. Mm. Untuk yang tidak hamil aja sebenarnya tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan perawatan gigi ke tukang gigi. Iya, karena untuk dokter gigi aja, untuk pendidikan aja cukup lama gitu. Udah pendidikan cukup lama, tanda kutip, belum tentu juga si dokter giginya. Jadi kurang lebih saya sering menemukan gitu. Okay. Ya dok, karena murah segala macam. Ya kan kadang yang kita bayarkan bukan bahannya aja gitu. Mm. Yang tadi kan kita bayar juga ilmunya. Mm-mm. Intinya ya sebisa mungkin konsul lah ke dokter gigi gitu. Terus kalau misalnya katanya nggak ada biaya, sekarang puskesmas juga banyak kok dokter-dokter gigi yang mumpuni gitu.
1: Oh, iya. Berarti aman aja dok ya. So, iya. Kalau sebisanya dan kalau bisa jangan ke tukang gigi.
0: Iya, gitu. Ke tukang gigi. Okay. Masih ada dokter-dokter gigi
1: yang mumpuni di puskesmas. Kalau ngomongin dokter gigi ya, kalau orang ingin berkonsultasi sama dokter, bisa kemana kita dok?
0: Oh iya.
1: Bisa kemana? Siapa tahu, oh saya mau sama dokter David aja nih, gitu. Gimana
0: boleh.
1: Dok?
0: Saya praktiknya di rumah aja sih, di Berlian Residence, di Jalan Harapan Pasti. Atau boleh juga di, saya ditugas juga di puskesmas. Puskesmas Simpang Limun, di daerah Simpang Limun.
1: Di warga-warga Simpang Limun ya, daripada Anda mungkin ke tukang gigi, Anda bisa langsung ke dokter David, dokter David Yusuf Siburian, gitu dia ya. Pastinya murah ya kan dok ya?
0: Iya, di puskesmas gak bayar kok.
1: Di puskesmas gak bayar,
0: ya, bisa BPJS bingungkan.
1: Ya dok ya. Oke dia. Oke nih, baik mendengar ya. Masih kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan Anda. Masih kita silakan. Nih kita bakal rehat dulu lagi sejenak. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Media, kanal informasi dan inspirasi.

0: lain dengan milikmu selalu ya. Oke, kita masih bersama Dr. David Yusuf. Sekarang sudah ada pertanyaan lagi nih ya, dari mana ini tadi. Nah, Dok, ini kita jawab-jawab pertanyaan lagi, Dokter. Dari mana ini? Gak ada namanya, Dok, nih. Dokter, iya. Makanan apa yang sebenarnya paling dianjurkan untuk ibu hamil agar giginya sehat terus?
1: Iya, oke. Okay. Saya tadi kan juga ada bahas juga tadi ya tentang 5 langkah gusi sehat. Tadi ada ya poin dijaga makan, ya kurangi makan manis, lengket dan asam, kemudian perbanyak sayur, buah, air putih, dan makanan sumber kalsium dan vitamin C untuk kesehatan gusi. Okay. Kemudian jangan lupa kontrol ke dokter kandungan atau bidannya gitu. Mm-hmm. Ya itu sih intinya. Okay. Jadi nanti di sana juga lebih dikontrol tentang konsumsi makanannya. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Gitu.
0: Okay. Semuanya berarti aman, tapi yeah, emang sesuainya dikurangi yang manisnya.
1: Yeah. Apalagi karena kan kadang ibu hamil kan mencegah apa? Cegah mual, Dok, jadi manis. Ya manis ya yang dihajar giginya, kurang lebih gitu.
0: Oke, dokter, ini juga ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari mana ini namanya? Sebentar, dokter. Dari Novi. Oke, dari Novi, dokter. Mana ini tadi? Nah, ini dia. Oh, tadi sebenarnya udah dijawab ya, dokter, ya. Kalau cabut gigi itu aman, ya, aman. Itu aman. Jadi untuk dokter gigi ya, Novi ya. Tadi dokter juga bilang itu aman mau cabut gigi. Yang penting pokoknya ikuti aja kalau kata dokternya, seperti itu dia.
1: Nanti ada beberapa anjuran dokternya gitu.
0: Okay. Dokter, kalau ini dokter nih dari mana, enggak ada namanya. Dokter, kalau kita mengkonsumsi obat-obat seperti untuk sakit gigi ya, Dok, ya. Apakah itu dianjurkan enggak, Dok, untuk ibu hamil? Aman enggak, Dok?
1: Iya. Untuk obat sakit gigi ya, sering pertanyaan ada golongan-golongan tertentu ya. Sebenarnya yang pasti pertama tetap klasik jawabannya, tetap ibu konsul juga dulu ke dokter gigi. Jadi jangan asal-asal konsumsi juga, nanti diberikan obat-obat yang aman buat ibu hamil. Kalau saya sebutkan nanti ibu ambil tinggal konsumsi malahan ya. Jadi saya tetap anjurkan nanti ada kok obat-obat yang aman untuk ibu hamil. Jadi jangan takut, Bu. Jadi kita coba hilangkan stigma-stigma gitu yang kalau lagi ibu hamil, kalau lagi sakit gigi, ya udah ditahankan, enggak gitu. Nanti ada beberapa obat yang aman buat ibu hamil, kemudian tindakan-tindakan yang aman buat ibu hamil.
0: Baik, oke. Dokter, itu jadi pertanyaan kita terakhir ya, dokter. Iya, dan mungkin dokter terakhir ada kesimpulan dokter nih yang bakal dokter sampaikan nih untuk para pendengar kita, terutama ibu-ibu hamil di luar sana.
1: Untuk ibu-ibu hamil sana. Ya, ibu-ibu gusi bengkak saat hamil itu umum, tapi bukan berarti normal dan dibiarkan. Dengan sikat gigi rutin, jaga makan, dan kontrol dokter gigi, kita bisa cegah gingivitis. Ingat pesan saya hari ini, senyum sehat ibu, tumbuh sehat bayi. Kemudian yang tadi saya bilang, kurangi makan manis, lengket dan asam. Kalau misalnya mual dan pengen manis, ya cukuplah bu dilihat muka suaminya yang manis.
0: Itu ya, Dok. Dan pastiin juga ke dokter gigi ya,
1: pastikan dokter ke dokter gigi ya.
0: Bukan ke tukang gigi, bukan ya, Dok, ya gitu. Karena kalau bilang mahal dokter gigi,
1: enggak, masih banyak kok dokter gigi yang murah dan manis.
0: Murah dan manis. Dan itu tadi, Dok, sekali lagi, Dok, kalau yang ingin berkonsultasi sama dokter, mungkin yang daerah-daerah mana nih, Dok? Silakan, Dok.
1: Mungkin ke daerah Jalan Harapan, pasti komplek perumahannya Berlian Residence.
0: Langsung ke situ nanti ketemu dokter yang manis-manis ya. Oke, dokter, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini ya, Dok, ya. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu hamilnya jadinya teredukasi, semakin teredukasi. Okay. Baik. Dan baik mendengar, itu klinik kesehatan kita pada median siang ini ya, bersama Dokter David Yusuf Siburian. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjadikan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dipanjukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando. Hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdu Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Vernon tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Vernon menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik, hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously I need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova.

0: lama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Kachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Kachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Ke arena net, tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, yang kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java for Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Gerobokan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika menyapa kembali lagi nih pendengar ya, di Medan siang ini. Terima kasih Anda terus bersama kami. Gimana kabarnya hari ini ya? Sudah Jumat lagi, sudah di tanggal 4, ya nggak terasa sudah udah 4 hari kita jalani September ini. Kalau Vika tuh pribadi jujur suka menghitungin waktu. Kayak, waduh, waktu ini makin kesini makin cepat ya ternyata berlalunya. Nah, itu artinya ya, kita harus menikmati setiap momen-momen yang ada gitu, karena waktu itu gak bisa terulang kembali. Yeah. Oke, nah di hari Jumat ini pastinya nanti kita akan ini ya, ini rilis silang sholat Jumat sudah pasti ya, dan pendengar juga nanti kita siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin. Nah, itu dia nanti ya. Dan pastinya juga Vika nanti akan memberikan informasi untuk Anda semuanya. Dan seperti biasa juga ya, nanti yang mau request-request lagunya bisa setelah berita lintas Megatol langsung kita siarkan nanti dari kita bergabung ya bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Jadi kali ini spesial untuk Anda ada Tulus dengan Perahu Kertas.

Yang mendengar kita lansir dari rri.co.id, ribuan peserta paduan suara akan ramaikan Danau Toba. Ini Kabupaten Samosir akan menjadi tuan rumah The Caldera Culture Festival atau TCCF yang akan dirangkai dengan Samosir International Choir Competition 2026 ya. Sekitar 2.000 peserta paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia akan memeriahkan ajang tersebut, sekaligus memperebutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Utara dan total hadiah ya sejumlah 150 juta rupiah. Jadi TCCF 2026 ini akan berlangsung pada 24 sampai 27 September 2026 di Kabupaten Samosir. Ini mengusung tema Gema Tanah Toba, dari Tanah Toba menyatukan ragam suara dan budaya. Dan festival ini memadukan seni, budaya juga, dan pastinya juga pariwisata, dan juga kepedulian terhadap lingkungan serta memperdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba. Jadi ini untuk Anda mungkin yang lagi dengarkan Vika nih, salah satu pesertanya, semangat ya, tetap jaga suaranya ya. Oke, dan sukses terus pastinya. Anggi Marito, tak segampang itu.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Tiara Dini dengan Gemitang di Hatiku. Kita lanjut lagi ya. Dan pendengar, kali ini impor Sumatera Utara dari Juli 2026 naik 18,64%. Dan kita lansir dari rri.co.id, nilai impor Sumatera Utara ini pada Juli 2026 sudah mencapai 577,94 juta dolar Amerika Serikat. Dan nilai tersebut meningkat 18,64% secara tahunan dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebesar 487,14 juta dolar Amerika Serikat ya. Jadi Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bapak Asim Syaputra ini mengatakan, secara kumulatif impor Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dan selama 7 bulan terakhir, bahan bakar mineral HS27 ini menjadi komoditas dengan pangan impor terbesar, yaitu 20,88% dengan nilai impor mencapai 735,12 juta dolar Amerika Serikat. Wah. Dan komoditas mesin-mesin dan peralatan mekanik berada di posisi berikutnya dengan nilai impor sebesar 351,32 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 9,98%. Luar biasa ya. Dan Anda bisa baca berita tadi selengkapnya di website resmi ya, di rri.co.id. Banyak sekali pastinya informasi yang akan Anda dapatkan di sana, dari berita, olahraga, ya seputaran kesehatan, ekonomi, lengkap semuanya. Mau cari apapun ada. Jadi ketik di smartphone Anda rri.co.id. Ada Salma Salsa, boleh juga

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Nah, mendengar di jam 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat, sembari kita menantikan ya waktu sholat Jumat, dan nanti juga akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Syekh Mencir, Komplek Bougainville Indah. Kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu religi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Dan mendengar, saatnya akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Ainul Yakin, Jalan Komplek Bougainville Indah Residence Semenciring, Kecamatan Sunggal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada,

Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, 4 September 2026, dan kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat RRI Medan 91.4,3 MHz, dan kami saat ini berada di Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin di Jalan Saya Mencirim, Komplek Bougainville Indah. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di siang ini Al-Ustadz Suheri MM, dan baru saja tadi berlalu muazin dari Armen Lubis di Masjid Al-Muhajirin. Baik ke kaum muslimin di manapun berada, dan kita langsung saja untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bougainville Indah, Saya Mencirim.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين Bapak-bapak, para orang tua kami, tuan guru, alim, ulama, tokoh agama, seluruh jamaah sholat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali mimbar khutbah Jumat ini, mari senantiasa kita tetap istiqomah. Tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, hari ini kita rasakan bersama. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Yang kesemuanya itu hari ini kita manfaatkan dengan baik-baik. Salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan orang-orang yang ingkar dan kufur atau menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa di antara kalian yang senantiasa bersyukur, berterima kasih. Dalam artian kata kita tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah dari berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah. Namun Allah menyeru, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kemudian barang siapa di antara kalian, kalau kalian kufur, ingkar, menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan, maka tunggulah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan orang-orang yang senantiasa kufur nikmat. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan.
Kemudian salawat serta salam marilah kita hadiahkan dan sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mari senantiasa kita istiqamah di dalam bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan juga kita istiqamah meneladan di akhlak suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah apabila kita meneladani akhlak tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di setiap Jumat khatib berwasiat mengajak umumnya kepada jamaah sekalian, wabil khusus mengingatkan diri khatib sendiri untuk mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita istiqomah melaksanakan segala bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita istiqomah menjauhi, meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan yang kita miliki di dunia ini, kata Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, kita membawa bekal ketakwaan kita atau kebaikan kita selama kita hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, khususnya hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita berada di dua kemuliaan yang kita rasakan saat ini. Kemuliaan yang pertama, hari ini kita berada di hari Jumat, atau yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu banyak kali sejarah peristiwa Islam yang terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu mari kita isi hari-hari kita, khususnya hari Jumat ini, dengan melaksanakan amal soleh dan kebaikan. Kemudian kemuliaan yang kedua, hari ini kita berada di bulan yang baik-baik, atau bulan Rabiul Awal. Hari ini tepatnya kita sudah berada di tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur atas nikmat kemuliaan yang Allah berikan hingga saat ini, karena sesungguhnya kenikmatan dua kemuliaan tersebut belum tentu dimiliki oleh orang dan dirasakan oleh orang di luar sana. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat dan berada di bulan Rabiul Awal, kita disibukkan dengan memperingati yang namanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu apa hikmah, ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil akan sejarah lahirnya manusia agung, manusia terbaik, manusia suci, suri tauladan umat manusia, yakni kita. Maka yang pertama yang dapat kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah adalah senantiasalah kita memperbanyak doa kepada Allah sebagai wujud rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah atas dihadirkannya manusia suci, manusia agung, penuntun suri tauladan kita di dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu doa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar hati kita senantiasa teguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa ikut meneladani akhlak suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan, diamalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama. Inilah salah satu doa keteguhan hati kita, istiqomah kita atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkannya manusia agung, suri tauladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk penyelamat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati senantiasa condong, terkadang mengarah kepada kebaikan, terkadang juga hati kita condong untuk mengarah yang namanya keburukan. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita meneguhkan hati kita, kalbu kita, untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di jalan yang ma'ruf atau kebaikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah bagaimana beliau senantiasa selalu mengingatkan bahwasanya ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu baik, maka jasad yang ada di dalam tubuhnya akan senantiasa ikut dalam kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila segumpal daging itu senantiasa rusak, buruk, maka seluruh jasad akan ikut mengarah kepada kerusakan atau keburukan. Apa segumpal daging itu, kata Rasulullah kepada sahabat? Segumpal daging itu adalah senantiasa yang melekat di dalam diri kita, yaitu hati. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati, kalbu yang senantiasa ada di dalam diri kita, itulah yang senantiasa membentuk kepribadian, karakter pribadi seseorang di dalam dirinya. Maka insya Allah hatinya senantiasa mengarah kepada ma'ruf atau yang baik-baik, maka insya Allah seluruh organ tubuh, baik tangan, kaki, mata, mulut, telinga dan lain sebagainya, pasti akan mengikuti apa kata hati kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila kalbunya, hatinya senantiasa rusak, senantiasa jahat, senantiasa mengarah kepada keburukan, ketika hati sudah berkata-kata, maka seluruh organ tubuh yang ada di dalam dirinya pasti senantiasa ikut apa kata hatinya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan moral pada kesempatan kali ini adalah suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita senantiasa meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah berada di jalan kebaikan. Jangan sampai hati kita senantiasa mati atau tertutup, bahkan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah menerangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Pada hari di mana Allah telah menutup mata hati
dan pendengaran mereka, wa'ala absarihim, dan Allah menutup pintu rapat penglihatan mereka. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang senantiasa hati kita hari ini senantiasa condong mengarah kepada arah yang namanya kebaikan. Jangan sampai hati kita senantiasa selalu condong dan mengarah keburukan, karena hati yang kita miliki saat ini itulah yang akan menjadi penyelamat penolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanfa'u walu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di mana tidak akan lagi berguna harta, anak laki-laki tidak akan berguna, tetapi hati yang senantiasa selamat. Baik di dunia maupun di akhirat, itulah yang akan menjadi penolong penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh organ tubuh kita ini semuanya bergerak, tapi bagaimana pergerakan organ tubuh kita dimulai dari hati yang senantiasa baik. Maka insyaallah ketika hati berkata-kata baik, berkata-kata yang ma'ruf, maka insyaAllah seluruh organ tubuh kita ikut apa kata hati, senantiasa berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, apabila kalbu kita berkata-kata yang jahat, yang rusak, yang buruk, maka insyaAllah organ tubuh kita pasti ikut apa kata hati, mengarah kepada keburukan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Itulah pelajaran dari keteguhan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Diluruskan dan dirapatkan. Tuan anak yang di belakang segera bentuk safnya, jangan ribut. Allah Allah Allah

المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: تستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله
1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tunaikan sudah ibadah salat Jumat 4 September 2026. Dan alhamdulillah tentunya Al-Ustaz kita dari Masjid Al-Muhajirin Syekh Muncirin Komplek Bogenville Indah dengan tausiahnya Al-Ustaz Suheri MM sebagai kesimpulan dari tausiah Jumat ini adalah untuk kita bagaimana mengambil hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kita untuk selalu senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita selalu terus bisa menjaga hati yang selalu bersih untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan ibadah yang menuju bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita dunia akhirat dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Baik, akhirnya kami dari tim pelaksanaan ibadah sholat Jumat Pukul 1 94,3 MHz. Saya Bambang, ada Safri, Faisal, Rahmat dan juga Kasmir Sumeyang bersama untuk siang hari ini dan mengucapkan terima kasih, selamat bertugas, semoga sukses, dan kami kembali ke studio.

Iya, 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Angel Peter dengan Rindu di Medan siang ini, pendengar ya, spesial untuk Anda. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung ya bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti berita lintas Megatol. Ini udah pada makan siang belum di jam segini ya? Dan untuk para laki-laki udah pada pulang sholat Jumat ya, namanya makan siang nih biar tetap semangat untuk menjalani hari Jumat ini ya, meneruskan pekerjaan-pekerjaannya pastinya ya. Kali ini ada Dandelius, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Lintas, Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sekitar pukul 7 pagi tersangka ini bergerak ke Medan ya, dan tapi sebelum
1: kita berjumpa langsung dengan para pendengar kita, dan kemudian kita mengusung dan membuat acara yang juga dilakukan dan bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menguatkan peran RRI.
2: Lebih berbenah dan kemudian memperbaiki, diberesin semuanya.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Polisi tangkap pria pengedar uang palsu di Medan. Telindo Regional 1 Medan gandeng Bank Mandiri siapkan layanan digital di pelabuhan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putra Zebua.

0: Kita awali berita yang pertama. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga menggunakan uang palsu untuk bertransaksi di kawasan Simpang Limun, Medan. Polisi juga menemukan uang yang diduga palsu dengan nilai sekitar Rp1.600.000. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
1: Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengamankan pria berinisial DA 35 tahun. Setelah diduga menggunakan uang palsu di kawasan Simpang Limun, Kota Medan. DA diketahui berasal dari Kabupaten Batubara. Polisi menangkapnya di Jalan Kemiri, Kecamatan Medan Kota setelah menerima laporan dari pedagang yang curiga dengan uang yang digunakan oleh pelaku. Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan menjelaskan, DA sebelumnya memperoleh paket berisi uang yang diduga palsu. Paket tersebut dipesan pelaku secara online dan diterima di wilayah Batubara.
2: Dia menerima paket ya, sudah pesan, dia terima di daerah Batubara, namanya daerah Sebinge, langsung bertemu kurir di situ, dia terima, dan mereka langsung berpisah di situ. Beliau dapat kabar, kakak beliau meninggal dunia di Jalan Sekip, Medan. Ya, jadi pagi pukul 1, sekitar pukul 7 pagi, tersangka ini bergerak ke Medan ya, dan tapi sebelum tersangka ini nyampe ke Sekip, beliau sudah dulu di Pasar Simpang Limun.
1: Setibanya di Pasar Simpang Limun, DA mencoba membayar belanjaan bawang seharga Rp5.000. Pelaku menggunakan uang pecahan Rp50.000. Pedagang yang menerima uang tersebut pun merasa curiga dan memeriksanya. Pedagang kemudian memanggil pedagang lain hingga mereka menemukan uang pecahan lainnya di dalam tas DA.
2: Dengan lihat, mungkin membelikan uang palsu dari itu berbelanja. Ya. Menggunakan uang pecahan Rp50.000, pada saat transaksi itu si pedagang curiga. Si pedagang mengatakan, uangmu ini palsu. Ya, itu pedagang berteriak memanggil pedagang lain sekitarnya. Jadi berdatanglah pedagang di situ. Lalu mereka meriksa tas si tersangka ini, didapati lagi. Ya, uang seperti itu ada pecahan 100 dan ada pecahan Rp50.000. Jadi jumlah seluruh Rp1.600.000.
1: Polisi kini masih mendalami asal-usul uang palsu tersebut, termasuk mencari pihak yang menjual dan mengirimkan uang itu kepada DA melalui transaksi online. Polisi juga menyebut DA pernah diamankan pada tahun 2026 dalam perkara serupa. Demikian, Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pelindo Regional 1 Medan gandeng Bank Mandiri siapkan layanan digital di pelabuhan. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Teman-teman di lapangan harus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, untuk mendorong masyarakat bisa aktif menggunakan cashless.
4: PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Medan mulai menerapkan sistem pembayaran digital secara menyeluruh di wilayah pelabuhan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pelindo menggandeng Bank Mandiri dalam menyediakan ekosistem transaksi non-tunai

0: pengguna jasa, bagi pengguna jasa dan penumpang, junior manager bisnis dan teknik Pelindo Gunung Stoli, Yakob Adian Nadeak mengatakan dalam tahap awal implementasi, Pelindo menyadari masih banyak masyarakat, terutama yang berasal dari pelosok kampung, belum memiliki akses ke mobile banking, kartu e-money, maupun ATM. Untuk itu, Pelindo telah menyiapkan petugas dan fasilitas pendukung di lapangan. Calon penumpang yang belum memiliki fasilitas digital bisa langsung mendapatkan kartu e-money dan membuka rekening baru di lokasi pelabuhan.
1: Kendalanya yang pertama mungkin masyarakat masih belum mengenal ya, terutama mungkin saudara-saudara kita yang dari kampung belum memiliki mobile banking ataupun e-money ataupun kartu ATM. Namun pada pelaksanaannya kami bekerja sama dengan pihak bank di lapangan menyediakan kartu e-money dan apabila masyarakat ingin membuat rekening baru juga kami persilakan. Dan kami senantiasa mendorong dari kantor, mendorong tim di lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
0: Meski sudah disiapkan, penerapan sistem baru ini diakui bukan tanpa hambatan. Penolakan dari sebagian pengguna jasa serta kurangnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan utama. Karakteristik penumpang pelabuhan yang dinamis dan rutin membuat proses edukasi harus dilakukan secara terus-menerus. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, sekaligus mendorong inklusi keuangan di lingkungan pelabuhan. Mungyali Harefa melaporkan.
2: Ratusan masyarakat akan meramaikan RRI Fest 2026 yang digelar di RRI Medan. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar sekaligus memperkuat hubungan media publik dengan masyarakat. Laporan Raihan Putri.
3: Rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI turut dimeriahkan melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026. Festival tahunan RRI Fest akan digelar RRI Medan pada Sabtu 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui berbagai rangkaian acara, mulai dari lomba mewarnai, senam bersama, hingga bazar UMKM. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memperkuat peran media publik melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi RRI untuk membangun interaksi secara langsung dengan pendengar. Selama ini, komunikasi antara RRI dan pendengar lebih banyak berlangsung melalui siaran maupun sambungan telepon, sehingga RRI Fest memberikan kesempatan bagi pendengar untuk bertemu langsung dengan penyiar dan reporter yang selama ini mereka dengarkan.
4: Di sini RRI mengusung kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat juga, di mana RRI berdiri hingga 81 tahun ini usianya itu melibatkan masyarakat. Sehingga kita mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat langsung. Kita berjumpa langsung dengan para pendengar kita dan kemudian kita mengusung dan membuat acara yang juga dilakukan dan bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menguatkan peran RRI, di mana masyarakat harus tahu RRI masih ada dan RRI akan tetap ada untuk masyarakat melalui program-programnya, baik di program Pro 1, lalu kemudian di Pro 2 dan juga Pro 4, dan kemudian selanjutnya ada Pro 3.
3: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026, Henry Setiawan Halawa, mengatakan persiapan kegiatan telah memasuki tahap akhir. Seluruh koordinator dan tim yang terlibat telah melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan pada esok hari berjalan lancar. Untuk senam bersama, panitia memperkirakan sekitar 250 peserta akan ikut ambil bagian. Sementara lomba mewarnai telah mencatat sekitar 242 peserta dari 10 sekolah. Selain itu, terdapat 13 UMKM yang turut memeriahkan RRI Fest.
5: Persiapan RRI Fest RRI Medan tahun 2026 sudah matang dan seluruh koordinator-koordinator kita tadi sudah berkoordinasi semuanya bersama tim dan sudah ready untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September, tepatnya di hari Sabtu nanti. Lombanya, karena memang kita ada lomba mewarnai, terus ada juga rangkaian acara senam bersama dan juga tenda dan seluruh pihak yang terlibat sudah matang.
3: Lebih lanjut, Henry menjelaskan, selain peserta yang telah terdaftar, masyarakat umum juga dipersilahkan mengikuti senam bersama. Peserta diminta hadir sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk melakukan registrasi sebelum kegiatan dimulai tepat pukul 7. Panitia juga menghimbau orang tua dan guru untuk tidak membantu anak selama lomba mewarnai, sehingga peserta dapat menuangkan kreativitas dan imajinasi secara mandiri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Perluasan jangkauan operasi pasar LPG 3 kg merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Gunung Sitoli mendekatkan akses kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan distribusi LPG bersubsidi di berbagai wilayah Kota Gunung Sitoli, sehingga memastikan masyarakat memperoleh akses LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan. Ida Rami Telambanua menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan langkah penanganan dan pengawasan terhadap distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi di tengah kondisi kelangkaan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, Pemko Gunung Sitoli melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg yang dilanjutkan dengan inspeksi mendadak ke sejumlah pelaku usaha. Sidak dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang dirasakan masyarakat dan untuk memastikan LPG bersubsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Dari pelaksanaan operasi pasar mulai hari pertama hingga ke-6, total sebanyak 3.360 tabung LPG 3 kg disediakan bagi masyarakat dengan harga sesuai head, yakni Rp16.000 per tabung. Kegiatan ini menyasar 6 kecamatan sekota Gunung Sitoli. Kabak Perekonomian Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karya Helawa, menyampaikan upaya ini menjadi komitmen Pemko Gunung Sitoli bersama Forkopimda untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan terus mengawasi pendistribusiannya agar tepat sasaran. Langkah lainnya, Pemko juga terus menyampaikan informasi melalui media sosial terkait jadwal penyaluran LPG 3 kg agar diketahui masyarakat.
7: Kita banyak mendengar bahwa LPG 3 kg itu langka. Jadi itulah sebabnya pemerintah Kota Gunung Sitoli pertama dulu melalui Facebook pemerintah kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas. Kita menginginkan agar LPG 3 kg itu benar-benar dipergunakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, yang sesuai dengan undang-undang migas.
6: Pelaksanaan operasi pasar ditinjau langsung oleh Wali Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya, kegiatan pengawasan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gunung Sitoli melalui Tim Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg bersama unsur Forkopimda. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
2: Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga kemarin sore membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa was-was. Joy Sihotang melaporkan.
8: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali mengguyur kota Sibolga. Kondisi ini membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa was-was. Kekhawatiran warga tidak terlepas dari trauma banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu yang menyebabkan kerusakan parah di sejumlah titik. Salah satu kawasan yang masih rawan yakni di sekitar Sungai Aik Doras, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara. Fernandes, salah seorang warga, menyampaikan meski aliran sungai telah dinormalisasi, namun debit air yang datang dari hulu masih sangat besar saat turun hujan. Hal yang sama juga disampaikan Lila, warga lainnya. Dirinya mengaku jika hujan lebat, dirinya bersama keluarga langsung mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
9: Datang hujan, semua gelisah, was-was, bahkan banyak berpindahan lagi, mengungsi lagi, seperti itu. Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir.
8: Warga berharap pemerintah daerah terus melakukan pemantauan di kawasan rawan banjir dan longsor, serta segera melakukan pengerukan apabila kembali terjadi pendangkalan sungai. Joy Sihotang melaporkan.
2: Hai. Hari ini peringatan Harpelnas atau Hari Pelanggan Nasional harus dimaknai sebagai pengingat bagi pengusaha agar konsisten membangun pelayanan berintegritas. Pelanggan adalah aset utama keberlangsungan perusahaan yang seharusnya tanpa diskriminasi dan jangan anti kritik. Berikut dilaporkan Muaf dan Sega.
10: Momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional Harpelnas pada tanggal 4 September 2026 harus dimaknai sebagai pengingat bagi pengusaha agar tidak terfokus pada penjualan produk semata, melainkan tetap konsisten membangun pelayanan berintegritas. Pelanggan merupakan aset penting bagi pengusaha, sehingga kebutuhan dan kepuasan pelanggan wajib ditempatkan pada posisi yang utama. Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga Nauli LPKSN Kartika Saputra menyebut, keberlangsungan perusahaan berada di tangan pelanggan atau customer. Pengusaha lewat manajemen harus dapat memelihara hubungan dengan pelanggan secara konsisten tanpa ada perilaku diskriminasi. Menurut Kartika, perbaikan rasa empati, komunikasi dan mutu produk juga berlaku pada dunia perbankan. Masalah pelayanan buruk sering terjadi di dunia bisnis, sebut Kartika, diantaranya soal pembiayaan, sehingga perlu ada pembenahan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
11: Hari pelanggan ini menjadikan sebuah hari yang lebih berbenah dan kemudian memperbaiki, diberesin semuanya mana yang kurang, jadikanlah perusahaan itu bukan cuma hanya untuk mencari, tapi menjadi ruang silaturahmi, menjadi ruang untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bentuk mengayom seperti menjadikan kita sebagai keluarganya, supaya tujuannya nilai emosional itu tidak terlalu tinggi dan apapun yang kita peroleh seolah-olah ada hubungan hubungan interaktif yang menyebabkan kita itu tidak gampang kemudian merasa kecewa dengan produk dan atau jasa yang dia tawarkan. Satu lagi, ketika komplain, dan itu harus cepat diselesaikan. Jadi komplain handlingnya itu ya. Jadi orang merasa sepertinya ketika dia datang sebuah masalah, ketika dia datang itu bukan emosinya yang timbul, tetapi rasa kecemasannya itu hilang ketika memang dia ditangani lah, atau paling tidak diambil lah komplainnya ini, diterima lah. Artinya dia bilang, oh iya, begini Bu penyampaiannya, kemudian pelayanannya itu memberikan, sepertinya kita tidak jadi menjadi hipertensi lah ketika berhadapan. Di awalnya kita emosional, tapi begitu kita berhubungan, komplain handlingnya, problem solvingnya, lantas diberikan kita jawaban yang memberikan, sehingga emosional dan kadang rasa marah itu turun ya. Jadi memang pelaku usaha itu harus paham bahwasanya.
10: Di kesempatan yang sama, Kartika juga mengingatkan seluruh perusahaan dan perbankan di daerah agar mengedepankan standar pelayanan dengan menerapkan sikap senyum dan tindakan ramah terhadap pelanggan. Kartika juga memastikan pelanggan sebagai pusat perhatian bisnis harus mendapat tingkat kepuasan maksimal melalui pendekatan humanity dan pelayanan jasa yang prima dari pihak manajemen. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.

0: Kita beralih ke berita terakhir. Camat Fanayama mengajak pemerintah desa dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan Orahili Culturing sebagai event budaya berkelanjutan untuk menggali, melestarikan, dan memperkenalkan kembali warisan budaya leluhur. Laporan Anoverly Sulu.
1: Camat Fanayama Wilhelmus Haria SPDMM meminta dukungan dan kolaborasi dari pemerintah tiga desa di Kecamatan Fanayama untuk mewujudkan sebuah event budaya yang direncanakan digelar tahun depan. Ketiga desa yang dimaksud adalah Desa Orahili Fau, Orahili Gita, dan Eho Orahili. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung di Balai Desa Orahili Fau, Kecamatan Fanayama, belum lama ini. Event budaya yang digagas oleh pemerintah Kecamatan Fanayama diberi nama Orahili Culturing. Menurut Camat Fanayama, event Orahili Culturing ini nantinya dapat dikombinasikan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2027. Rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait untuk menentukan bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
2: Jika berkenan tiga desa ini menjadi sebuah tuan rumah, maka kita akan coba sebuah acara, yaitu acara pagelaran budaya yang bertemakan Orahili Culturing, dan mudah-mudahan ya kita akan berjuang jika itu bisa teraplikasikan, maka kita akan kejar nanti untuk bisa kita daftarkan di acara nasional yaitu KEN atau Karisma Event Nasional.
1: Camat Fanayama menambahkan apabila kegiatan tersebut dapat terlaksana dan masuk dalam agenda nasional, promosi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Bersamaan dengan itu, berbagai bentuk tradisi dan warisan budaya leluhur akan terus digali serta dieksplorasi untuk memperkaya materi kegiatan. Camat Fanayama berharap seluruh pihak dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk merealisasikan gagasan tersebut. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya leluhur kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan kerjasama dari pemerintah desa, para fasi'ilah fasi'ulu, serta masyarakat menjadi bagian penting agar Orahili Culturing dapat benar-benar terwujud dan berkembang menjadi event budaya yang berkelanjutan. Anoverly Sulu melaporkan.
0: Dengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Putra Zebua, sampai jumpa. Ya Ahobu.
3: Sekian, lintas Megatol.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita di MLI ya, muterin lagu Indonesia. Jadi untuk Anda ya, bisa mempergunakan WhatsApp kami. Sudah ada. Halo, selamat siang. Iya, terputus saudara-saudara ya, pendengar. Masih Vika, silahkan. Oke, kita coba jawab kembali. Selamat siang.
1: Siang, muterin lagu Indonesia mantap.
0: Mantap, dengan siapa?
1: Dengan Cynthia.
0: Oh, Cynthia, sudah makan?
1: Sudah, tadi pakai ayam sambal.
0: Oh, mantap. Oke, Cynthia mau aku puterin lagu apa?
1: Ada coba dari Mahalini yang judulnya Percuma.
0: Gimana lagunya?
1: Gak tahu, itu baru tuh.
0: Percuma, lagu baru kita yang belum ada, sayang.
1: Belum ada ya?
0: Belum, kita lagu-lagu agak-agak gak baru.
1: Oh, lagu coba, lagu lama dari apa? Dari itu coba, dari... apa ya namanya?
0: Dari mana?
1: Dari Geisha coba, Geisha.
0: Geisha, yang mana?
1: Setengah hatiku tertinggal.
0: Setengah hatiku tertinggal?
1: Iya.
0: Geisha, oke, sebentar ya.
1: Iya.
0: Geisha, oke. Nah, karena ini untuk Cynthia, kayaknya aku akan memberikan Cynthia yang gak boleh setengah hati. Cynthia itu harus bahagia. Cynthia itu harus ku kasih lagu kenangan terindah.
1: Waduh, itu gak ada lagi ya?
0: Iya.
1: Wah, tukarlah, gak ada lagunya.
0: Apa?
1: Oh, apa coba? Coba lagi dari coba itu, coba itu Cherry Bell coba.
0: Oi, mau apa Cherry Bell? Sebut saja.
1: Judulnya itu Love Issue.
0: Love Issue. Cibi cibi. Haha. Oke. Love Issue. Oke, boleh.
1: Nanti ya kalau kita nyanyi suaranya ya.
0: Iyalah, gimana lagi? Ini bintang radio ini.
1: Oh iya, masuk naik ke bintang radio juga.
0: Iyalah.
1: Oh.
0: Aku peserta, aku peserta bintang radio. Apa?
1: Bisa ada acara di RRI.
0: Kenapa?
1: Bisa di RRI ada acara.
0: Ada, besok di RRI itu ada namanya RRI Fest. Ya, oh, besok aku MC-nya.
1: Oh iya.
0: Iya, karena love issue gitu. Nanti kalian juga bisa nonton acaranya secara live di YouTube RRI.net_Medan. Oke?
1: Okay? Oke lah.
0: Mantap kan?
1: Mantap, oh,
0: mantap kali. Iya, ya udah deh, love issue ya.
1: Iya, oke. Okay,
0: iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia di Mabar. Love issue. Selamat siang. Selamat siang.
2: Rodang dud.
0: Koprodang dud. Sike.
2: Muter lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Iya, siapa?
2: Maaf ya Kak, Arab Pika ketemu kadang-kadang karena MC tadi ya udah tergoda lah.
0: Iya, cuman bintang radio nih.
2: Menang futsal, kita hadir lagi semua kak, kita boleh.
0: Hey, bang, aku yang golin lo bang. Cuman lo ya kan, ini namanya wanita luar biasa.
2: Mereka memang nggak sia-sia tiap berangkat gerbang itu, tenaganya kuat.
0: Pokoknya jangan pernah menyepelekan wanita-wanita cantik dari penyiaran.
2: Karena Pika betul super pacer ya kan?
0: Betul. Jangan
2: super power,
0: super mega bintang. Super, semuanya super.
2: Awak takut nanti kakak bawa ya jalan tengkle banyak kali bintang.
0: Ini sebenarnya badan aku udah pegel-pegel bang.
2: Kata kandung, oh hebat bang Umi. Rupanya Rafika, Sherly Pika, wah kecil-kecil itu.
0: Pokoknya ternyata Sherly Pika itu, ternyata dia timnas rupanya U19.
2: Dua Pika bisa memenangkan futsal.
0: Soalnya Sherly Pika itu ternyata dia bang pemain timnas U19. Makanya itu tadi.
2: Pemain U19 lari ke ini ke
0: Prodambut. Oke. Halo Mi, mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari itu aja Kak Pika, darinya si apa namanya itu? Tiara Andini. Yang judulnya Hadapi Berdua Kak Pika.
0: Ini berdua ya, enggak mau sendiri. Oke, Tiara Andini.
2: Iya, itu aja lagunya Kak Pika ya.
0: Ya udah.
2: Jangan untuk Kak Pika, seksus terus lah Kak Pika. Apapun yang jangan suka. Ya, yang pokoknya untuk Kak Pika paling terdepan lah ya.
0: Amin.
2: Cuman kalau terdepan jangan nengok belakang kanan kiri belakang, tengok yang belakang Kak Pika ya.
0: Apa gitu?
2: Jadi jangan ditinggal-tinggal yang di belakang kasihan.
0: Oh betul, kita tuh harus selalu bersama.
2: Pokoknya
0: kan?
2: Untuk Kak Rapika Putri hidup lah pokoknya ya. Sukses terus Kak Pika ya.
0: Amin, terus pasti mengudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi ya. Oke, mendengar. Yang mau telepon Vika silahkan. Masih oke, ada siapa di sini? Selamat siang.
3: yang MLE.
0: Iya.
3: Lagu Indonesia mantap.
0: Iya, siapa bang?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Siapa nih bang?
3: Adit Mbak Mika.
0: Bang Adit di Dolok Masihul.
3: Iya benar.
0: Iya, sehat bang?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Hujan nggak di sana bang? Hujan?
3: Belum, masih redup-redup aja.
0: Masih redup-redup aja. Iya. Oke, abang.
3: Ya Mbak Mika.
0: Mau Vika puterin lagu apa?
3: Lagu Seventeen ya. Hal terindah.
0: Hal terindah?
3: Ya.
0: Oke, emang apa kira-kira hal terindah?
3: Hal terindah. Mm-mm. Yang ini bisa nelfon Mbak Tika.
0: Ih, Masya Allah.
3: Iya bener loh.
0: Iya ampun, terima kasih ya bang.
3: Terima kasih Mbak Tika.
0: Iya, sehat-sehat terus biar bisa terus telepon Vika ya. Iya.
3: Kalau telepon yang lain nggak bisa.
0: Nggak usah, sini aja. Jangan telepon-telepon yang lain.
3: Oh gitu ya.
0: Oh.
3: Ya udahlah ya, Mbak Vika sehat selalu ya.
0: Amin, abang juga sehat-sehat ya.
3: Selamat pulang aja di jalan Mbak Vika ya.
0: Sama-sama.
3: Kesehatan ya.
0: Iya.
3: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adit di Dolok Masihul ya. Dan oke, kita coba angkat telepon lagi. Selamat siang. Halo.
4: Berlagi Indonesia mantap kan yuk.
0: Iya, siapa nih?
4: Ya kan abang mau
0: Bang RJ Huta Galung.
4: Iya. Tahu kan dukun ya.
0: Iya, abang awak nih ya kan. Bang RJ masih di rantau perapat.
4: Apa tiga?
0: Masih di rantau perapat abang?
4: Iya di sini lah. Oh, iya.
0: Betul betul betul. Rantau perapatnya di mana bang?
4: Di Jalan Beringin Belangkat Perpos.
0: Di berarti di daerah dekat Jalan Baru itu?
4: Jalan dari Jalan Baru agak kira.
0: Berarti agak ke kanan lagi ya?
4: Keramat Kodim.
0: Oh, tapi Pika agak lupa.
4: Keramat Kodim, pasien kereta api.
0: Oh, kalau Pika di Pusri?
4: Di mana?
0: Di Pusri.
4: Terus jalan Topra?
0: Di Pusri.
4: Oh, bu, di arah apa ini? Arah Rokosipi Umum itu ya?
0: Kenapa?
4: Itu pernah apa di Pusri?
0: Iya, di Pusri sering.
4: Oh, itu berarti ada jalan sedikit umumnya itu.
0: Abang sering ke situ?
4: Iya, kadang lewat sama kawan kereta kadang.
0: Siapa kawan abang di situ?
4: Masuk tuh sering lewat kadang-kadang melintas gitu, jalan-jalan raun.
0: Oh, kalau abang tahu di situ ada bengkel Vespa itu omku lah.
4: Apa?
0: Kalau abang tahu di Pusri itu ada bengkel Vespa.
4: Bengkel.
0: Bengkel Vespa di dalamnya itu omku lah itu.
4: Ya pernah gitu kadang lewat sama teman-teman ya, kereta gitu.
0: Oh, kalau nggak di Pusri, Vika di Kartini.
4: Ini tahu lah ini, jalan ke kereta itu mengikuti jalan sama Yani.
0: Iya, disitulah Vika selalu, seringnya. Iya, sering di situ. Pokoknya kalau ke rantau merapat, kalau nggak di Pusri, di Kartini. Itu aja, Vika. Atau di iya atau di BSP.
4: Oke. Bisa kan untuk kabarin ya.
0: Iya, boleh. Oke. Okay. Abang mau Pika puterin lagu apa, Abang?
4: Dari Jalan Kartini ke Gerjang Pub dekat itu
0: berarti. Iya, kadang Pika kan jajan kalau jajan di Siringo-Ringo gitu.
4: Oh iya, gua dekat.
0: Iya.
4: Kita grab kalau kita ketemu ya.
0: Boleh. Iya.
4: Dikabarin ya.
0: Oke, okay, Abangku, siap. Oke, okay, Abang mau Pika kasih lagu apa nih?
4: Lagu apa? Ada lagu dari Pinky mungkin kah?
0: Adalah.
4: Ah, itulah Abang request ya.
0: Boleh, untuk Abang ya.
4: Gantungin mobil.
0: Oke, Pika puterin untuk Abang ya.
4: Untuk adik kurang Pika puterin nanti ya kan.
0: Mm-mm.
4: Pernah lihat Abang foto di apa di HP kan tiba?
0: Kok tahu Abang dari mana Abang fotonya?
4: Teman lah.
0: Kenapa?
4: Aku pengen lihat Android, lihat foto kamu pakai apa jilbab ya dulu ya.
0: Iya.
4: Cantik sih Vika ya. Lahir dilupa kan ya?
0: Kenapa?
4: Lahirnya juga lupa kan, masih lupa kan ya?
0: Lubu Pakam.
4: Iya, bukan.
0: Enggak.
4: Foto kamu sih jambat dulu, lihat pakai jilbab posisi dan duduk apa duduk.
0: Duduk, berdiri, pokoknya yang cantik itu pasti Vika.
4: Pakai jilbab ya kan?
0: Iya.
4: Harus siapa? Mbak siapa, Mbak? Angela Rasati kulihat dia berdiri pakai jilbab nanti juga.
0: Ah, pokoknya pro satu, cantik-cantik, Salsa cantik, Tami cantik.
4: Mbak Desi Utami kulihat dia fotonya tuh dia enggak pakai jilbab ya.
0: Oh, pakai, dia pakai.
4: Ya di HP enggak kulihat enggak pakai jilbab gitu.
0: Oh. Tami gitu kan. Pokoknya semuanya polo pro satu ceweknya cantik semua, cowoknya ganteng semua.
4: Iya, kulihat foto di Desi Utami HP itu posisi dia duduk.
0: Oke. Okay.
4: Rambutnya panjang. Gilar tadi fotonya berdiri pakai jilbab cantik dia memang gilar tadi di HP itu.
0: Ya, pokoknya mantep-mantep lah ya. Oke, Bang, nanti Bika puteri lagunya ya.
4: Semoga tetap bahagia lah ya.
0: Iya, oke. Oke, ada Bang RJ Huta Galung di Rantau Parapat ya. Kita bacain WhatsApp kali ini dari Bang Teo. Ini jauh nih Bang Teo, ini dari Magelang. Mau request lagunya dari Hindia ya. Ke sana dari nih, lagu kita ke sana dari Hindia. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Maura. Selamat ulang tahun Maura ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya udah kita puterin Cynthia.

0: 去。
1: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Stinky dengan Mungkinkah lagunya untuk Bang RJ Huta Galung di Rantau Prapat ya. Oke, okay. Kita lanjut lagi kali ini ya dari dari WhatsApp kita. Ini dari Fajar dipancing. Fajar mau lagu dari Andra and the Backbone dengan Sempurna. Dan ini lagu juga spesial untuk Bang Teo yang temannya lagi berulang tahun, ada Hindia. Kita kesana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di jam 14.58 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita cukupkan dulu Emily muterin lagu Indonesia karena sudah berakhir waktu kebersamaan kita. Terima kasih sudah menemani Vika siaran ya, dari jam 10 tadi di klinik kesehatan sampai di MLI kali ini ya. Dan ketemu lagi sama Vika besok. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Hei, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menyapa Anda dalam Medan sore ini Jumat 4 September 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Piye kabare? Gimana kabarnya? Ya, ni hao ma. Ya, gimana kabarnya sore hari ini pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik, semuanya lancar urusan aktivitasnya baik-baik hari ini, kemudian semuanya yang diharapkan berjalan dengan semestinya, amin ya, rezekinya insya Allah lebih bagus hari ini ya pendengar Pro 1 ya, meskipun di luar sana panas tadi di beberapa titik di kota Medan sempat hujan, di Jalan Gatot Subroto Kampung Lalang itu hujan gak merata hujannya sih ya, tadi soalnya di daerah Mencirim juga masih kering gitu ya, ketika Anggi melintas di Kampung Lalang tuh basah jalannya, hujan di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jalan Gatot Subroto. Nah itu udah deras sih, udah basah jalannya ya. But anyway, hati-hati untuk Anda pendengar Pro 1 yang sore hari ini sedang melintasi jalanan-jalanan kota Medan, tetap waspada, tetap patuhi peraturan lalu lintas, jangan gerasak gerusuk, jangan asal-asal, jangan riba sude ya, patuhi peraturan, jangan suka-suka hati di jalan, tidak boleh ya, karena kalau Anda suka-suka hati, tidak hanya berpotensi merugikan orang lain, tapi juga Anda sendiri gitu ya. Anggi sudah siapkan banyak informasi yang menarik untuk Anda, plus juga lagu-lagu enak. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: behind
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Nova Pratomo featuring dengan Feby Putri dan Metermos seperti angka 8. Pendengar Pro 1, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberi respons soal kabar siswa yang disuruh tetap ngambil makan bergizi gratis MBG di tengah-tengah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jadi menurut Mas Dar ya, sapa anak kerapnya, situasi ini terjadi karena dapur sudah siap dalam memasak dan mendistribusikan makanan, tapi muncullah keputusan bahwa sekolah diliburkan gitu. Jadi Mas Dar ini menegaskan bahwa terkait program MBG, pihaknya mengikuti segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Nah, jadi intinya MBG ini ya, BGN mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita tetap ikuti gitu. Pertimbangannya ya, pihaknya tidak pernah kemudian memaksa demi MBG, walaupun karhutla bukanlah sekolah gitu ya, enggak gitu ya. Jadi ya bebas, intinya adalah kalau misalnya mau diambil silakan monggo diambil, kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Yang penting kebijakan untuk meliburkan sekolah itu sih menurut Anggi secara pribadi juga udah tepat ya, karena kan lagi musibah seperti ini, sebaiknya memang anak-anak di rumah lah sama orang tuanya ya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.

Pak Dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal? Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1, mungkin Anda sudah dengar tentang kasus yang satu ini, kasus hukum yang menjerat Lindsay Clancy, seorang ibu di Massachusetts, Amerika Serikat. Dia ini mendadak jadi sorotan publik internasional karena dia sudah menewaskan 3 anak kandungnya akibat gangguan mental berat pasca lahir yang mengubah realitas pikirannya secara drastis, yaitu postpartum psikosis. Jadi pihak jaksa mengklaim perempuan yang usianya masih 35 tahun ini melakukan aksinya secara sadar. Tapi tim kuasa hukum Clancy menegaskan bahwa mantan perawat tersebut berada di bawah kendali postpartum psikosis ya. Kondisi medis langka yang membuat penderitanya kehilangan akal, sehat, dan tidak bisa membedakan ilusi dari kenyataan. Jadi pada malam kejadian, Clancy ini menyuruh suaminya pergi keluar rumah sebelum memicu tragedi tragis pada ketiga anaknya, Cora yang usia 5 tahun, Dawson usia 3 tahun, dan Kellen 8 bulan. Setelah kejadian, dia ini mencoba mengakhiri hidup dengan melompat dari lantai 2 rumahnya hingga mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Dalam persidangan, tim pengacara mengungkapkan bahwa Clancy ini bertindak setelah mendengar halusinasi suara berulang yang memintanya melakukan tindakan nekat tersebut. Ahli psikologi klinis menekankan bahwa postpartum psikosis berbeda jauh dengan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression atau baby blues. Nah, kalau misalnya depresi pasca lahir memicu perubahan suasana hati dan rasa sedih mendalam pada 1 dari 7 ibu, postpartum psikosis adalah kondisi darurat medis yang jauh lebih parah. Kondisi ini tergolong langka, terjadi pada 1 sampai dengan 2 dari 1000 wanita setelah melahirkan, ya. Direktur Prenatal Wellness Program di Endeavor Health, Tracy Vozar, PhD, menjelaskan bahwa pasien dengan diagnosis itu umumnya kehilangan kemampuan membedakan delusi dari kenyataan. Jadi pendengar Pro 1, yang namanya perempuan melahirkan itu, pasca melahirkan itu sangat rentan sekali mengalami yang namanya postpartum depression ya, atau baby blues. Itu jujur Anggi juga ngalamin sendiri ya, karena memang yang tadinya kita itu tidur nyenyak setiap malam, badan kita enak, bawaannya bangun tidur juga enak gitu kan. Begitu punya anak ya, itu semua rutinitas kita berubah, jam tidur berubah, yang tadinya nyenyak, enak, gak mikir apa-apa. Begitu punya anak harus bangun bisa 5 sampai 6 sampai 10 kali dalam semalam. Itu benar-benar ya, benar-benar menguras kesabaran. Jadi memang kalau enggak sabar-sabar, kalau enggak dibantu sama orang-orang sekitar, nah itu tadi bisa jadi postpartum depression. Jadi ibu melahirkan itu harus didampingi ya, karena ini juga pernah ngerasain sendiri yang capeknya minta ampun, harus ngurusin banyak hal, harus mikirin banyak hal, itu capeknya minta ampun gitu loh pendengar Pro 1 ya, capeknya minta ampun, dan bahkan kita marah-marah aja, nangis-nangis aja, gak tahu kenapa gitu loh. Tapi itu tadi, mudah-mudahan tidak ada lagi ibu yang mengalami postpartum depression, tidak ada lagi ibu yang mengalami baby blues, selama orang-orang di sekitarnya itu benar-benar membantu dan peduli gitu ya, paham, sabar menghadapinya gitu ya, karena percayalah itu tidak diinginkan sama ibu-ibu. Semua ibu gak ada yang gak sayang anaknya ya. Tapi itu tadi, kadang-kadang karena kondisi psikologis yang sedang tidak baik-baik saja, alhasil jadilah ya seorang ibu itu kayak ya kasus Clancy ini jadi pembunuh untuk anak-anaknya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang serupa ya. Amin.

Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. So it means kita harus sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, hari Jumat 4 September 2026. Jangan lewatkan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita sore untuk Anda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap terus mendengarkan siaran bersama Anggila Rasati di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Tetap mengimbau masyarakat agar tetap tidak kembali ke rumah.
2: Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir.
0: Sari berita. Pemkab Karo minta warga jauhi zona merah Sinabung. Warga Sibolga waspadai hujan deras di bantaran sungai. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Aktivitas Gunung Sinabung masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Karo. Pemkab Karo meminta warga tidak kembali ke rumah yang berada di kawasan rawan bencana untuk mengantisipasi erupsi susulan. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirait.
3: Pemerintah Kabupaten Karo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD meminta masyarakat tetap menjauh dari kawasan rawan bencana Gunung Sinabung. Warga, khususnya yang tinggal di desa-desa dalam zona merah, diminta tidak kembali ke rumah untuk sementara waktu. Sekretaris BPBD Pemkab Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan langkah tersebut penting untuk mencegah jatuhnya korban apabila Gunung Sinabung kembali erupsi.
1: Nah, agar tidak terjadi korban ketika misalnya ada erupsi susulan, maka pemerintah Kabupaten Karo melalui BPBD Kabupaten Karo tetap mengimbau masyarakat agar tetap tidak kembali ke rumah, terutama di desa-desa yang masuk kawasan rawan bencana KRB3.
3: Sementara itu, Koordinator Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengingatkan masyarakat agar mematuhi rekomendasi Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Armen menyebut aktivitas Gunung Sinabung masih berfluktuasi. Karena itu, masyarakat diminta tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya.
4: Badan Geologi Pusat Vulkanologi merekomendasikan agar masyarakat tidak berada di zona merah atau daerah-daerah yang kami rekomendasikan agar terhindar dari dampak-dampak Gunung Api Sinabung. Nah, ini rekomendasi kami yang menjalankan tentu Pemda sebagaimana mestinya yang dijalankan Pemda. Dan untuk sampai saat ini memang aktivitas Sinabung masih berfluktuatif gitu Pak. Memang udah pas, jadi Pemkab Karo menghimbau juga untuk tidak memasuki zona-zona merah atau zona-zona yang sudah kami rekomendasikan agar terhindar dari dampak-dampak bahaya gunung api.
3: Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus memantau kondisi Gunung Sinabung. Sementara masyarakat diminta terus tetap waspada dan mengikuti setiap arahan resmi dari pemerintah serta petugas pengamatan gunung api. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga kembali membuat warga di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan merasa was-was. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak hujan deras. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali mengguyur kota Sibolga. Kondisi ini membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa was-was. Kekhawatiran warga tidak terlepas dari trauma banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu yang menyebabkan kerusakan parah di sejumlah titik. Salah satu kawasan yang masih rawan yakni di sekitar Sungai Aik Doras, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara. Fernandes, salah seorang warga, menyampaikan meski aliran sungai telah dinormalisasi, namun debit air yang datang dari hulu masih sangat besar saat turun hujan. Hal yang sama juga disampaikan Lila, warga lainnya. Dirinya mengaku jika hujan lebat, dirinya bersama keluarga langsung mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
6: Datang hujan, semua gelisah, was-was, bahkan banyak berpindahan lagi, mengungsi lagi. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir.
5: Warga berharap pemerintah daerah terus melakukan pemantauan di kawasan rawan banjir dan longsor, serta segera melakukan pengerukan apabila kembali terjadi pendangkalan sungai. Joy Sihotang melaporkan.
0: Warga Dusun Rejo dan Dusun Abadi Desa Tandem Hilir 2 Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang kini menikmati jalan yang sudah diperbaiki dan diaspal. Perbaikan ini memudahkan aktivitas warga, termasuk petani yang menuju areal persawahan. Berikut disampaikan Ilham Daulay.
7: Syukur jalannya sudah diaspal.
8: Sudah lama menanti, impian warga Dusun Rejo dan Dusun Abadi Desa Tandem Hilir 2 Kecamatan Hamparan Perak kini menikmati jalan beraspal akhirnya terwujud. Jalan yang selama ini sulit dilalui, terutama bagi petani, menuju areal persawahan kini lebih nyaman digunakan masyarakat. Warga Dusun Rejo dan Dusun Abadi Desa Tandem Hilir 2 Kecamatan Hamparan Perak mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas perbaikan jalan tersebut. Seorang warga, Siti, mengatakan dari dulu hingga sekarang baru adanya perbaikan jalan di wilayah mereka sehingga membuat mereka mudah untuk beraktivitas.
7: Sebagai masyarakat bersyukur jalannya sudah diaspal. Terima kasih Pak Bupati, jalannya semakin pokoknya lebih daripada sebelumnya.
8: Ia mengucapkan rasa terima kasih atas pengaspalan jalan yang saling terhubung sehingga para petani bisa lebih nyaman ke sawah. Selain jalan, warga juga mengapresiasi adanya normalisasi sungai yang dilakukan, turut membawa manfaat bagi masyarakat setempat.
9: Alhamdulillah, kami masyarakat desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati atas pengaspalan desa kami ini, dan kami berharap ke depannya kami akan menjaga desa kami agar lebih indah lagi.
8: Sebelumnya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan kedua ruas jalan tersebut. Ia mengatakan, Pemkab Deli Serdang siap mendukung pembangunan jalan dan drain asid. Pemerintah desa dan masyarakat diminta menjaga hasil pembangunan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 577,94 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat 18,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ulfa Nadira menurunkan laporannya.
10: Nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 577,94 juta US dollar.
11: Nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 577,94 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini meningkat 18,64% secara tahunan jika dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebesar 487,14 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan secara kumulatif, impor Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif. Selama 7 bulan terakhir, bahan bakar mineral atau HS27 menjadi komoditas dengan pangsa impor terbesar, yakni 20,88% dengan nilai impor mencapai 735,12 juta dolar Amerika Serikat. Asim menyebut, dari sisi penggunaan, impor bahan baku penolong mendominasi dengan nilai 2.811,02 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 79,85% selama Januari hingga Juli 2026.
10: Nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 577,94 juta US dollar. Pangsa impor terbesar selama 7 bulan terakhir pada bahan bakar mineral HS27 dengan total impor 735,12 juta US dollar memberikan pangsa 20,88%. Kemudian pada komoditas mesin pesawat mekanik HS84 total impor kita 351,32 juta US dollar dengan pangsa 9,98%.
11: Lebih lanjut, Asim mengatakan Tiongkok mendominasi impor Sumatera Utara dengan pangsa 28,11% dengan total nilai impor 989,53 juta dolar Amerika Serikat, disusul Singapura yang menyumbang pangsa 14,66% dengan nilai impor 516 juta dolar Amerika Serikat, serta Malaysia dengan pangsa 14,27% dengan nilai impor 501,77 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mendorong adanya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan atau safe harbor diberikan sepanjang kurator bekerja sesuai aturan dan putusan pengadilan. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menekankan perlunya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas profesinya. Hal itu disampaikan Maruli saat kunjungan kerja Komisi 13 DPR RI ke Medan pada rapat dengar pendapat dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Profesi Kurator di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara. Maruli mengatakan perlindungan hukum bagi kurator diperlukan, namun tidak boleh berubah menjadi imunitas absolut. Ia mengusulkan konsep safe harbor atau perlindungan hukum bersyarat bagi kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Perlu menjelaskan, dalam praktiknya belum ada parameter yang seragam untuk membedakan sengketa teknis kepailitan, pelanggaran etik, tanggung jawab perdata, pelanggaran administratif, dan tindak pidana. Kondisi tersebut membuat persoalan seperti pengamanan aset, rekening bodel, penjualan aset, hingga verifikasi tagihan dapat berkembang menjadi laporan pidana.
14: Imunitas yang perlu, bagaimana perlindungan hukum yang bersyarat? Bukan imunitas absolut, tapi perlindungan hanya berlaku apabila tindakan kurator. Yang sering terjadi di antara kepolisian, ya mungkin kebanyakan itu sebenarnya yang banyak dilaporkan itu soal tentang pemalsuan dan juga penggelapan. Kalau masuk ke area, saya pikir ini juga sudah menyalahi juga. Dalam arti, kalau toh juga dilaporkan, tapi pada intinya saya pikir, kalau misalnya kita sebagai kurator terus ada kali ini, kemudian kabur supaya tidak dilaporkan, perlu aktif dari kurator melaporkan ke pihak kepolisian sendiri. Ini menjadi suatu yang harus kita pikirkan.
13: Sementara itu, perwakilan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia HKPI Koordinator Wilayah Medan Eni Martalena Pasaribu menilai penguatan kewenangan dan perlindungan hukum kurator perlu menjadi bagian penting dalam RUU Profesi Kurator dan Pengurus. Ia mengatakan, kurator kerap menghadapi hambatan ketika menjalankan tugas, terutama saat berhadapan dengan debitur atau pihak ketiga yang tidak kooperatif. Karena itu, HKPI mendorong agar RUU Profesi Kurator memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada kurator untuk melakukan penelusuran harta pailit termasuk memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah.
15: Profesi kurator ini hendaknya tidak mengambil alih substansi, yaitu undang-undang kekaitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tetapi harus fokus kepada yang pertama, yaitu kedudukan dan status profesi kurator. Kemudian syarat dan standar profesi. Yang ketiga, yaitu kewenangan dan kewajiban kurator. Kemudian yang keempat adalah independensi dan perlindungan hukum kurator. Kemudian mengenai kode etik dan disiplin profesi.
13: Lebih lanjut, Eni menambahkan, HKPI juga mendorong penguatan perlindungan hukum dan imunitas bagi kurator. Namun, perlindungan tersebut tetap harus disertai pengawasan dan hanya berlaku bagi kurator yang menjalankan tugas sesuai putusan pernyataan pailit, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, serta kode etik. Eni menegaskan, perlindungan tidak dapat diberikan kepada kurator yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi, penipuan, maupun kelalaian berat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi pengusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dinilai perlu dibangun dengan integritas, tanpa diskriminasi, dan terbuka terhadap kritik. Muaf dan Jega menurunkan laporannya.
16: Momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional Hapelnas pada tanggal 4 September 2026 harus dimaknai sebagai pengingat bagi pengusaha agar tidak terfokus pada penjualan produk semata, melainkan tetap konsisten membangun pelayanan berintegritas. Pelanggan merupakan aset penting bagi pengusaha, sehingga kebutuhan dan kepuasan pelanggan wajib ditempatkan pada posisi yang utama. Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga Nauli LPKSN Kartika Saputra menyebut, keberlangsungan perusahaan berada di tangan pelanggan atau customer. Pengusaha lewat manajemen harus dapat memelihara hubungan dengan pelanggan secara konsisten tanpa ada perilaku diskriminasi. Menurut Kartika, perbaikan rasa empati, komunikasi, dan mutu produk juga berlaku pada dunia perbankan. Masalah pelayanan buruk sering terjadi di dunia bisnis, sebut Kartika, di antaranya soal pembiayaan, sehingga perlu ada pembenahan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
17: Hari pelanggan ini menjadikan sebuah hari yang lebih berbenah dan kemudian memperbaiki, diberesin semuanya mana yang kurang, jadikanlah perusahaan itu bukan cuma hanya untuk mencari, tapi menjadi ruang silaturahmi, menjadi ruang untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bentuk mengayom seperti menjadikan kita sebagai keluarganya, supaya tujuannya nilai emosional itu tidak terlalu tinggi, dan apapun yang kita peroleh seolah-olah ada hubungan hubungan interaktif yang menyebabkan kita itu tidak gampang kemudian merasa kecewa dengan produk dan atau jasa yang dia tawarkan. Satu lagi, ketika komplain, dan itu harus cepat diselesaikan. Jadi komplain handlingnya itu. Jadi orang merasa sepertinya ketika dia datang sebuah masalah, ketika dia datang itu bukan emosinya yang timbul, tetapi rasa kecemasannya itu hilang ketika memang dia ditangani lah, atau paling tidak diambil lah komplain ini, diterima lah. Artinya dia bilang, oh iya, begini Bu penyampaiannya, kemudian pelayanannya itu memberikan. Sepertinya kita tidak jadi menjadi hipertensi lah ketika berhadapan. Di awalnya kita emosional, tapi begitu kita berhubungan, complaint handlingnya, problem solvingnya, lantas diberikan kita jawaban yang memberikan, sehingga emosional dan kadang rasa marah itu turun dia. Jadi memang pelaku usaha itu harus paham bahwasanya.
16: Di kesempatan yang sama, Kartika juga mengingatkan seluruh perusahaan dan perbankan di daerah agar mengedepankan standar pelayanan dengan menerapkan sikap senyum dan tindakan ramah terhadap pelanggan. Kartika juga memastikan pelanggan sebagai pusat perhatian bisnis harus mendapat tingkat kepuasan maksimal melalui pendekatan humanity dan pelayanan jasa yang prima dari pihak manajemen. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Tradisi lisan hoho menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nia Selatan. Tradisi ini mewariskan sejarah, adat, dan nilai kehidupan sekaligus menjadi identitas budaya yang perlu dilestarikan generasi penerus. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
18: Di Nia Selatan, hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekadar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Mana menjelaskan bahwa hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nia Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosialnya melalui bahasa sastra.
19: Tapi kalau hoho, sebetulnya itu menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria.
18: Ariston Manel juga menjelaskan bahwa corak lantunan hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya Bau Mata Luo dengan hoho dari Hili Simetana. Ia menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nia Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga telah diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan. Anover Lesulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
4: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
3: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
4: Aduh. Pa, opa.
5: Kenapa?
4: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
5: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
6: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat sore hari ini. Masih Anggi Larasati yang terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Lagi pada apa sih jam segini sore-sore? Lagi pada jajan kah? Atau mungkin lagi pada momong anak? Lagi pada beres-beres rumah? Lagi pada mikir mau belanja apa, mau jalan-jalan kemana, ya pokoknya apapun aktivitas Anda sore hari ini, tetaplah dengerin Pro 1 RRI Medan. Karena apa? Oh, karena Anggi Larasati punya banyak informasi yang bagus-bagus, yang menarik-menarik, ya kan? Kemudian lagu-lagu yang Anggi putarin juga pastinya pas lah untuk menemani suasana sore Anda di hari Jumat ini, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama Anggi di Pro 1 RRI Medan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Medan, kenapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang dapat menyebabkan sekring atau MCB listrik memutus arus listrik. Instalasi listrik di rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai kWh meter. PLN juga sudah memasang alat pengaman di meteran listrik dan jika terjadi arus pendek, maka alat tersebut akan memutus aliran listrik ke rumah. Namun alat pengaman tidak dapat bekerja seperti biasa karena kWh meter di otak-atik sendiri, yaitu dengan cara 1. Mengganjal MCB atau melakukan bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar, 2. Melakukan penyambungan langsung dari kabel PLN, 3. Peralatan elektronik yang panas sehingga dapat menimbulkan ledakan. Untuk menghindari bahaya listrik dari kebakaran, maka kita harus melakukan 1. Jangan otak-atik meteran listrik. Jika ada kendala, lapor ke petugas PLN atau hubungi call center PLN 123. 2. Cek instalasi arus listrik 10 tahun sekali. 3. Jangan sampai ada kabel yang rusak karena panas, digigit tikus atau yang lainnya, serahkan pada pekerja instalator yang paham instalasi listrik rumah. 4. Cek steker rumah Anda apabila sudah berwarna hitam. 5. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena dapat menimbulkan panas. 6. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. 7. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda yang mudah terbakar. Dan 8. Jangan memasang kontak peralatan seperti TV, setrika, charger handphone terlalu lama dan menggunakan tusuk kontak yang longgar. Apabila instalasi listrik rumah aman, maka kita terhindar dari bahaya kebakaran. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera, Bagian Utara.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

dari Delantis, jangan terlalu posesif. Pendengar Pro 1, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menanggapi kejadian keracunan di program makan bergizi gratis MBG yang terjadi belakangan ini. Menurut Dante, saat ini pihaknya tengah melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menemukan titik permasalahannya. Dante menuturkan evaluasi dari Kementerian Kesehatan ini kemudian akan menjadi masukan bagi Badan Gizi Nasional BGN. Ya, kondisi klinis akan menjadi bahan evaluasi dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, fokus utama yang harus dilakukan saat ini adalah memberikan pertolongan pada pasien-pasien yang mengalami keracunan. Berkaitan dengan kemungkinan penetapan status kejadian luar biasa KLB, menurut Dante itu sulit untuk dilakukan. Ia menegaskan pihaknya akan tetap ikut melakukan evaluasi untuk memastikan program MBG berjalan dengan sesuai standar yang benar.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Ya, daerah mana nih yang sudah hujan? Kalau di Gatot Subroto, di Medan Helvetia, Medan Sunggal itu sudah mendung dan sepertinya akan hujan lebat. Ya, pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati loh. Pastikan Anda yang mau pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor, bawa mantelnya. Jangan sampai nggak bawa mantel. Nanti kalau hujan deras, repot urusannya ya. Terpaksa berteduh, singgah-singgah. Tapi kalau ada mantel kan bisa langsung cus gitu ya, gerak ke tujuannya. Untuk Anda yang juga naik mobil, naik kendaraan roda 4, jangan lupa bawa payung ya, supaya nanti kalau turun gak basah, oke? Ya pendengar Pro 1, pasti jadi pertanyaan kita bersama, kenapa ya banyak anak SD sekarang tuh yang udah pakai kacamata? Jadi ternyata ada nih beberapa alasan kacamata tuh semakin akrab di kalangan anak. Singapore National Eye Center SNEC mencatat sebanyak 20% anak di Singapura mengalami rabun jauh atau miopia. Angka ini meningkat 2 kali lipat dari 1 dekade lalu. Melansir dari CNA, pengguna kacamata pun usianya semakin muda. 1 dekade lalu, rata-rata anak yang pakai kacamata berusia sekitar 12 tahun. Sementara di data terbaru, usianya bahkan 6 tahun. Kenapa coba bisa banyak anak SD berkacamata? Nah, sebagian besar orang mungkin akan menyalahkan gawai atau gadget, tapi dokter mata yang berbasis di New Delhi, Navin Sakuja, menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kesadaran akan kesehatan mata. Sakuja menduga semakin banyak anak berkacamata, semakin banyak orang sadar akan pemeriksaan mata secara teratur sejak usia dini. Semakin tinggi tesnya, semakin banyak yang memilih kacamata demi kenyamanan dalam beraktivitas. Ya, yang kedua adalah screen time. Dulu orang tua sering mengingatkan untuk tidak menonton TV dalam jarak waktu dekat. Tapi sekarang gawai sudah ada di genggaman dan jarak seperti bukan sesuatu yang gampang diatur ya. Penggunaan gawai mungkin bisa menjawab kenapa banyak anak SD berkacamata gitu. Karena waktu menatap layar dan aktivitas di dalam ruangan yang berlebihan membuat anak itu lebih sulit fokus pada subjek yang jauh karena hanya fokus pada objek yang dekat sepanjang waktu. Yang ketiga, nah ini genetik ternyata. Gen memerankan peran penting. Sakuja berkata anak-anak yang menggunakan kacamata dipengaruhi faktor genetik. Dia menyebut pada beberapa anak bola matanya terus berkembang di setiap pertambahan milimeter kekuatannya berubah. Anak ada yang lahir dengan astigmatisme atau silindris. Ada juga yang lahir dengan hypermetropi atau mata plus yang kemudian menurun seiring pertambahan usia. Yang terakhir, yang keempat, lebih banyak aktivitas di dalam ruangan. Nah loh, anak yang tinggal di dalam rumah dan fokus pada objek dekat seperti layar dan buku berpeluang lebih tinggi untuk berkacamata. Jadi sebaiknya anak-anak ini ya sesekali mainlah di luar. Kalau perlu setiap hari kasih main di luar tapi tetap dengan pengawasan ya.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

dengan untukmu selamanya. Pendengar Pro 1, mata manusia tuh bisa menangkap 7 juta warna yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa warna utama yang bisa memiliki dampak pada kesehatan dan mood. Setiap warna memancarkan gelombang energi panjang yang berbeda dan punya efek yang beda juga. Seperti dijelaskan dalam coloreffects.co.uk, ada 4 warna utama yang mempengaruhi psikologi kita sehari-hari, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Jadi mereka ini memiliki keterkaitan dengan tubuh, pikiran, emosi, dan keseimbangan penting di antara ketiganya. Warna hijau punya arti keseimbangan. Jadi hijau punya manfaat positif bagi kita, misalnya membawa harmoni dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan emosi, penyegaran mata dan pikiran, menenangkan, membuat kita peduli akan lingkungan, keseimbangan pikiran, dan membawa kedamaian. Tapi warna hijau juga punya efek samping seperti bisa membuat kita ngerasa bosan, rasanya gitu-gitu aja, membuat kita tuh lemah dan lemas. Saat mata melihat sesuatu yang hijau atau berwarna hijau, mata kita tidak perlu penyesuaian apapun. Makanya kita ngerasa nyaman dan tenang ketika melihatnya. Ketika kita melihat warna hijau, kita akan merasakan kehadiran alam seperti kehadiran adanya air dan merasa aman karena rasa ancaman bahaya lebih sedikit. Hijau, pendengar Pro 1, dianggap warna yang menenangkan dan santai. Cocok sekali untuk dilihat bagi orang yang sedang tegang atau butuh menyeimbangkan emosi dan menciptakan keterbukaan antara Anda dan orang lain. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id Medan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Gita Gutawa dengan Bukan Permainan. Pendengar Pro 1, ini siapa nih kira-kira para-para wanita yang saat ini sedang gemar-gemarnya menggunakan nail art? Iya. Anda sama dengan Anggi ya, Anggi punya temennya. Jadi nail art adalah seni menghias kuku, tangan atau kaki dengan berbagai desain, pola, dan hiasan seperti cat kuku, stiker, atau glitter. Selain membuat kuku kelihatan lebih cantik, nail art juga bisa meningkatkan rasa percaya diri bahkan mengurangi stres karena bisa dijadikan sebagai momen me time. Nail art bisa membuat kuku terlihat lebih cantik dan menarik. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang kurang tepat, nail art justru bisa menimbulkan masalah pada kesehatan kuku. Jadi penting untuk mengetahui cara aman melakukan nail art serta langkah pencegahannya supaya kuku tetap sehat. Jadi dampak kesehatan nail art pada kuku tuh juga ada ya, pendengar Pro 1. Yang pertama, kuku rapuh dan mudah patah. Penggunaan aseton, lem kuku, atau pengikiran berlebihan bisa mengikis lapisan pelindung kuku. Akibatnya kuku menjadi tipis, kering, dan mudah patah. Yang kedua, infeksi jamur atau bakteri. Nah, peralatan nail art yang tidak steril atau ada luka kecil saat perawatan bisa menjadi jalan masuk kuman. Tiga, alergi dan iritasi. Nah, bahan kimia dalam cat kuku, gel atau lem kuku termasuk acrylate bisa memicu reaksi alergi pada kulit. Yang keempat, perubahan warna dan bentuk kuku. Penggunaan cat kuku tanpa jeda membuat permukaan kuku kekurangan udara dan nutrisi. Akibatnya, kuku bisa tampak menguning atau berubah tekstur. Gitu. Lantas gimana nih ya cara yang aman dan cara merawat kesehatan kuku khususnya untuk Anda yang suka menggunakan nail art? Nanti yang dia akan lanjutkan informasinya. Jangan kemana-mana.

Nah, jadi ya pendengar Pro 1, nail art biasanya dilakukan setelah menjalani manicure dan pedicure supaya tetap bisa tampil cantik dengan nail art tanpa mencemaskan masalah kesehatan kuku. Ada tipsnya nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, pilih produk nail art yang sudah terdaftar di BPOM supaya keamanan cat kuku, lem, dan bahan lainnya lebih terjamin dari kandungan kimia berbahaya. Yang berikutnya, jaga kebersihan alat nail art dengan memastikan semua peralatan bersih dan steril, terutama kalau perawatan dilakukan di salon. Selanjutnya, hindari menghias kuku terlalu sering dan beri waktu jeda supaya kuku bisa bernafas serta memulihkan diri. Gunakan base coat sebelum mengoleskan cat kuku untuk melindungi permukaan kuku dari bahan kimia yang keras. Kemudian perhatikan tanda-tanda masalah pada kuku seperti perubahan warna, nyeri, bengkak, atau keluarnya cairan, dan segera konsultasikan ke dokter bila muncul gejala tersebut. Kemudian lakukan perawatan rutin setelah nail art. Nah, ini penting, misalnya dengan memakai pelembab kuku, vitamin kuku, memotong kuku secara teratur, serta menghindari kebiasaan menggigit kuku. Nah, rawat kuku dari dalam tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan mengonsumsi vitamin biotin untuk menjaga kekuatan kuku. Dan yang terakhir, pilih press on nails untuk tampil instan tanpa bahan kimia keras. Nah, nail art ini bisa menjadi cara mengekspresikan diri yang menyenangkan asal selalu memperhatikan kebersihan, prosedur yang tepat, dan juga kesehatan kuku. Jadi, untuk Anda yang suka nail art menggunakan kuku palsu, ya kan? Pokoknya suka nail art gitu, perhatikan juga kesehatan kuku Anda. Jangan sembarang nail.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Jumat 4 September 2026. Tepat jam 6 sore akan ada single-single religi islami untuk Anda sampai dengan jam 7 malam nanti. Jangan lewatkan, akan ada penyucuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zul Fadli dari Munte ST dengan tema menjadi pengurus masjid melayani umat. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
2: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
1: Eh, kau menghina aku?
2: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini, tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
1: Ya marah lah.
2: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
1: Ya.
0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Anda untuk mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Monte ST dengan tema menjadi pengurus masjid melayani umat. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan surah oleh Muammar Lubis SPDI, surah Al-Waqiah ayat 39 sampai dengan 49. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggila Rosati mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatidah serta sahabat RRI, azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wallahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap berdakwah, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kalian samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum zalim. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ini salah satu bentuk penegasan Allah kepada orang musyrikin yang coba menyombongkan diri. Ya, memberikan minuman, memberikan, memakmurkan Masjidil Haram waktu itu. Ya, mereka sombongkan. Padahal mereka hanya sekedar memberi, tapi tidak diikuti dengan keimanan kepada Allah, tauhidnya kepada Allah 0%, tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, kata Allah, tidak sama antara orang yang mencintai aku, kata Allah, dengan hanya orang yang sekedar iseng, ya, menjadi pelayan umat Masjidil Haram. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tentu orang mukmin yang mengurus masjid secara profesional ini jauh lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena iman dan ikhlasnya dalam beramal. Oleh karenanya, kita sangat membutuhkan orang-orang yang profesional dalam membangun masjid, bukan hanya secara fisik, tetapi masjid secara lahir dan batin, agar terbangun generasi-generasi emas, ya, generasi-generasi rabbani yang cinta Al-Quran, Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, orang-orang yang zalim, ya, tak akan mendapat petunjuk. Sombong adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Maka dia tak dapat mendapat cinta dari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emak, kepada beliau falyatafadhal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, dirahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ke-19 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya tidak sama antara orang yang berjuang dengan orang yang mengurus masjid. Jadi ayat ini turun ketika terjadi perdebatan di antara para sahabat dan kaum muslimin mengenai amalan yang paling utama. Sebagian mereka merasa bangga karena bertugas memberi minuman jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, sementara yang lain menegaskan bahwa iman dan berjihad di jalan Allah jauh lebih utama. Nah, makanya ya memang ada ya keutamaan-keutamaan amalan dalam Islam itu. Jadi berjihad itu yang paling tinggi kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat urutan orang berjihad di dalam surah As-Saff, Allah mengatakan wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi orang yang berjihad ini dia dua dikorbankan, dirinya dan hartanya. Nah, kalau kita misalnya memberi minuman, membantu orang, ya mungkin harta kita ya memberikan bantuan. Tapi ketika orang berjihad, harta dan benda apa dan jiwanya diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat skala prioritas amalan itu ada. Jadi amalan lahiriah atau fisik tidak dapat menandingi nilai pilar utama ajaran Islam, yaitu keimanan yang benar dan berjuang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat sekarang ya umat Islam menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, di mana kita melihat tidak segan-segan orang sekarang menghina Islam di Palestina, terus bagaimana Israel, bahkan sekarang kita melihat bukan cuma di Gaza, di tepi barat pun sudah mulai dengan angkuhnya Netanyahu mengatakan selagi saya Perdana Menteri, katanya penyerangan terhadap Gaza dan di tepi barat akan terus. Ini orang sombong, saya yakin ya sebentar lagi ini orangnya akan jatuh, ini seperti itu ya. Dan ini memang perlu bagaimana orang-orang yang memang berani berjuang di jalan Allah untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Ya mudah-mudahan kita juga, ini kita masih berada di bulan Agustus, orang-orang memang yang mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk membangun Indonesia ini, ya mudah-mudahan mereka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita selaku anggota Majlis Taklim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifa. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-19. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan suatu amal tidak hanya dilihat dari bentuk luarnya, tapi juga dari iman, niat, dan perjuangan yang menyertainya. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat kita ambil, jangan memandingkan amal hanya dari penampilannya. Ada amal yang terlihat besar di mata manusia, contohnya menyumbang pembangun masjid, menjadi panitia, membantu banyak orang, memiliki jabatan di kepengurusan, semua itu bisa menjadi amal soleh. Tetapi yang menentukan nilai di sisi Allah bukan hanya seberapa besar yang terlihat, melainkan juga iman dan keikhlasan. Pelajaran kedua, iman adalah dasar. Ayat ini menyebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, amal yang baik harus dibangun di atas keimanan. Jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuji. Lihatlah saya yang paling banyak nyumbang. Lihatlah saya yang paling berjasa di masjid ini. Kalau amal itu dilakukan untuk mencari pujian, maka kita perlu berhati-hati terhadap riya. Dalam kehidupan kita, di lingkungan kita misalnya, ada dua orang yang sama-sama membantu masjid. Orang pertama menyumbang dalam jumlah besar dan selalu ingin namanya disebut. Orang kedua mungkin hanya mampu memberikan sedikit, bahkan terkadang dia datang diam-diam untuk membersihkan masjid dan tidak ingin diketahui siapapun. Di mata manusia, sumbangan orang pertama mungkin terlihat jauh lebih besar, tetapi nilai amal di sisi Allah tidak bisa kita ukur hanya berdasarkan jumlahnya. Yang besar di mata manusia belum tentu besar di sisi Allah. Yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar karena keikhlasan. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 19, yaitu mukmin cerdas hidupnya melayani umat bukan untuk dilayani. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat membuat mukmin mudah untuk berjuang dalam melayani umat di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Dengar Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini, Jumat 4 September 2026. Jangan lewatkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama Programa 3 untuk menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Rp 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan deadline sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
0: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah-salahnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu, dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: By players, you know, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu dengan tema hari ini, makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu, yang akan diisi oleh penceramah JS Juliani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi Larsati mengucapkan selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar Budiman Radio Republik Indonesia dan kepada umat Konghucu yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan salam seimanan kita dalam agama Konghucu. Salam dalam kebajikan Wei Tetong Tian, hanya kebajikan Tian berkenan Sancai. Malam hari ini saya Chausen Juliani dengan setia menemani pendengar Budiman Radio Republik Indonesia. Tentunya kita berjumpa kembali di channel Kanal Inspirasi, programmer 1 FM 94,3 MHz setiap hari Jumat malam pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Malam hari ini saya akan menemani pendengar Budiman selama setengah jam ke depan. Tentunya kepada pendengar Budiman Radio Republik Indonesia yang sedang beristirahat, marilah bergabung dengan saya di mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, dan kita akan membahas tentang topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Acara mimbar agama Konghucu pada malam hari ini disponsori oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan rohaniawan dari Majelis Agama Konghucu Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia dan tentunya kepada umat Konghucu yang ingin bertanya seputaran pembahasan kita pada malam hari ini, dapat mengirimkan short message ataupun WhatsApp ke nomor handphone 081-362-308-375. Sebelum saya memulai mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi tangan Pau Simpate. Doa saya mulai, kehadiran Tian Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Agung Kongce dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji syukur Tian yang telah memberikan bimbingannya sehingga dapatlah kami melaksanakan tugas di Radio Republik Indonesia pada malam hari ini dengan topik makanan sehat menurut pandangan agama Konghucu. Semoga apa yang kami sampaikan dapatlah mengetuk rohani dan meneguhkan iman serta setia kepada firman

Yakinlah, Tianlah selalu penilik pembimbing dan penyerta hidup kami. Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, San Zai. Wei Tetong Tian, selamat malam pendengar budiman Radio Republik Indonesia. Pada malam ini kita akan membahas bagaimana makanan sehat di dalam pandangan agama Konghucu. Di dalam dasar ajaran ataupun tata cara pelaksanaannya yang masih sangat relevan dengan kehidupan masa kini, dan kita akan memberikan beberapa contoh menu yang sehat yang kita temukan di sekitaran tempat tinggal kita. Dasar di dalam ajaran agama Konghucu pada makanan yang sehat, sebenarnya agama Konghucu tidak memberikan daftar makanan yang halal ataupun haram seperti di agama yang lain, tetapi sebenarnya lebih menekankan kepada etika makan, sikap terhadap makanan, dan keseimbangan hidup. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran moral Confucius dan kitab klasik seperti The Analect atau Luni atau Sabda Suci yang diajarkan di dalam kitab tengah sempurna, dalam kitab sesu. Jadi ajaran utama pendengar budiman dan umat Konghucu terkait di dalam makanan. Yang pertama, makan dengan hormat dan bijak. Makanan adalah bagian penting di dalam hidup dan hubungan sosial. Makan dengan santun mencerminkan kebajikan atau li. Kedua, makan makanan yang segar, bersih, dan sesuai musim. Nah, ini juga menjaga kesehatan tubuh dan mengikuti ritme alam. Ketiga, hindari makanan yang tidak layak, misalkan berbau, basi, ataupun kurang matang. Makanan yang sehat kita mulai dari kebersihan dan kualitas daripada makanan. Yang keempat, makan dalam porsi seimbang dan moderat. Artinya, tidak berlebihan, artinya juga makan sampai kenyang sebagian. Atau sering dikaitkan dengan prinsip harahachi bunmi, yaitu makan kurang lebih 80% penuh. Lima, menjaga kebersihan dan tata krama saat makan. Artinya tidak berbicara sambil makan dan menghargai makanan sebagai berkah. Ajaran dalam agama Konghucu bukan ayat atau dalam arti kitab suci yang eksplisit seperti agama Abrahamik, tetapi diambil dari kebiasaan, sabda, dan praktik yang terdapat di dalam kitab sesu, khususnya kitab sabda suci, dan interpretasi tradisi Konfusianisme yang diwariskan para pembesar tradisional. Pendengar budiman dan umat Konghucu, prinsip makanan sehat menurut ajaran Konghucu yang kita sesuaikan pada masa kini ini bisa kita rumuskan prinsip praktisnya sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan, yaitu Doctrine of Min atau Chongyong atau tengah sempurna. Prinsip sentral ajaran Konghucu adalah tidak berlebihan dan seimbang dalam hal makanan, porsi, cara makan, kualitas makanan, semuanya harus moderat dan seimbang. Yang kedua, makanan yang segar dan sesuai musim. Pilihlah bahan makanan yang lokal dan sesuai dengan musim. Jadi dari segi harga terjangkau dan juga lebih sehat. Ini juga mencerminkan keharmonisan dengan alam atau li di dalam hal lingkungan. Yang ketiga, kebersihan dan kualitas. Jangan makan makanan yang basi, kurang matang, atau berbau kurang sedap. Ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupan. Yang keempat, kesopanan pada saat makan. Pendengar budiman dan umat Konghucu, makan dengan tenang, tidak terburu-buru, menghargai makanan, dan berbagi dengan orang lain. Ini juga merupakan bagian dari etika hubungan sosial, yaitu ren dan li. Pendengar budiman dan umat Konghucu, selanjutnya bagaimana tata cara pelaksanaan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa contoh tata cara makan sehat menurut ajaran Konghucu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali kita makan teratur, yaitu pagi, siang, malam. Sebelum makan, pastikan tangan bersih dan makanan yang bersih. Gunakan piring atau porsi yang wajar, artinya tidak besar dan tidak kecil, jadi sedang-sedang saja. Makanlah sayur dan buah setiap waktu makan. Jadi, kombinasikan sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lemak yang sehat. Makan selesai ketika perut cukup kenyang. Jangan sampai kekenyangan.

pada prinsipnya. Pendengar budiman dan umat Konghucu, makan secukupnya hingga tidak terlalu kenyang adalah budaya kesehatan yang juga didukung tradisi Konghucu. Seperti yang saya sebutkan tadi, mirip Hara Hachi Bunmi. Selanjutnya, pendengar budiman dan umat Konghucu, ada beberapa contoh menu sehat yang dapat kita temukan di sekitaran kita. Pertama, menu harian yang sehat. Bisakah kita sarapan pagi itu dengan bubur ayam tanpa banyak santan? Ada sayur dan lauk telurnya. Atau kita makan roti gandum plus telur rebus dan buah lokar, misalkan pisang ataupun pepaya. Kemudian makan siangnya kita nasi merah atau nasi putih, tapi dalam jumlah yang wajar. Ada menu ikan bakar ataupun sayur asam, sayur bayam ataupun kangkung, sambal tomat tanpa terlalu pedas. Kemudian makan malamnya kita bisa dengan sup sayur dengan tahu ataupun ayam kampung. Bisa tumis sayur dengan labu siam ataupun buncis, buah-buahan yang segar, semangka atau pisang sebagai selingannya. Jadi, pendengar budiman dan umat Konghucu, menyesuaikan bahan lokar seperti ikan laut atau misalkan ikan selar, sayuran hijau, buah-buah lokar yang ada di sekitar kita tentu akan membantu makanan lebih sehat dan segar. Jadi, pendengar budiman dan umat Konghucu, inti dari ajaran agama Konghucu dan nilai moral di balik makanan. Dalam ajaran Konghucu, makan bukan soal nutrisi, tetapi juga soal etika, menghargai makanan, menghormati sumbernya. Artinya, petani atau pemburu ataupun nelayan, sehingga menjaga diri kita dan hubungan sosial yang baik. Jadi prinsip moralnya seperti ren kemanusiaan, li kesopanan serta moderat atau keseimbangan yang menjadikan landasan bagaimana seseorang seharusnya makan dan hidup. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana konsep ren dan li di dalam kebiasaan makan sehat sehari-hari di dalam agama Konghucu yang secara sederhana, praktis, dan sangat mudah kita ikuti sebagai umat Konghucu dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama sekali pengertian dasar ren dan li itu secara singkat dan sederhananya, ren itu cinta kasih dan kemanusiaan. Ren merupakan sikap mengasihi diri sendiri dan orang lain, menjaga kehidupan dan tidak merugikan sesama. Di dalam hal makanan, makan untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain, bukan merusak tubuh atau menyusahkan orang lain. Nah, kalau li tata krama atau keteraturan ini merupakan aturan kesopanan, kebiasaan baik dan tata cara hidup yang tertib. Dalam hal makanan, cara makan yang sopan, bersih, teratur, dan kita menghargai makanan. Selanjutnya, sumber ajaran utama kita coba lihat dari Kitab Luni, Sabda Suci. Ya, Nabi Kongce menyebutkan bahwa dalam Sabda Suci 4 ayat 3, kalau yang masuk dalam kategori len cinta kasih itu adalah Nabi bersabda bertempat tinggal dekat tempat kediaman orang yang berperi cinta kasih, itulah yang sebaik-baiknya. Bila tidak mau memilih tempat yang disuasanai cinta kasih itu, bagaimana memperoleh kebijaksanaan? Arti sederhananya, orang yang berperi cinta kasih tidak akan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kesehatan melalui makanan adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, li, dasarnya li. Bila dalam kitab Luni Sabda Suci 12 ayat 3 disebutkan bahwa Nabi bersabda yang tanpa kesusilaan pantang disaksikan, yang tanpa kesusilaan pantang disimak, yang tanpa kesusilaan pantang diperbincangkan, dan yang tanpa kesusilaan pantang dilakukan. Sekalipun hui-hui tidak cakap akan berusaha melaksanakan kata-kata guru. Artinya, segala aktivitas termasuk makan harus dilakukan dengan tata krama dan aturan yang baik. Selanjutnya, moderasi dalam makan. Jadi ini menggabungkan ren dan li. Mari kita lihat dalam kitab Suci Sesu bab Luni 1 ayat 14. Nabi bersabda, seorang cince makan tidak mengutamakan kenyangnya, bertempat tinggal tidak mengutamakan enaknya. Ia tangkas di dalam tugasnya dan berhati-hati di dalam kata-katanya. Bila menjumpai seorang yang hidup dalam tau, ia menjadikannya teladan, meluruskan hati. Demikianlah seorang yang benar-benar suka belajar. Artinya, di dalam konteks makanan, makan secukupnya, tidak rakus dan tidak berlebihan. Pendengar budiman dan umat Konghucu, marilah kita terapkan ren dalam kebiasaan makan sehari-hari. Prinsipnya ren itu adalah menyayangi
diri sendiri, artinya tidak sering makan junk food. Menjaga kesehatan, ya pilihlah makanan segar dan bergizi. Tidak merugikan orang lain, tidak boros, artinya tidak menyisakan makanan. Peduli keluarga, memasak makanan sehat untuk keluarga. Contoh sehari-hari, ya kita kurangi gorengan. Karena kan kita sayang tubuh. Memberi anak kita sayuran dan buah walaupun sederhana. Dan kita juga tidak memaksa orang lain makan yang berlebihan. Jadi, marilah kita terapkan renyah nyata, bukan teori. Nah, bagaimana dengan Ri? Dalam kebiasaan makan sehari-hari, artinya tertib. Makanlah teratur, 3 hari sekali. Bersih, cucilah tangan sebelum makan. Kalau sopan itu artinya kita tidak berbicara kasar pada saat makan. Jadi kita hormati makanan, tidak membuang-buang makanan secara sia-sia. Contoh sehari-hari, kita duduk rapi saat makan, menggunakan alat makan dengan baik, tidak makan sambil marah atau tergesa-gesa. Jadi makanan bisa lebih sehat, membuat fisik kita dan batin kita. Jadi contoh-contoh ini dapat kita kembangkan. Contohnya dalam kebiasaan sehari-hari kita. Maka kesimpulan sederhananya, Ren itu mengajarkan mengapa kita harus makan sehat. Tentu karena cinta kasih. Lee mengajarkan bagaimana cara makan yang benar, yaitu dengan sopan dan tertib. Makan sehat menurut agama Konghucu sebenarnya bukan soal larangan, tapi soal kebajikan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Nah, pendengar budiman dan umat Konghucu, kita sampai pada akhir perbincangan kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kita informasi, walaupun masih banyak yang belum tersampaikan, namun intinya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Marilah kita tetap semangat di dalam belajar, dan saya mohon pamit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, artinya Anggi sudah berada di detik-detik terakhir tugas dan pengabdian Anggi hari ini. Setelah Anggi akan ada rekan Ricky Subandi yang melanjutkan di Medan malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan pagi ini. Jam 5 subuh Anggi sudah akan bercuap-cuap di sini untuk Anda. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali hadir Ricky di ruang dengar Anda, tentunya akan kembali menemani ragam aktivitas Anda, akan terus berbagi informasi untuk Anda bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung pendengar dari rri.co.id. Dan mengawali pertemuan kita malam hari ini, Ricky hadirkan untuk Anda sandiwara mini drama radio edisi Jumat 4 September 2016, produksi RRI Jakarta dengan judul Suartini. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
2: Itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Masa dari dari kampung Binong itu. Ayo cepat, kita harus tolongin.
3: Bapakmu sudah meninggal. Punya bapak lagi, Ti.
4: Suartini, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan.
1: Itu kan tukang roti suaminya Bu Is dari kampung Binong itu.
0: Sial,
1: cepet kita harus tolongin.
0: Ya panggilin ambulan.

0: Tini, tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saleran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan, Mak. Sejak bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran mimin dan di berbagai acara. Dan

0: Mak, Mak kenapa? Duh, badan Mak panas banget.
1: Tin, Mak sakit, Neng. Tapi, Mak bingung. Mak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Mak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Mak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
0: Mak, Tini bisa gantiin Mak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Mak denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung, nyimut.

Nanti, Ma bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, nak.

0: Puisi, itu kan Suartini. Murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
1: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
0: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan Sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya Suartini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
1: Oh, gitu ya.

tidak ada. Tini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya nak. Allah. Allah.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Fagitao, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya, saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya. Nah, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap, Bapak Duta Besar. Saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh, Gusti. Anu, Maha Suci. Semapi rumah.
3: Halo Suwartini, saya sangat kagum sama kamu, suaramu bagus sekali. Nah ini ada suatu penghargaan ya beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia Suwartini?
1: Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Ma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.
2: Suwartini dimainkan oleh Nadib sebagai Suwartini, Suwartini sebagai Ibu Eis, Daulat Pane sebagai Duta Besar, Ida Sulinda sebagai Yusi, Atep Gunawan sebagai Kepala Sekolah, Sri Lestari sebagai Hani, Bagita sebagai pengawal, teknik dan montase Berlian Herlambang, penulis dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suwartini.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman portal www.antaranews.com. Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobi Nasution meresmikan jembatan Armco kombinasi Bailey dampak bencana di Desa Parjalihotan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, Sumut. Pendengar, dari informasi yang disampaikan Bobi saat meresmikan jembatan Bailey Parjalihotan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis kemarin, mendengar bahwa kehadiran jembatan tersebut diharapkan semakin memperlancar akses masyarakat dan mendukung aktivitas warga, termasuk akses anak-anak menuju sekolah. Ia melanjutkan bahwa jembatan Bailey Parjalihotan ini merupakan salah satu dari total 13 jembatan yang dibangun personel TNI bersama dengan masyarakat atas upaya penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumut akhir November 2025, pendengar. Jembatan Bailey Parjalihotan itu menghubungkan Dusun 6 dan Dusun 7 di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bobi juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menjaga dan memantau kondisi jembatan agar dapat terus digunakan dengan baik, pendengar. Pihaknya juga mengapresiasi jajaran TNI yang telah berkolaborasi dengan masyarakat setempat atas pembangunan jembatan tersebut, karena menurutnya jembatan guna mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi menyapa Anda tentunya ya. Kalau lihat cuaca kondisi cuaca ya, kebalik ya. Kalau lihat kondisi cuaca malam hari ini pendengar, untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, ini nampaknya suhu udaranya cocok kali untuk kita tarik selimut tidur sepanjang malam ya. Karena tentunya walaupun besok kita udah masuk ke weekend ya, tapi ada yang seru-seru pendengar yang tentunya bisa Anda saksikan besok. Karena jangan lupa untuk boleh mampir Anda ke RRI, karena RRI menghadirkan event-event menarik besok, tepatnya Sabtu 5 September 2006, karena RRI menghadirkan RRI Fest untuk Anda semua ya, terbuka untuk umum pastinya. Bagi Anda pendengar yang ingin berkunjung, boleh langsung aja datang ke RRI Fest, karena kegiatan berlangsung di pelataran RRI Medan begitu ya, dan menyajikan berbagai suguhan stand UMKM yang bisa Anda kunjungi dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan juga lomba-lomba yang menarik serta seru-seru, ada yang lucu-lucu juga begitu ya. Jadi pendengar boleh silakan langsung aja berkunjung ke RRI Medan besok, tepatnya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Mak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyeongnyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Selamat malam pendengar Tiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kami hadirkan kembali untuk Anda Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, silakan bagi Anda yang mau gabung dari line telepon, kita bercerita-cerita sederhana ya. Berbagi informasi pastinya boleh, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Pastinya bagi Anda yang ingin berbagi cerita, silakan kirimkan langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 atau line telepon kami di 0618463116. Kita coba langsung sapa penelpon pertama kita malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, rindu kali lah.
1: Rindu kali lah.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Ratni apa kabarnya?
2: Sehat, lagi tertawa terus.
1: Tertawa terus gitu ya. Lagi di mana nih Bu Ratni, di rumah kah?
2: Iyalah di rumah, gimana lagi? Kalau mau tong tanah di bukit tanah nanti takut. Nak hujan.
1: Gitu ya. Udah makan malam Bu Ratni?
2: Ya.
1: Udah makan malam?
2: Udah.
1: Sudah alhamdulillah ya.
2: Aku sudah makan.
1: Udah alhamdulillah.
2: Tanya apa?
1: Ada deh.
2: Ada deh, enggak usah bilang ya deh.
1: Bu Ratni, besok ada kegiatan enggak Bu Ratni?
2: Kegiatan besok ada, pengajian hari Sabtu.
1: Oh iya, jam berapa?
2: Jam 2, harus pergi.
1: Jam 2? Oh, bolehlah paginya datang ke RRI.
2: Gak ada yang bawa,
1: maksudnya. Oh, gak ada yang bawa ya. Kalau naik ini ojol gak berani?
2: Gak berani, takut. Jadi kan anak-anak kalau pergi kiri.
1: Gitu.
2: Nanti kalau ada apa-apa di jalan nanti kami.
1: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti... nanti tunggu cerita-ceritanya aja lah ya. Nanti tunggu cerita-ceritanya di on air aja ya kan, apa-apa yang sudah terjadi di RRI Medan ini ya kan, keseruan-keseruan apa gitu. Oke deh kalau gitu, berani mau dengar lagu apa malam ini berani?
2: Di list apa aja ada mas?
1: Di listnya malam ini, ya ampun belum diambil listnya, bentar ya. Iya. Alon-alon asal kelakon gitu Bu Ratni ya. Malam hari ini di listnya ada Judika Setengah Mati Merindu, ada Hedi Yunus Mengertika, ada Citra, ada Cindy Perawan Cinta.
2: Judika aja lah.
1: Judika aja. Oh ya boleh. Oke okay deh. Number one.
2: Oh, number one debutan. Iya.
1: Baiklah.
2: Laginya.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Ratni.
2: Lancar-lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Dapatkan jodoh yang
1: amin.
2: En soleha
1: ya. Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di line telepon kita ya, malam hari ini udah gabung di Ruang Rindu. Kita coba sapa pendengar, kita coba bacain pesan-pesan udah masuk ya. Halo Kak, selamat malam. Malam. Aku mau kirim salam buat teman-teman di rumah dan diam-diam orang yang aku kangenin. Siapakah itu? Semoga dia denger siaran ini juga ya. Request lagu dong Kak yang liriknya pas sekali buat pejuang LDR yang lagi galau berat. Aduh, sakit kayaknya ya. Meskipun udah sendirian di kamar malam ini, suara hangat kamu bikin suasana terasa rame, katanya gitu ya. Mau dengerin lagu dari Leto Sebelum Cahaya. Oke, tadi dari Guntari di Rantau Perapat ya. Kita bergeser ke WhatsApp lagi, masih di WhatsApp. Malam Pro 1 Medan, Ruang Rindu, Rindu Kali. Dari Hengki di Jakarta Ujung. Mau dengerin lagu dari Rock Kemanusiaan, judulnya Katakan Kita Rasakan. Puterin ya Bang Riki, terima kasih, sukses selalu. Siap, kita coba cari dulu ya Bang Hengki ya, karena masih asing kayaknya lagunya ini ya. Oke, pendengar lainnya mau gabung di Ruang Rindu boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Coucou.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: sama.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya berdengar di Ruang Rindu malam hari ini kita telah dengerin lagu-lagu asik dan menyenangkan dan juga dengerin cerita-cerita dari pendengar Si Pro 1. Berlanjut, kita sapa penelpon lainnya ya. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu Kalibah.
1: Rindu Kalibah. Dengan siapa kali yang rindu ini?
2: Bang Panjaitan Galuh, Rantau Prapan.
1: Bang Panjaitan di Rantau Prapan. Ya, apa kabar Bang Jait? Wih, Bang Jait gitu ya.
2: Bang Panjaitan Galuh, Rantau Prapan.
1: Oh, Bang Tagalung. Sorry. Bang Tagalung, apa kabarnya? Sehat?
2: Oh, kesehatan Mas Riki.
1: Wah, alhamdulillah. Ya, lagi di rumah aja nih ya.
2: Iya, di rumah aja.
1: Oh, gitu pula ya. Nggak ada aktivitas kemana-mana.
2: Iya, besok ada pesta di sini, ada pesta pernikahan.
1: Besok, oh ya pula ya.
2: Ada tetangga ini, dulu dia warga Kota Medan ya kan. Jadi udah bekerja pegawai negeri dan perapan, mantan apa di dinas kesehatan.
1: Alhamdulillah ya.
2: Dulu kan dia warga Medan.
1: Pesta ini, pesta bosak.
2: Pesta pernikahan lah.
1: Ya. Berarti dulu, bang.
2: Dulu kan warga Kota Medan asalnya. Di pegawai PNS di sini, mantap berinat kesehatan.
1: Iya, berarti Bang Tagalung besok rewang di situ gitu.
2: Ya undangan lah besok.
1: Undangan aja ya.
2: Iya, undangan. Apa jalan tetangga ya kan?
1: Iya.
2: Tetangga kan diundangnya kan begitu.
1: Oke lah kalau itu. Bang Tagalung, kalau gitu biar semangat besok undangannya malam hari ini istirahat yang cukup. Mau dengar lagu apa Bang Tagalung?
2: Lagu lama nih Pak Riki kan?
1: Boleh.
2: Lagu apa ada? Lagu apa di list itu?
1: Di listnya malam hari ini mau cari yang lagu lama.
2: Lagu dari luar list bisa di request.
1: Boleh. Kalau selagi ada ya, kalau nggak ada kita cari alternatif lainnya.
2: Lagu dari Alsa ada, Tommy Jepisa judulnya Elisa.
1: Lagu siapa?
2: Tommy Jepisa judulnya Elisa.
1: Tommy Jepisa.
2: Ya judulnya Elisa.
1: Elisa, sebentar kita cari dulu.
2: Dulu kalau nggak ada ganti yang lain ya kan.
1: Sebentar ya, lagi loading dia. Elisa Tommy Jepisa, itu refnya yang kayak mana tuh?
2: Referensinya gimana ya? Elisa ada di Kota Medan dan gitu.
1: Oh, Muse Elisa Jekyll. Oh, nggak ada malam ini.
2: Oh, dan siapa itulah yang gue request kemarin.
1: Siapa?
2: Lagu dari Edi Ritonga judulnya Kini Kusadari.
1: Edi Ritonga?
2: Iya, Edi Ritonga judulnya Kini Kusadari.
1: Edi Silitonga?
2: Iya, kemarin kan udah request sama Sri gitu.
1: Oh, boleh.
2: Kini Kusadari sendiri.
1: Kemarin udah pernah diputarin?
2: Iya, kemarin gue request sama Sri ya.
1: Judulnya Kini Kusadari ya?
2: Kini Kusadari dari Edi Ritonga. Liriknya gini, Kini Kusadari sendiri. Kamu kini rupanya sendiri. Gitu lah, kira-kira ini lagunya.
1: Ah, nggak ada masa?
2: Kemarin ada masa?
1: Oh, udah. Oke. Baiklah, makasih banyak Bang Tagalung. Ditunggu lagunya ya.
2: Selamat malam.
1: Siap, selamat malam kembali ya. Oke, ada Bang Tagalung di Rantau Perapat katanya ya. Lalu ada Ruang Rindu by Ari, Kendari request lagu terbaik untukmu jumpa yangnya. Aduh, bingung lagi nih gimana bacanya ya. Oke. Pendengar lainnya boleh yang mau gabung dari line telepon maupun WhatsApp ya. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Widi dari Rantau Prapat, mau request lagu judulnya Armada, Buka Hatimu. Yeah. Bukalah sedikit. Oke, Armada ya, Buka Hatimu katanya. Memang judulnya Buka Hatimu ya, bukan Armada, Pemilik Hati bukan ya? Buka Hati, iya kan, kalau nggak salah Pemilik Hati kan? Bukan ya? Oke, coba kita update begitu ya, lagunya malam hari ini. Yang ingin dengerin Ruang Rindu malam hari ini boleh silakan langsung di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali dengan Riki.
1: Rindu kali dengan siapa di mana?
3: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar. Apa kabar ya, Cynthia?
3: Kabar baiknya kalau Riki.
1: Alhamdulillah. Cynthia lagi di mana nih, Sin?
3: Lagi di biasa.
1: Pulau Kapu.
3: Aja.
1: Iya. Apa kegiatan malam ini, Sin? Sudah selesai gak semua?
3: Enggak ada, kosong.
1: Enggak ada, kosong.
3: Enggak ada apa-apa. Sudah selesai ngaji.
1: Ngaji.
3: Itu libur kita enggak ada ngapa-ngapain.
1: Ngajinya udah ini Al-Quran surah apa? Juz berapa sih?
3: Juz
1: 6. Juz 6, alhamdulillah pelan-pelan ya.
3: Belum sampai tinggi sudah.
1: Ya enggak apa-apa lah, yang penting masih rutin baca Al-Quran ya kan.
3: Ya bisa kita enggak apa enggak datang ke mana gitu.
1: Besok enggak ke mana-mana. Enggak
3: ada sulit.
1: Datang ke RRI.
3: Nantilah kalau ada yang bawa.
1: Kok ada yang bawa sih, tinggal
3: ya,
1: naik.
3: Enggak tahu jauh-jauh, enggak pernah jauh-jauh soalnya.
1: Oh iya.
3: Jauh-jauh cak tahu kok bawa orang kan tiap pernah kami tahu.
1: Gitu pula ya.
3: Kita wajib pun sedikit mau dimabar.
1: Waduh.
3: Iya ceng. Jadi sama kita pahami.
1: Gitu ya, ya udahlah kalau gitu. Mau dengar lagu apa sih malam ini?
3: Lagu lama ya.
1: Bebas.
3: Dari apa? Dari Geisha.
1: Geisha.
3: Judulnya Setengah Hati Utuh Tinggal ada.
1: Bentar-bentar kita cari dulu.
3: Setengah Geisha. Hati Utuh Tinggal.
1: Geisha. Momo Geisha ya.
3: Geisha.
1: Bentar, setengah hatiku tinggal.
3: Setengah hatiku tertinggal, ada.
1: Setengah kenangan.
3: Ada, kita cek lagi yang lain.
1: Geisha yang lain ya. Tunggu, ini banyak nih. Ada Sementara Sendiri, Kembali Pulang, Kering Air Mataku. Kering Air Mataku ini kan enak juga, Sin. Kering Air Mataku.
3: Itu lagu itu.
1: Hah, enggak loh.
3: Itu kan lirik itu, waktu itu liriknya.
1: Oh ya. Kamu Yang Pertama, Cukup Tak Lagi, Selalu Salah, Sementara Sendiri. Apa tadi judul yang Cynthia bilang?
3: Setengah Hatiku Tertinggal.
1: Setengah Hatiku Tertinggal, nggak ada lah.
3: Nggak ada.
1: Ini aja lah.
3: Itu coba yang salah-salah.
1: Salah-salah ya. Mengapa kau benar, gitu ya.
3: Semua salah, biasa semuanya.
1: Oke, Dedi tunggu lagunya, Sin.
3: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di line telepon kita malam hari ini ya. Kita sapa lagi penelpon berikutnya, silakan di 0618463116 ya. Pastinya pendengar di ruang rindu malam hari ini, Anda boleh bebas berekspresi, bebas bercerita apa saja yang terlintas begitu ya. Langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Kita sapa penelpon berikut ini kembali ya. Halo, ruang rindu.
0: Halo.
1: Halo, ruang rindu.
0: Halo, Bang.
1: Halo.
0: Halo, Bang.
1: Halo.
0: Halo, Bang. Halo.
1: Halo. Loh, storing ini ya, coba. Oh, keputus ya. Baiklah, coba kembali ya. Mas Widi, Bang Widi di Rantau Perapat ya. Oke. Okay. Baik, pendengar, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah dipilih pendengar setia Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Pantengin pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan, Ruang Rindu, Rindu Kali.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Angsa Putih dari Arwana jadi lagu penghantar kita kembali di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar, kembali dibacakan pesan-pesan cinta di WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Kita ke Stinky mencari alasan dari Muslim Cancer di Karya Gang Purwosari Kantil 25 katanya. Metugas ya Bang, siap. Kita sapa pendengar kembali di line telepon malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah, selamat malam Bang Ricky.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Amin.
0: Amin?
1: Ya.
0: Amin di mana ini?
1: Ini lagi OTW nih Bang Ricky, lagi di masuk mau tol Semayang ini, mau ke Helvetia ini.
0: Helvetia? Oh dari jalan tol ya?
1: Ya, belum mau baru mau masuk gerbang tol Semayang ini.
0: Gitu. Ya, dalam perjalanan mau kemana tuh?
1: Perjalanan pulang ini.
0: Perjalanan pulang. Oke, dari liburan ya?
1: Enggak, dari tangkolan ini Bang Ricky.
0: Oke lah kalau gitu ya. Mau sambil jalan sambil dalam perjalanan sampai tujuan selamat, biar paling enak sambil dengerin lagu ya.
1: Iya.
0: Bang ini mau denger lagu apa?
1: Mau dengar lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso?
1: Iya.
0: Yang Ari Lasso judulnya apa?
1: Hampa
0: ter, bukan ya?
1: Iya benar. Nah,
0: itu benar itu judulnya ya.
1: Hampa terasa
0: itu. Hidupku tanpa dirinya Ari Lasso hampa ya. Oke deh, kita update langsung lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Sudah hati-hati di perjalanan Bang Selitong ya. Oke. Baik, requestnya lagu dari Ari Lasso hampa katanya begitu ya. Mau dengerin lagu dari Ari Lasso boleh, lagu dari Afgan boleh pastinya. Malam Pro 1, apa kabarnya Bang penyiar? Alhamdulillah sehat. Saya hendak dengar lagu malam ini yang berjudul Harus Pulang dari Aksesia. Terima kasih untuk Bang penyiar yang selalu ada bagi pendengarnya. Alhamdulillah sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin. Dari Aksesia kita coba update dulu ya. Dari Aksesia malam hari ini judulnya tadi Aksesia. Iya, harus pulang gitu ya. Oke. Baik, berlanjut kita coba sapa pendengar lainnya dari line telepon, silakan di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kalilah.
0: Rindu kalilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada Adit Mas Riki.
0: Dengan siapa?
2: Adit.
0: Adit.
2: Bang Masihul Mas Riki.
0: Bang Adit di Dolok Masihul. Iya, apa kabar Bang Adit? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah demikian ya. Lagi di mana nih Bang Adit?
2: Lagi di rumah aja nih Mas.
0: Lagi di rumah?
2: Iya.
0: Oh gitu. Lagi nggak ada kegiatan ya? Di sana hujan tidak?
2: Enggak Mas. Cerah, alhamdulillah.
0: Oh alhamdulillah kalau gitu ya. Oke lah, salam-salamnya untuk semua warga yang ada di sekitar Bang Adit ya. Dari mana tadi? Dolok Masihul ya?
2: Iya Mas.
0: Dolok Masihul ya. Oke deh, mau dengar lagu apa Bang Adit? Silakan.
2: Lagunya boleh request ya?
0: Boleh, silakan.
2: Dari The Virgin Mas ya.
0: The Virgin?
2: Ya.
0: The Virgin judulnya apa?
2: Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa. Oke, nanti kita update ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap. Makasih ya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kita coba baca pesan di WhatsApp sebelum kita ke line telepon kembali. Dari WhatsApp ada Tior di Tanjung Anom request lagu Yang Tak Pernah Bisa Mencintai by Naf. Waduh, kayaknya lagu penggemar setianya Naf ini ya, fans setianya Naf ya. Oke lah. Dari tadi dari The Virgin, Cuma Kamu lagu cinta, Selamat Jalan Kekasih Sedetik, ada Loh Aku Mencintaimu, Cinta Terlarang, Setengah Mati ya. Oke, baik, kita update tentunya lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar pastinya sih boleh. Silakan bagi Anda yang ingin dengerin lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini boleh, silakan di 0618463116. Terakhir kita sapa terlebih dahulu sebelum kita dengerin musik lagu kita malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Rindu kali.
0: Iya, rindu kali juga. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa?
4: Dengan Kang Wali.
0: Kang Wali. Oke.
4: Okay. Ya, di Rantau Prapat.
0: Rantau Prapat. Baik. Ya. Gimana kabar Bang Wali? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Langsung Bang Wali mau dengar lagu apa Bang Wali?
4: Dewa 19, Bang.
0: Judulnya?
4: Kangen.
0: Kangen ya. Oke, baik. Makasih ya. Banyak Bang Wali, ditunggu lagunya ya.
4: Oke.
0: Oke. Ada Bang Wali ya. Baik, terima kasih. Oke, kemudian ya, siap sama-sama. Oke lah pendengar, kita dengerin dulu lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Bagi pendengar Setia Pro 1 yang mau gabung, boleh silakan di 061-846-3116 atau WhatsApp di 0811-616-943.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Kangen dari Dewa 19, pendengar, jadi lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah senantiasa setia dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Ada satu pesan yang belum sempat terbaca dari Andika di Krakatau ya. Mau dengar lagunya Ungu Demi Waktu. Udah itu aja Bang, makasih katanya gitu. Ini kayak memang benar-benar pesan dan juga pendengar terakhir yang di Ruang Rindu gitu ya. Oke lah, gak apa-apa ya. Terima kasih Bang Andika di Krakatau. Salam sehat ya. Dan pendengar, gak lupa Ricky mau ngajak Anda ya untuk gabung dan juga hadiri tentunya RRFest yang diselenggarakan besok, karena Ricky juga akan ada di sana gitu ya. Nanti kita boleh seru-seruan dan juga foto bareng. Waduh, foto bareng gak tuh ya. Karena tentunya pendengar, RRFest menghadirkan beragam kegiatan mulai dari senam sehat dan juga lucky draw, ada cek kesehatan gratis, bazar UMKM, tarian tradisional, lomba mewarnai yang tentunya menghadirkan berbagai tenan begitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya. Anda boleh menyaksikan langsung di halaman atau pelataran RRI Medan tepat hari Sabtu 5 September 2026. Acara berlangsung mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, langsung hadiri kegiatan tersebut, pendengar, besok ya di RRI Medan, karena bakal ada keseruan-keseruan yang menarik yang bisa Anda saksikan langsung ya. Dan sampai sini pendengar, Ricky pamit dari Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung memberikan cerita-cerita menarik malam hari ini ya. Terima kasih diucapkan dan salam sehat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali pendengar, atau mungkin Anda yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat sambil dengerin Just More Music untuk Anda pendengar. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti hari Sabtu, 5 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir menyapa Anda dalam Medan pagi ini. Hari Sabtu 5 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pendengar kami tercinta? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik. Insya Allah rezeki hari ini semakin lancar, semakin banyak. Yang sakit cepat disembuhkan, yang sembuh semakin sehat. Iya, yang sehat semakin sehat gitu ya. Yang pasti pendengar Dengar Pro 1 mengawali jumpa kita pagi hari ini, akan ada single-single religi islami hingga pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Sembari menunggu mutiara pagi untuk hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema pandangan 4 mazhab menikahi wanita hamil dan menikahkan anak di luar nikah untuk mutiara pagi hari ini. Kami juga informasikan azan subuh hari ini berkumandang pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan subuh berkumandang untuk Kota Medan dan sekitarnya hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya Gelar Sati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Pandangan 4 Mazhab, Menikahi Wanita Hamil dan Menikahkan Anak di Luar Nikah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak
0: Anggi. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ustadz, pagi hari ini pembahasan kita di Mutiara Pagi sangat menarik nih ya Ustadz, yaitu pandangan 4 mazhab menikahi wanita hamil dan menikahkan anak di luar nikah. Silakan dengan penyampaian materinya Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang pandangan 4 mazhab, yaitu tentang menikahi wanita hamil, artinya menikahi wanita yang sudah hamil kemudian dan menikahkan anak di luar nikah. Maksudnya adalah menikahkan anaknya, dan anaknya yang dinikahkan ini hasil daripada perbuatan zina di luar pernikahan. Nah, kita bahas dulu yaitu menikahi wanita hamil, wanita yang sudah hamil, atau dalam hukum Islam disebut dengan at-tazawwuju bil hamil, menikahi wanita hamil. Nah, di sini hukumnya sepakat 4 mazhab menetapkan bahwa perkawinan keduanya adalah sah. Jadi sah perkawinan keduanya. Asal yang menikahkan ini. Ya, jadi dia yang menghamili, dia menikahkan. Menurut pandangan 4 mazhab, pernikahannya adalah sah. Nah, di sini Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya boleh dikawinkan setelah bertobat. Nah, ini pandangan yang berbeda ya. Ibnu Hazm dia berkomentar bahwasanya boleh dikawinkan setelah bertaubat dan menjalankan hukuman dera atau cambuk. Ini menurut daripada Ibnu Hazm, di luar dari sepakat yang 4 tadi ya. Kalau 4 mazhab tadi hukumnya sah asal yang menikahkan yang menghamili. Tapi Ibnu Hazm mengatakan boleh dikawinkan setelah bertaubat kepada Allah dan menjalankan hukuman dera atau hukuman cambuk sebanyak 100 cambuk. Itu dalilnya Al-Qur'an. Kemudian pendapat daripada Jabir bin Abdillah. Ini beliau mengatakan boleh dikawinkan setelah bertobat dan memperbaiki sifatnya. Nah, di sini Jabir bin Abdillah dia mengatakan boleh. Nah, dia tidak mengatakan harus didera, tapi cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbaiki sifatnya. Kemudian menyesali perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Itu boleh dinikahkan. Nah, kemudian menikahi wanita yang dihamil oleh orang lain, itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini Abu Yusuf mengatakan itu tidak sah, bahkan pernikahan ini fasid. Pasti pernikahan ini, Abu Yusuf mengatakan itu tidak sah pernikahannya ketika wanita hamil dan yang menikahi wanita itu orang yang bukan menghamilinya. Nah, menurut pendapat Qudamah di sini adalah tidak sah kecuali ada dua syarat. Ada dua syarat yang membuat pernikahan itu sah. Yang pertama, telah melahirkan. Berarti dia sudah melewati masa iddah. Itu boleh dinikahkan. Kemudian menjalani hukuman dera. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh dinikahkan oleh orang ini. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah hamil itu tidak akan bercampur sperma laki-laki dengan hasil daripada opum yang sudah bakal menjadi anak itu. Itu pendapat yang ketiga. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum menikahkan atau menjadi wali bagi anak dan anak itu hasil di luar pernikahan. Nah, ini sering sekali terjadi ya di masyarakat. Pasti hukumnya. Nah, di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya tidak sah. Pendapat Imam Hambali tidak sah. Kemudian pendapat Maliki di sini tidak berhak menjadi wali. Jadi orang yang memiliki anak dan anak itu hasil di luar nikah, maka menurut Maliki orang tuanya tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya. Jadi siapa yang menjadi wali nikahnya? Yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Atau kita disebut dengan ketua KUA. Ketua KUA. Yang ada di petugas KUA itu. Dialah yang menikahkan dan dialah yang menjadi wali hakim ketika anaknya itu hasil dari perbuatan zina tadi. Jadi dialah menjadi wali hakimnya. Dan binnya bukan bin bapaknya tapi bin mamanya. Makanya ketika dia dinikahkan maka bintinya menjadi binti mamanya, bukan binti bapaknya. Nanti pun ketika pembagian ahli waris dia tidak mendapat warisan dari ayahnya tapi dia mendapat warisan dari ibunya karena dia binti ibunya, nasab dia ke ibu. Makanya dia mendapat waris dari ibunya, tidak mendapat dari ayahnya. Tapi bisa saja dia mendapatkan dari ayahnya dengan cara apa? Dengan cara hibah. Ayahnya menghibahkan hartanya kepadanya untuk mendapatkan harta dari ayah. Itu boleh. Kalau hibah boleh. Kemudian menurut mazhab Hanafi. Nah, ini berbeda Hanafi ya. Jika ayah biologis tidak menikahi ibunya, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Ini jelas. Kalau dia tidak menikah, bagaimana dia untuk menjadi wali? Nah, sementara dia tidak menikah dengan ibunya. Nah, jika si anak, pendapat kedua daripada Imam Hanafi, jika si anak itu lahir setelah minimal 6 bulan dari akad nikah ibunya, maka ayah biologis boleh menjadi wali nikah dan nasab kepada ayahnya. Ini berbeda pula. Ketika pernikahan itu 6 bulan, ya minimal 6 bulan dari melahirkan. misalnya dia menikah, orang tuanya tadi, ibunya misalnya hamil duluan, kemudian dia menikah, 6 bulan ke depan anaknya lahir, itu menurut mazhab Hanafi itu nasabnya itu jatuh kepada ayahnya dan ayahnya boleh menjadi wali ketika itu. Nah, ini dia, berbeda. Tapi persyaratannya harus 6 bulan. Di bawah 6 bulan tidak bisa. Nasab jatuh kepada ibunya dan yang menikahkan adalah wali hakim. Nah, jadi 6 bulan dia. Nah, jadi ketika dia menikah, 6 bulan minimal 6 bulan, 6 bulan ke atas anaknya lahir, maka nasabnya jatuh ke ayahnya dan ayahnya bisa menjadi wali nikahnya. Tapi ketika di bawah 6 bulan, maka nasabnya tadi tidak ke ayahnya tapi ke ibunya. Itu dia. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, kalau Ibnu Taimiyah beda pula. Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Ya, walaupun dia di bawah 6 bulan, itu membolehkan. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, tetapi kalau kurang dari 6 bulan, Hanafi tadi tidak boleh menjadi wali orang tuanya tadi, ayahnya tadi ya. Nah, kemudian berdasarkan hukum kompilasi di Indonesia itu pasal 10 pasal 100, maaf, pasal 100 dan praktik-praktik resmi Kementerian Agama itu anak di luar nikah mempunyai hukum nasab kepada ibunya dan wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi di Indonesia itu karena kita mazhab Syafi'i, jadi sepakat daripada ulama-ulama di Indonesia ini beristihad menurut hukum kompilasi asal 100 yang saya sebutkan tadi dan praktik resmi Kementerian Agama bahwa anak hasil di luar nikah itu maka jatuh nasab kepada ibunya dan yang menikahkan adalah wali hakim atau ketua KUA di daerah setempat. Nah inilah hukum daripada pandangan empat mazhab tentang menikahi wanita hamil dan menikahkan anak hasil di luar nikah. Ya, jadi kita semua sudah paham. Jadi ketika ada ini terjadi di kampung kita, di daerah kita, itu tidak lagi menjadi pembicaraan lagi. Demikian, wallahu a'lam, sebagai mukadimah.
0: Baik Ustadz, kita juga mengundang pendengar yang ingin bertanya bergabung bersama kita dalam Mutiara Pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 08116164343. Sudah ada Ibu Asla di Laudendang Paluh nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan misalnya dengan A tapi tidak bertanggung jawab, kemudian diminta oleh orang tuanya kepada si B dibayar demi menutup malu, seperti apa hukumnya? Silakan Ustadz.
1: Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya pernikahan ketika wanita hamil dihamil oleh si A, kemudian untuk menutup aib pernikahan dengan laki-laki lain, maka menurut pandangan empat mas, mana tadi saya lihat empat mas, maka pernikahan tidak sah. Ya, menurut Imam Syafi'i tidak sah, menurut Hambali tidak sah, menurut Maliki juga tidak sah. Dan Hanafi sah tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah si wanita tadi harus lahir dulu. Ya, melahirkan dulu. Melahirkan dulu, setelah lahir habis masa nifasnya baru dia boleh menikah dengan laki-laki.

0: baru dinikahkan. Nah, kalau tadinya dikatakan Bu Aslah tadi, dibayar laki-laki tadi untuk apa ya?
1: Menutup malu.
0: Menutup aib ya, menutup aib itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena pernikahan yang dibayar itu tidak boleh, ya tidak boleh. Sama seperti yang kita bahas kemarin ketika pernikahan ditalak tiga, itu kan wanita yang ditalak itu harus menikah dengan laki-laki lain, dicerai baru baru dia bisa kembali kepada suami yang pertama. Nah, ketika pernikahan itu dibayar oleh suaminya pertama untuk dinikahi, kemudian harus menceraikan saat itu juga, itu sama dia hukumnya, tidak boleh, itu rekayasa. Ya, demikian Allah.
1: Iya, baik. Kemudian bagaimana tuh Ustadz, kalau misalnya yang menikahi wanita hamil ini adalah memang pasangannya yang sudah menghamilinya, apakah setelah anak ini lahir harus dinikahkan kembali, dan gimana nih Ustadz, apakah hukumnya tetap mahram?
0: Nah, di sini pendapat empat mazhab, tapi sudah saya katakan bahwasanya pernikahan itu sah dan tidak perlu melakukan nikah jadid atau pernikahan baru. Nah, karena ada juga yang berpendapat seperti itu, ya begitu lahir anaknya nikah kembali. Ini qaulun gharib. Nah, kalau ulama bilang qaulun gharib, pendapat yang aneh. Kenapa? Nah, kalau dia anaknya lahir, kemudian dia nikah kembali, itu kan bisa dikatakan dengan lahirnya anak, maka batallah pernikahan. Itu tidak ada hukum fikih seperti itu. Tidak ada hukum fikih seperti itu. Jadi, dia cukup menikah saja, cukup menikah, ya udah pernikahannya sah, dan tidak perlu melakukan pernikahan baru atau nikah jadid. Jadi, cukup satu kali menikah saja, itu pernikahannya sudah sah. Demikian Allah Ta'ala.
1: Dan kemudian kan binnya itu atau bintinya itu kan tidak ke ayahnya ya gitu Ustadz ya. Kalau misalnya dia perempuan gitu, jatuhnya tuh bagaimana Ustadz? Apakah anak perempuan ini tetap mahram ayahnya atau seperti apa nih ketika dia anak di luar nikah?
0: Nah, ini dia yang di perdebatan ya. Makanya tadi pendapat Imam Hanafi itu dikatakan bahwasanya ketika pernikahan itu dilaksanakan kemudian 6 bulan ke depan anak itu baru lahir, maka ini nasabnya jatuh kepada ayahnya. Tapi kalau di bawah itu jatuh kepada ibunya. Nah, masalah nasab tadi, nah binnya tadi juga ke bin ibunya.
1: Iya.
0: Secara ahli waris pun juga nanti dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, tapi dia mendapatkan warisan dari ibunya. Nah, perkara mahram tadi ya secara biologisnya mahramnya memang ya secara biologis, cuman dalam nasab saja dia tidak ke ayahnya tapi kepada ibunya ya, tapi saja ya bukan berarti dia tidak mahram, dia ayahnya boleh menikahi, tidak, karena ayah sudah menikah dengan ibunya, jadi seperti itu. Kemudian
1: dan kemudian begini Ustadz, seandainya si anak perempuan yang di luar nikah ini memiliki saudara laki-laki, nah apakah saudara laki-lakinya itu bisa menjadi wali nikahnya? Karena kan ayahnya gak bisa nih Ustadz, gimana dengan saudara laki-lakinya?
0: Nah, saudara laki-lakinya juga tidak bisa, ya juga tidak bisa, karena dia binnya, bin ibunya. Nah, saudara laki-lakinya itu bin ayahnya, jadi tidak bisa juga, ya ayahnya itu sudah tidak bisa, kemudian anaknya juga tidak bisa, bahkan keluarga ayahnya juga tidak bisa, kakeknya, adik ayahnya atau abang ayahnya, itu kan kalau dia tidak hasil di luar nikah itu, maka itu kan boleh ketika ayahnya tidak ada, sudah meninggal dunia, maka anak laki-laki abangnya itu boleh menikahkan, kemudian adik ayahnya, abang ayahnya, kakek dari ayahnya itu boleh menjadi wali. Tapi ketika anak itu anak di luar nikah, maka itu tidak bisa menjadi wali. Siapa yang menjadi wali? Maka yang menjadi wali adalah wali hakim atau ketua KUA di daerah setempat. Ya, jadi seperti itu tidak bisa demikian. Allah a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 08116164 3 dari Umar di Setiabudi. Apa yang mendasari timbulnya perbedaan ini Ustadz, dan yang mana yang harus diikuti seorang muslim? Silakan Ustadz.
0: Nah, pandangan mazhab ini berbeda karena pola

0: pikir ya, pola pikir dan penelitian mereka berbeda-beda. Nah, di sini pandangan contohnya tadi bahwasannya pandangan mazhab menikahkan anak di luar nikah itu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu hukumnya tidak sah. Yang menjadi wali adalah wali hakim, ya. Dan berbeda dengan pendapat Imam Hanafi. Hanafi dia meneliti bahwasanya ada satu dalil, saya lupa dalilnya itu hitungan dia berdasarkan ayat Al-Qur'an, dihitung dia di antara ibu menyusui itu 2 tahun, kemudian orang yang hamil itu sekitar 9 bulan, maka dihitunglah di situ, saya lupa cara menghitungnya, dihitunglah di situ, maka jatuhlah di situ 6 bulan jatuh di situ, makanya perhitungan Imam Hanafi di situ boleh menjadi nasab ayahnya dengan syarat jarak pernikahan dengan lahirnya anak tadi minimal 6 bulan. Itu ada hitungannya. Dan dia mengambil salah satu dalil dari Al-Qur'an. Nah, inilah yang buat perbedaan dari pandangan mazhab mereka. Nah, sementara Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya ketika ada orang yang di luar nikah itu tidak boleh, karena dalam Al-Qur'an itu dikatakan ketika seseorang berzina maka dia harus dirajam dulu, harus didera 100 kali baru dia bisa dinikahkan. Inilah pandangan-pandangan yang berbeda daripada 4 mazhab. Kemudian mana yang harus kita ikuti? Ya kita sesuaikan dengan mazhab kita. Nah, contohnya saya mazhab Syafi'i, ya saya ikuti pendapat Syafi'i, ya pendapat Syafi'i, karena di Indonesia juga mengikuti mazhab Syafi'i ketika ada anak di luar nikah itu di hukum kompilasi yang ada di Indonesia itu yaitu pasal 100 tadi bahwasannya yang menikahkan itu ya wali hakim yang menikahkan dan bintinya juga binti ibunya bukan binti ayahnya. Jadi kita ikuti saja mazhab yang kita yakini, ya yang kita yakini. Keduanya punya pendapat masing-masing, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda, kita yakini mazhab yang kita yakini saja. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada pendengar kita kembali dari hamba Allah di Pelajar Timur. Assalamualaikum Ustadz, pernah kejadian di saudara saya. Bolehkah akad anak hasil di luar nikah dilakukan 2 kali? Pertama di KUA dengan wali hakim, lalu agar tidak malu anak hasil di luar nikah ini dinikahkan di rumah dengan ayahnya memang hanya untuk biar tidak malu. Jadi dia akad nikah 2 kali si anak hasil di luar nikah itu, yang di rumah hanya untuk biar gak malu aja gitu Ustadz. Silakan.
0: Ya ini tergantung daripada tergantung daripada pandangan kita ya, supaya tidak malu maka dibuatlah 2 kali ya. Yang pertama di KUA ya supaya tidak terbongkar aib. Kemudian yang kedua di rumah itu sebagai formalitas sajalah, sebagai formalitas supaya tidak terbukalah aib daripada ayahnya tadi. Nah ini tergantung dari pandangan kita ya, di pandangan kita kalau untuk menutupi aib dan itu baik tujuannya itu boleh-boleh saja. Tapi ingat bintinya itu tetap binti ayahnya. Tapi nanti binti ayahnya. Cuman ini rekayasa untuk ayahnya ya, dibuat binti ayahnya untuk menutupi aib. Cuman ingat nanti juga data-data juga nanti di KUA juga nanti tetap itu data dari nasabnya kepada ibunya. Jadi kalau untuk menutupi aib tidak ada niat apa-apa itu saya kira itu diboleh-boleh saja. Demikian Allah alam.
1: Baik, berikutnya Ustadz, ini kembali Bu Asla bergabung. Untuk pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan wali mujbir dan siapa saja? Silakan Ustadz.
0: Nah, untuk wali mujidir ya.
1: Iya,
0: wali mujidir ini belum kita bahas ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan
1: tema yang khusus ya Ustadz ya.
0: Ya. Nah, jadi wali mujadih atau apa mujadilah ya, itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Demikian Allah alam.
1: Baik, Ustadz, karena memang waktunya juga sangat terbatas sekali, mungkin kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, silakan Ustadz, ditutup dengan doa bersama juga tentunya.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang pernikahan, menikahi wanita hamil, kemudian menikahkan anak hasil di luar nikah. Apa hukumnya? Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Mana yang harus kita yakini? Maka yakinilah mazhab yang kita pegang. Contohnya, kita bermazhab dengan Syafi'i, maka yakinilah mazhab Syafi'i. Ketika kita bermazhab dengan Hanafi, maka yakinilah mazhab Hanafi. InsyaAllah, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka mempunyai kualitas keilmuan yang sangat luar biasa, dan bisa kita pegang, pendapat-pendapat mereka, insya Allah kita dapat menjalankannya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah jaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan soleha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الحياء منهم والأموال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة خصوصا جماعة RRI برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfran MPDI atas kesediaannya mengisi kajian Tausiah Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Medan pagi hari ini ya Ustadz. Dan pendengar Pro 1, jangan lewatkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita pagi. Jangan kemana-mana.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Dan membuat acara yang juga dilakukan dan bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menguatkan peran RRI.
2: Bahkan muncul tambahan lagi 10.000, memang dirasakan sangat bermanfaat.
0: Sari berita, RRI Medan gelar RRI Fest 2026 hari ini. Pemerintah Kota Medan tambah 10.000 kuota program Keluarga Harapan PKH Medan Makmur. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Anggi Laras Larasati. RRI Medan menggelar RRI Fest 2026 hari ini dan akan diikuti ratusan masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI turut dimeriahkan melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026. Festival tahunan RRI Fest akan digelar RRI Medan pada Sabtu 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui berbagai rangkaian acara, mulai dari lomba mewarnai, senam bersama, hingga bazar UMKM. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memperkuat peran media publik melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi RRI untuk membangun interaksi secara langsung dengan pendengar. Selama ini, komunikasi antara RRI dan pendengar lebih banyak berlangsung melalui siaran maupun sambungan telepon, sehingga RRI Fest memberikan kesempatan bagi pendengar untuk bertemu langsung dengan penyiar dan reporter yang selama ini mereka dengarkan.
1: Di sini RRI mengusung kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat juga, di mana RRI berdiri hingga 81 tahun ini usianya itu melibatkan masyarakat. Sehingga kita mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat langsung. Kita berjumpa langsung dengan para pendengar kita dan kemudian kita mengusung dan membuat acara yang juga dilakukan dan bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menguatkan peran RRI, di mana masyarakat harus tahu RRI masih ada dan RRI akan tetap ada untuk masyarakat melalui program-programnya, baik di program Pro 1 lalu kemudian di Pro 2 dan juga Pro 4 dan kemudian selanjutnya ada Pro 3.
3: Sementara itu Ketua Panitia RRI Fest 2026 Henry Setiawan Halawa mengatakan persiapan kegiatan telah memasuki tahap akhir. Seluruh koordinator dan tim yang terlibat telah melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan pada esok hari berjalan lancar. Untuk senam bersama, panitia memperkirakan sekitar 250 peserta akan ikut ambil bagian. Sementara lomba mewarnai telah mencatat sekitar 242 peserta dari 10 sekolah. Selain itu, terdapat 13 UMKM yang turut memeriahkan RRI Fest.
4: Persiapan RRI Fest RRI Medan tahun 2026 sudah matang dan seluruh koordinator-koordinator kita tadi sudah berkoordinasi semuanya bersama tim dan sudah ready untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September, tepatnya di hari Sabtu nanti. Lombanya, karena memang kita ada lomba mewarnai, terus ada juga rangkaian acara senam bersama dan juga tenda dan seluruh pihak yang terlibat sudah matang.
3: Lebih lanjut, Henry menjelaskan, selain peserta yang telah terdaftar, masyarakat umum juga dipersilahkan mengikuti senam bersama. Peserta diminta hadir sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk melakukan registrasi sebelum kegiatan dimulai tepat pukul 7. Panitia juga menghimbau orang tua dan guru untuk tidak membantu anak selama lomba mewarnai, sehingga peserta dapat menuangkan kreativitas dan imajinasi secara mandiri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menambah 10.000 calon penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH Medan Makmur tahap kedua. Program diprioritaskan untuk bagi lansia dan penyandang disabilitas. Raihan Putri kembali menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Medan melalui PAPBD resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur tahap 2 sebanyak 10.000 calon penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahrurazi mengatakan, program PKH Medan Makmur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk menambah kuota PKH Medan Makmur sebanyak 10.000 orang. Ervin menekankan pentingnya peran aktif para camat dan lurah dalam mendata masyarakat di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah seni dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun sebelumnya, Pemko Medan menyalurkan tambahan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.
2: Kita sadar bahwa terutama di PKH Medan Makmur, saya kira ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada penambahan lagi, ini sudah didiskusikan di ranah politik, ya. Di tingkat legislatif sudah kita bahas bersama, bahkan muncul tambahan lagi 10.000. Nah, memang dirasakan sangat bermanfaat. Belum kita cairkan ini, masih proses semua, tapi gaungnya sudah besar. Memang ini dinanti-nanti. Banyak masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan. Nilainya kecil 100.000, tapi ini sangat buat mereka yang membutuhkan, ini sangat bisa dirasakan.
3: Selain itu, Pemko Medan juga telah melakukan pendataan PKH Medan Makmur tahap 1 dengan jumlah kuota sebanyak 9.300 orang. Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah rampung hampir secara keseluruhan dan tersisa 150 rekening yang sedang diakselerasi penuntasannya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Keselamatan siswa SDN 078475 Lua Hambahu di Nias menjadi perhatian karena sekolah berada di lokasi rawan longsor. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mencegah resiko terhadap siswa dan tenaga pendidik. Laporan selengkapnya Anoverlis Hulu.
5: Lingkungan SD Negeri 078475 Lua Hambahu Desa Orahua Kecamatan Idandete Kabupaten Nias Selatan yang berada di tebing tepi sungai dan rawan longsor membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri 078475 Lua Hambahu, Marinanduru SPD mengatakan, pihak sekolah terus meningkatkan kewaspadaan mengingat lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami tanah longsor. Bahkan salah satu bangunan sekolah dilaporkan telah terdampak dan terbawa longsor akibat kondisi tanah di sekitar lingkungan sekolah yang rawan pergerakan tanah. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah pada akhir Agustus 2026 lalu, tiga siswa yang sedang bermain saat jam istirahat terjatuh dari tebing. Beruntung guru segera memberikan pertolongan sehingga ketiga siswa tersebut dapat diselamatkan.
6: Dan saya sebagai pimpinan minta perhatian dari pemerintah setempat supaya tidak ada korban di lingkungan sekolah yang kita cintai ini.
5: Oleh karena itu pihaknya memohon perhatian pemerintah baik daerah Kabupaten Nias Selatan, provinsi maupun pusat untuk sekolah tersebut guna mencegah korban lainnya. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret berdasarkan kajian teknis untuk mencegah longsor susulan, antara lain melalui pengamanan area rawan, penguatan tebing, pembangunan tembok penahan tanah, serta penataan aliran air. Kepala SD Negeri 078475 Lua Hambahu Marinanduru menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 078475 Lua Hambahu tetap berlangsung seperti biasa. Para siswa juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap sekolah, sembari berharap perhatian dan solusi dari pemerintah demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat neraca perdagangan Sumut pada Juli 2026 mencapai surplus 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar.
8: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Asim Saputra mengatakan, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juli 2026, neraca perdagangan Sumatera Utara mencapai 4.412,94 juta dolar Amerika Serikat. Asim menyebut, sejumlah negara mencatatkan surplus perdagangan dengan Sumatera Utara. Amerika Serikat menjadi negara dengan surplus terbesar yakni 911,05 juta dolar Amerika Serikat.
7: Secara kumulatif dalam 7 bulan terakhir terjadi peningkatan sebesar 12,66% dari 3.916,92 juta US dolar. Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar. Amerika Serikat kita surplus 911,05 juta US dolar, sementara India kita surplus 414,40 juta US dolar dan neraca perdagangan kita dengan Jepang surplus 375,22 juta US dolar.
8: Lebih lanjut, ASI mengatakan Sumatera Utara masih mencatatkan defisit perdagangan dengan sejumlah negara, di antaranya Argentina, defisit mencapai 56,79 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia mencapai 224,32 juta dolar Amerika Serikat, dan Singapura menjadi yang terbesar dengan 452,55 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang melakukan monitoring program UP2K PKK, PHBS, dan IFATES di Kecamatan STM Hilir. Kegiatan berlangsung di Desa Sunbul dan Desa Gunung Rintih. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang melaksanakan monitoring kategori usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K, PKK, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta IFATES tahun 2026, berlangsung di Desa Sumbul dan Desa Gunung Rintih, Kecamatan Senembah Tanjung Muda atau STM Hilir. Monitoring ini menjadi bagian dari program pokok PKK, sekaligus persiapan penilaian Hari Kesatuan Negara atau HKG PKK tahun 2026 di Desa Sumbul. Staf ahli satu tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Asniar mengapresiasi pemerintah desa, tim penggerak PKK dan kader yang terus mengembangkan UP2K. Ia mendorong peningkatan inovasi dan kualitas produk termasuk melengkapi nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal serta perizinan lainnya. Menurutnya, pengembangan UP2K harus mampu memberi dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kekompakan kader juga nilai penting agar program berjalan secara berkelanjutan.
11: Mengimplementasikan dan melaksanakan 10 program pokok PKK dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita secara pasti akan membantu mensukseskan program nasional.
10: Asniar juga mendorong kader aktif mendata dan mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan IFATES sebagai langkah deteksi dini kanker serviks. Pelayanan IFATES juga didapat dikoordinasikan melalui pemerintah kecamatan dengan menghadirkan layanan bergerak dari kabupaten. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Dosen USU mendorong masyarakat pesisir di Tapanuli Tengah mengembangkan produk olahan ikan bernilai ekonomi. Berikut laporan Arguandakan.
12: Tetapi juga memanfaatkan limbah ikan menjadi...
13: Di pengabdian kepada masyarakat, PKM Universitas Sumatera Utara, USU, mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui inovasi pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan limbah ikan di Kelurahan Lopian, Kabupaten Tapanuli Tengah pada 30-31 Juli 2026. Kegiatan bertajuk inovasi pengolahan produk perikanan dan biokonversi limbah ikan untuk mendorong ekonomi kreatif Kelurahan Lopian, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat skema mitigasi bencana yang melibatkan dosen dan mahasiswa USU. Ketua tim PKM USU, Vindi Rilani Manurung, kepada RRI pada Sabtu 1 Agustus 2026 mengatakan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah penting untuk memperkuat daya saing produk perikanan lokal.
12: Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, tetapi juga memanfaatkan limbah ikan menjadi produk yang bernilai ekonomi. Harapannya, inovasi ini dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
13: Vindi yang juga merupakan dosen Fakultas Pertanian Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan mengelola hasil perikanan, tetapi juga mendorong masyarakat memanfaatkan limbah ikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
12: Dengan begitu, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis potensi lokal secara mandiri mandiri dan berkelanjutan.
13: Selain mentransfer teknologi, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi yang dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, inovasi yang diperkenalkan diharapkan dapat terus berkembang sehingga melahirkan berbagai produk unggulan berbasis perikanan, memperkuat ekonomi kreatif, masyarakat pesisir, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Program ini diketuai oleh Vindi Rilani Manurung bersama tim yang terdiri atas Atma Dinata, Dr. Ahmad Mutadi, Amanatul Fadila dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, serta Muhammad Amran dari Program Studi Peternakan. Kegiatan juga melibatkan 6 mahasiswa sebagai implementasi pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
12: Dengan begitu, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis.
0: Tradisi lisan hoho menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nias Selatan. Tradisi ini mewariskan sejarah, adat, dan nilai kehidupan yang perlu dilestarikan oleh generasi penerus. Berita feature ini disampaikan Anoverlis Hulu.
5: Di Nias Selatan, hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Mana menjelaskan bahwa hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nias Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosialnya melalui bahasa sastra.
14: Tapi kalau hoho, sebetulnya itu menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria.
5: Ariston Manel juga menjelaskan bahwa corak lantunan hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya Bau Mataluo dengan hoho dari Hili Simetana. Yang menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nias Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga telah diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan. Anover Sulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya dan selamat mendengarkan. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Medan bersama dengan Anggila Rasati dalam Medan pagi ini Sabtu 5 September 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Wah, pagi hari ini di RRI Medan sudah pada sibuk-sibuk karena kita akan menyelenggarakan RRI Fest Medan 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Pagi hari ini di lapangan halaman RRI Medan ya, pukul 7 pagi kita sudah akan mulai senam sehat. Mantap lah pokoknya pagi hari ini. Ada juga cek kesehatan gratis, bazar UMKM, lomba mewarnai, dan juga tarian tradisional. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pagi hari ini bersama dengan kami semua yang ada di sini, silakan Anda datang ya. Acaranya pasti seru, rame-ramekan ya pendengar Pro 1, biar lebih sehat ikut senam sehat. Nah lo ya. Baiklah pendengar Pro 1, seperti biasa sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan berbagai informasi menarik, yang pasti informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca dari BBMKG wilayah 1 Medan. Nanti juga akan ada informasi terkini update harga komoditas pangan bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin.

0: Baik pendengar Pro 1, berikut kami berikan dan sajikan informasi terkini terkait dengan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perkirawan cuaca dari BBMKG Wilayah 1 Medan, Budi Hutasoid. Selamat pagi, Bang Budi.
1: Selamat pagi, Kak Agi.
0: Iya, silakan Bang Budi dengan informasinya, Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Agi Studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Budi Hutasoid, perkirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 5 September 2025. Pada pagi hari secara umum berawan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, namun berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di Sumatera Utara. Hujan lebat dapat terjadi di Karo, Deli Serdang, Langkat, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di Langkat, Deli Serdang, Binjai, Medan, Karo, Dairi, Samosir, Umbang Sundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai dengan 100% dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Titik panas berdasarkan pantauan 4 September 2026 terdapat 8 titik panas di Sumatera Utara yang tersebar di Labuan Batu, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk masyarakat diimbau untuk tetap waspada masih adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir yang dapat terjadi di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Anggi di studio.
0: Terima kasih Budi Hutasoid, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, update terkini harga komoditas pangan di wilayah Sumatera Utara bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gun.
1: Pagi pendengar semua.
0: Iya, sehat ya Bang ya?
1: Iya,
0: alhamdulillah sehat. Baik, silakan dengan informasinya nih Bang.
1: Iya. Jadi kalau kita lihat ya, pada perdagangan pagi hari ini itu harga komoditas pangan relatif stabil dengan beberapa komoditas pangan itu masih bertahan mahal. Harga cabai rawit itu masih berada di kisaran angka Rp60 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah ini berada di kisaran angka Rp55.000 per kilo. Walaupun sedikit turun ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang sempat menyentuh Rp58.000 pagi hari ini. Ya, masih relatif tidak begitu banyak beranjak jauh ya sebenarnya. Cuman kalau kita lihat ada sedikit penurunan di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Cabai hijau berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram atau masih relatif stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya ada cabai caplak yang naik dari Rp66.000 menjadi Rp72.000 per kilogramnya. Ya, ini hari Sabtu harganya terpantau mengalami kenaikan ya untuk cabai rawit dan cabai caplak. Tetapi memang kita masih perlu mendalami kembali kenaikan harga di jelang apa di akhir pekan ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi demand harusnya ini turun ya. Tetapi kalau memang kita melihatnya ada masalah gangguan supply ini bisa mengalami kenaikan. Tetapi kalau dari hasil laporan ya tadi malam itu beberapa pedagang besar yang kita tanyain itu menyatakan bahwasanya harga cabai rawit itu susah diturunkan karena kan memang untuk suplainya itu di akhir pekan itu masih sangat sedikit, artinya belum cukup untuk bisa menekan harga lebih jauh. Nah, ini jadi laporan yang mungkin jadi gambaran buat kita bahwasanya sejauh ini dugaan pertama itu masalahnya itu memang adalah supply. Tetapi nanti kita akan coba telusuri lebih dalam lagi ya. Apakah memang ada gangguan di level petaninya

0: atau ada masalah gangguan distribusinya karena faktor cuaca atau ada masalah lain. Karena memang kalau kita lihat ya salah satu ya yang perlu kita pahami ya, curah hujan yang tinggi di dataran rendah saat ini itu ternyata tidak selalu dibarengi dengan peningkatan curah hujan yang cukup yang atau yang sama di wilayah pegunungan. Nah, ini biasanya juga bisa menjadi salah satu masalah ya bagi pembentukan harga di lapangan. Namun kita masih belum bisa menyimpulkan ya sejauh ini. Selanjutnya ada harga bawang putih yang balik sangka stabil ya Rp28.000 per kilogram. Bawang merah juga masih stabil nih di angka Rp28.000 per kilogramnya. Di soal kemudian ada harga daging ayam yang masih sama ya Rp42.000-Rp47.000 per kilo. Daging sapi masih sama Rp145.000-Rp160.000 per kilogram. Di soal kemudian ada harga telur ayam yang masih sudah stabil di kisaran angka Rp1.600-Rp2.200 per butir. Stabilin sejauh ini. Dilanjutkan dengan harga beras di level kilang yang masih stabil di kisaran angka Rp14.500-Rp15.000 per kilogram. Ya, ini musim panen telah tiba, tapi curah hujan cukup tinggi, gitu ya. Ini proses pengeringan dari gabah kering panen untuk gabah kering giling, ya, itu butuh efek yang luar biasa. Ini juga akan menjadi salah satu kendala penyediaan suplai beras dalam waktu dekat. Ditambah lagi, memang kalau kita melihatnya di level pedagang modern, ya, pasar-pasar modern itu masih mengalami kesulitan untuk menambah jumlah pasokan beras premium gitu ya. Tetapi kalau kita lihat untuk pengadaan ya penyediaan beras medium di pasar-pasar tradisional sejauh ini masih mencukupin. Walaupun memang kalau kita lihat dari tren stok awatkan stoknya atau suplainya itu belakangan mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat kesinambungannya dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari masih cukup. Dan musim panen ini saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan. Karena di musim panen ini semuanya sudah kembali normal ya. Nanti waktunya akan kembali normal. Ya kita lihat aja nanti bagaimana proses panen, bagaimana proses pengeringan ini bisa menopang ketersediaan suplai yang memadai untuk dalam kurun waktu setidaknya hingga bulan November dan Desember mendatang. Selanjutnya ada harga, setelah beras ada harga minyak goreng curah yang sejauh ini masih 19 hingga 21. Potensi naiknya cukup besar ya. Ini selain kena penurunan sisi produksi ya. Ini kita juga tengah berhadapan dengan kemungkinan peningkatan demand yang tinggi akibat ekspor. Jadi harga itu bisa saja nanti bisa melewati angka 5.000 ringgit Malaysia per tonnya ya. Jadi ini berbahaya juga sebenarnya sih. Bukan berbahaya ya, perlu dikhawatirkan juga oleh pemerintah. Walaupun memang sejauh ini harga minyak goreng terpantau bergerak stabil. Harga gula pasir masih sama di kisaran angka 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga ikan tongkol di angka 35 ribu rupiah per kilo, naik ya. Dari kemarin yang berada di angka 32, dan just Rp35.000 per kilogram masih sama. Gembung di angka Rp45.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Udang bergerak stabil di angka Rp80.000 per kilogram. Nah, oke, ini masih ya masih sideways ya kalau kita bilang sejauh ini. Harga kol di angka Rp6.000 per kilogram ini juga masih sama. Kentang Rp10.000 per kilogram juga masih sama. Buncis di angka Rp14.000 per kilogram, sama ya. Wortel di angka Rp7.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre di kisaran angka Rp20.000 per kilogramnya, itu juga masih sama nih. Di situ kemudian ada harga tomat ya, tomat pagi hari ini di angka Rp12.000 per kilogram atau masih sama dengan dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Secara keseluruhan untuk komoditas selain cabai ya, ini masih bergerak moderat, masih bergerak stabil, cenderung stabil, tidak banyak berubah. Dan saya pikir ini akan menjadi indikator yang menunjukkan bahwasanya harga-harga yang terjadi di lapangan itu masih belum dipengaruhi oleh masalah-masalah gangguan kenaikan demand lanjutan ya. Terlebih kalau kita lihat kenaikan harga cabai ini juga bukan karena demand sebenarnya. Dari beberapa informasi yang kita terima dari para pedagang, itu lebih dikarenakan oleh faktor gangguan supply. Demikian Bang Anggi untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
1: Iya, ya, baik. Terima kasih informasinya Bang Gunawan Benjamin. Ya. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian informasi update harga komoditas pangan dan juga perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap bersama kami karena tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama Programa 3 untuk menyiarkan warta berita secara sentral dari Jakarta.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya,

0: kemungkinan besar bisa nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, Ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Jadi, kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Enggak
1: terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu.